0: nelayan di Miangas, Sulawesi Utara. Kecurangan dalam pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer atau UTBK kembali menjadi sorotan publik. Atlet panjat tebing Indonesia desak Made Rita Kusuma Dewi meraih medali perunggu nomor speed. Inilah warta berita selengkapnya Senin 11 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto akan membangun kampung nelayan di Miangas, Sulawesi Utara yang berbatasan langsung dengan Filipina. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Pertama, kami masyarakat Pulau Miangas menyampaikan terima kasih, salut dan bangga karena Bapak Presiden boleh berkenan hadir menjumpai.
2: Sudah ada 8 terbang, mungkin hasil ikannya bisa kita pasarkan biar penghasilannya tambah.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan membangun desa nelayan di Miangas, Sulawesi Utara dalam waktu dekat. Desa nelayan yang dilengkapi fasilitas penunjang seperti gudang pendingin hingga stasiun pengisian bahan bakar solar khusus untuk nelayan. Presiden Prabowo mengatakan keberadaan desa nelayan untuk meningkatkan produksi ikan dan kesejahteraan masyarakat di pesisir semakin baik. Presiden Prabowo berharap desa nelayan terrealisasi secepatnya. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungannya ke Miangas.
2: Akan kita bangun desa nelayan khusus. Kapan mulai? Tahun ini. Jadi bulan depan sudah mulai ya pembangunan. Awas, saya akan cek lagi nanti. Di desa nelayan nanti akan ada pembuat es supaya semua nelayan punya es. Kemudian akan ada gudang pendingin, cold storage, ya. Dan kita akan besar-besaran perbaiki kondisi nelayan seluruh Indonesia. Kita akan perbaiki mulai tahun ini. Jadi tahun ini bulan Desember akan kita resmikan 1.386 desa nelayan seluruh Indonesia. Mudah-mudahan ada satu desa nelayan di sini dalam waktu yang tidak lama lagi. 5 bulan saudara akan punya desa nelayan yang cukup bagus, ya.
3: Sementara itu, salah satu warga, Simon Anugrah, menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan dan perhatian dari Presiden Prabowo Subianto ke Miangas. Masyarakat berharap dengan adanya perhatian dari pemerintah, kesejahteraan masyarakat semakin baik, termasuk di sektor kesehatan.
1: Menghendaki adanya penambahan aparatur sipil negara dari anak-anak Pulau Miangas, agar supaya pelayanan publik yang ada di Miangas boleh berjalan dengan baik, karena mereka benar-benar standby atau tetap tinggal di Pulau Miangas.
3: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo memberikan bantuan kapal penangkap ikan untuk nelayan dengan ukuran 15 groston. Bantuan lain berupa 200 modem internet, 200 unit handphone, 1000 paket sembako, dan 300 paket school kit. Kecamatan Miangas hanya memiliki satu desa dengan jumlah penduduk 823 jiwa, atau 232 kepala keluarga. Miangas berbatasan langsung dengan Filipina. Dari wilayah perbatasan Miangas Indonesia dengan Filipina, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah, minyak kita, memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Miftahuddin Teddy melaporkan selengkapnya.
4: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah minyak kita memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan. Harga minyak goreng curah kini menembus Rp21.500 per liternya. Pantauan di Pasar Bojong, Kabupaten Pekalongan, minggu pagi menunjukkan kenaikan harga terjadi merata pada berbagai jenis minyak goreng. Minyak goreng kemasan bermerek mengalami kenaikan sekitar Rp1.000 hingga Rp2.000 per liter. Harga tersebut bahkan melampaui harga eceran tertinggi yang selama ini menjadi acuan masyarakat, yakni Rp20.000 per liternya. Sementara itu, harga minyak kita yang merupakan minyak goreng subsidi pemerintah juga ikut melonjak hingga mencapai Rp21.000 per liternya. Kondisi tersebut diperparah dengan distribusi minyak kita yang dinilai belum stabil. Para pedagang mengaku kesulitan memperoleh pasokan sehingga stok minyak kita di lapak mereka sering kosong. Aisyah, salah satu pedagang di Pasar Bojong, mengatakan terakhir kali dirinya menerima kiriman minyak kita terjadi sekitar sepekan sebelum Lebaran Idul Fitri 2026.
5: Pinten Bu, kemasan Bu yang minyak kita.
4: Kelangkaan minyak kita membuat konsumen beralih ke minyak goreng curah maupun kemasan. Tingginya permintaan tersebut ikut mendongkrak kenaikan harga di pasar. Kondisi serupa juga dirasakan pedagang sembako di Pasar Wiradesa, Tekno.
5: Yang nyari padahal banyak ya, Bang. Hari ini masih langka ya, Mas?
2: Langka.
4: Dia mengatakan biasanya sales minyak kita datang rutin setiap pekan. Namun setelah Lebaran, distribusi terhenti sehingga pedagang tidak lagi menjual produk tersebut. Para pedagang berharap pemerintah segera turun tangan untuk menstabilkan distribusi dan harga minyak goreng. Dari Kabupaten Pekalongan, Miftahuddin Teddy, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
6: Saat yang kita ikuti, Info Haji.
0: Ya. Ya, pendengar, kami akan hadirkan informasi haji di mana 445 jemaah haji kloter 13 asal Palembang akan diberangkatkan pagi ini menuju Jeddah Arab Saudi melalui Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II. Agrani Sihombing melaporkan selengkapnya. Agrani.
7: Selamat pagi pendengar, keberangkatan jemaah haji embarkasi Palembang hari ini tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 13 di gelombang kedua. Dengan keberangkatan ini total 3 kloter gelombang kedua diterbangkan langsung menuju Jeddah Arab Saudi melalui Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang. Sebanyak 445 jemaah asal Palembang yang tergabung dalam kloter 13 diberangkatkan menggunakan pakaian ihram sejak dari embarkasi. Jemaah yang masuk asrama haji sejak kemarin pagi dijadwalkan terbang pukul 8.30 menit waktu Indonesia Barat nanti, langsung menuju Jeddah untuk melanjutkan perjalanan ke Mekah. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Selatan MRK Nur Wahidin mengatakan jemaah gelombang kedua langsung menuju Mekah untuk melaksanakan umroh wajib. Jemaah juga diingatkan mematuhi aturan barang bawaan sesuai dengan ketentuan penerbangan.
8: Sudah kita wajibkan di embarkasi ini berpakaian ihram. Ya, kita wajibkan sebenarnya di atas pesawat nanti pas melintasi di alam-alam, ya, itu dia sudah berniat, ya. Dan kalau yang tidak sempat sebenarnya nanti dipandu, ya, nanti di Jeddah, ya, untuk mengambilnya.
7: Hingga kloter 12 embarkasi Palembang telah memberangkatkan 5.312 jemaah haji, terdiri dari 4.241 jemaah asal Sumatera Selatan dan 1.071 jemaah asal Bangka Belitung. Sementara itu, jemaah pada kloter 1 hingga 5 yang sebelumnya berada di Madinah dilaporkan telah bergerak menuju Mekah. Embarkasi Palembang menyisakan 3 kelompok terbang jemaah haji Sumsel yang dijadwalkan berakhir pada 15 Mei mendatang. Dari Embarkasi Palembang, Sumatera Selatan, Agrani Sihombing, Kru 3 RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Kepala Dakar Mekah Ihsan Faisal mengimbau jemaah haji Indonesia untuk menjaga kesehatan menjelang puncak haji Arbusna. Dan Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam. Halo, Alam. Ya, Silakan Alam untuk laporan Anda. Ya pendengar, tampaknya kami mengalami sedikit gangguan komunikasi dengan reporter kami, Syariful Alam. Halo Alam. Ya, nanti kami akan coba hadirkan pada kesempatan berikutnya, di mana Kepala Dakar Mekah Ihsan Faisal mengimbau jemaah haji Indonesia untuk menjaga kesehatan menjelang puncak haji Armusna. Ya, Syariful Alam. Baik pendengar, kami mohon maaf tidak dapat menghadirkan laporan langsung dari Tanah Suci bersama dengan reporter kami Syariful Alam. Akan kami hadirkan pada kesempatan berikutnya.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Kecurangan dalam pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer atau UTBK kembali menjadi sorotan publik. Praktik perjokian yang seharusnya mencederai nilai kejujuran pendidikan justru dilakukan secara terorganisir dengan melibatkan berbagai profesi. Rian Suryadi melaporkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
1: Laporan khusus.
2: Ada upaya-upaya juga kecurangan yang sudah
3: kasus ditemukan. Praktik joki ujian tulis berbasis komputer UTBK yang tengah ditangani Polrestabes Surabaya memasuki babak baru. Pihak kepolisian mengungkapkan fakta mengejutkan mengenai kemahiran para pelaku dalam menaklukkan soal-soal ujian hingga meraih skor di atas 700. Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Lutfi Sulistiawan mengatakan bahwa pihaknya telah menangkap 14 orang tersangka. Dari jumlah tersebut, 2 orang berperan sebagai joki lapangan atau eksekutor yang mengerjakan soal ujian di lokasi. Berdasarkan hasil pemeriksaan, para joki lapangan mengaku tidak mengalami kendala berarti saat mengerjakan soal. Mereka bahkan merasa tidak tertekan meski sedang melakukan aksi ilegal.
4: Tender untuk joki ini sudah mewanti-wanti kepada joki yang bernama Hayar ini untuk menghafalkan nama legend atau ya pemberi order, kemudian menghafalkan nama ayahnya, nama ibunya, termasuk juga alamatnya.
3: Sebelumnya, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengungkapkan bahwa panitia UTBK menemukan sejumlah upaya kecurangan selama pelaksanaan ujian. Bahkan, beberapa peserta terpaksa dilarang mengikuti ujian karena terbukti melakukan pelanggaran. Ia juga menegaskan agar seluruh peserta menjaga kejujuran dan tidak melakukan tindakan curang dalam bentuk apapun selama pelaksanaan UTBK.
2: Sehingga ada yang dilarang mengikuti ujian karena sudah terbukti ada upaya-upaya melakukan kecurangan. Jadi kami menyampaikan sekali lagi pada seluruh peserta, saya yakin, percayalah pada kemampuan diri sendiri. Adik-adik sudah belajar cukup lama, menyiapkan diri cukup lama.
3: Sementara dalam wawancara dengan Pro 3 RRI, pemerhati pendidikan Ina Liem menilai praktik kecurangan dalam pelaksanaan UTBK merupakan persoalan sistemik yang terus berulang setiap tahun karena menurutnya tekanan untuk lolos perguruan tinggi negeri atau PTN terlalu besar karena masyarakat dan sekolah masih menjadikan jumlah siswa yang diterima di PTN sebagai simbol keberhasilan dan gengsi.
5: Kita itu terlalu mengglorifikasi lolos UTBK, lolos PTN gitu ya. Nah ini bukan tanpa kepentingan sih ya. Karena sekolah-sekolah, terutama sekolah negeri, itu menjadikan jumlah siswa yang masuk PTN sebagai indikator sukses.
6: Ya, indikator sebagai gengsi kita sendirilah begitu ya, Wina ya.
5: Gengsi, tapi ya, di balik itu ada kepentingan ekonomi, ya, masa ini.
6: Betul.
5: Karena semakin banyak yang lolos kan semakin dianggap sekolah favorit.
3: Kasus ini menjadi pengingat bahwa persoalan kecurangan dalam dunia pendidikan tidak bisa dipandang sebagai pelanggaran biasa. Selain penegakan hukum, diperlukan penguatan pendidikan karakter, perbaikan sistem pengawasan, serta perubahan cara pandang masyarakat terhadap makna kesuksesan pendidikan. Dengan begitu, pelaksanaan UTBK diharapkan benar-benar menjadi ajang seleksi yang jujur, adil, dan berintegritas. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Tapi dianggap itu opsi kedua, dan dianggap juga gagal gitu.
0: Pandangan masyarakat terkait kecurangan untuk dalam proses seleksi masuk perguruan tinggi negeri harus diusut dan ditindak tegas. Dan berikut beberapa tanggapan dari masyarakat yang telah kami himpun.
7: Terkait kasus UTBK SNBT dirancangkan untuk mengukur kemampuan murni ya bagi calon mahasiswa. Ya kalau joki bisa lolos maka yang masuk kampus bukan yang paling layak tapi paling mampu bayar. Pasti memiliki dampak panjang di mana mutu dari KPTN bisa berkurang, kepercayaan publik juga dan juga peserta jujur yang menjadi korban yang harus dilakukan dari pihak kepolisian agar dapat menelusuri jaringan dari hulu dan hilir di mana sindikat tidak berhenti di hari ujian. Dan saya nilai juga polisi juga perlu untuk koordinasi ya dengan Dukcapil, Kemendikbud, dan juga sekolah untuk cek keaslian dokumen yang dipakai.
1: Saya Bian dari Tangerang Selatan. Kasus dugaan sindikat joki dalam pelaksanaan seleksi SNBT atau UTBK 2026 itu menurut saya sih memprihatinkan ya, karena mencederai prinsip kejujuran, terus juga di dunia pendidikan juga. Dan praktik kayak gini sih gak hanya ngerugin peserta ya yang mengikuti ujian secara jujur, tapi juga menurunkan kepercayaan publik gitu terhadap sistem seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Kalau misalkan dari pendapat saya sih, pihak kepolisian perlu ngusut sih kasus ini secara tuntas, termasuk menelusuri jaringan pelaku, modus operandi, sampai kemungkinan keterlibatan dari pihak lain gitu yang ngebutuhin praktik kecurangan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik jalan pintas yang merusak pendidikan tinggi. Naskah disusun Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
8: Editorial.
9: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Dunia pendidikan tinggi kita kembali dihantam badai integritas. Polrestabes Surabaya baru saja membongkar sindikat joki seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT berbasis UTBK. Sebuah fakta pahit yang mencoreng wajah meritokrasi pendidikan nasional. Kita tidak hanya bicara soal kecurangan, kita sedang bicara tentang pembusukan sistematis di gerbang intelektualitas bangsa. Sindikat yang melibatkan 14 tersangka ini bukanlah pemain amatir. Dengan modus pemalsuan dokumen hingga operasi lintas pulau, mereka membuktikan bahwa sistem keamanan ujian kita masih memiliki celah yang bisa dieksploitasi oleh kejahatan terorganisir. Ini bukan sekedar kenakalan remaja yang ingin lulus ujian. Ini adalah kejahatan kerah putih di sektor pendidikan. Tarif fantastis antara 500 hingga 700 juta rupiah adalah tamparan bagi keadilan sosial. Angka ini menegaskan sebuah anomali bahwa kursi perguruan tinggi negeri seolah hanya bisa dibeli oleh mereka yang berkantong tebal, sementara siswa berprestasi namun kurang mampu dipaksa gigit jari. Jika pendidikan tinggi bisa dikomersialisasikan lewat jalur ilegal, maka kita sedang melanggengkan ketimpangan struktural yang nyata. Persoalan ini jauh melampaui pelanggaran hukum pidana. Ini adalah masalah degradasi moralitas. Ketika jalan pintas dianggap sebagai solusi, maka filosofi pendidikan sebagai pembentuk karakter telah gagal total. Kampus yang seharusnya menjadi menara gading kebenaran terancam diisi oleh mereka yang sejak awal sudah belajar untuk memanipulasi kebenaran. Lebih jauh lagi, kasus ini mencerminkan obsesi masyarakat terhadap label kampus favorit yang masih sangat berlebihan. Tekanan sosial dan orientasi pada prestis semata seringkali menumpulkan akal sehat dan integritas. Namun kita juga harus mengkritisi penyelenggara seleksi. Mengapa praktik yang melibatkan belasan orang dan operasional lintas pulau ini bisa berjalan sedemikian rapi tanpa terdeteksi sejak dini? Kasus joki UTBK ini adalah alarm keras bagi Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi. Jangan hanya berhenti pada penangkapan para joki. Harus ada sanksi administratif yang amat berat bagi peserta yang terlibat, termasuk blacklist seumur hidup dari sistem pendidikan nasional. Integritas pendidikan adalah harga mati. Jika kepercayaan publik terhadap sistem seleksi ini runtuh, maka gelar akademis yang dihasilkan di masa depan tidak akan lebih baik dari sekedar kertas tanpa makna. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Menteri Luar Negeri Mesir, Badr Abdelati, dan Perdana Menteri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Jassim Al Thani, pada Sabtu lalu mendesak Amerika Serikat dan Iran untuk mengambil sikap yang mencerminkan tanggung jawab dan kearifan. Dalam percakapan via telepon, Kedua diplomat tinggi tersebut menyerukan agar penyelesaian perselisihan sepenuhnya mengandalkan jalur diplomasi, seraya menekankan pentingnya mendukung proses negosiasi antara kedua belah pihak. Dan hal itu disampaikan Kementerian Luar Negeri Mesir. Informasi dari dunia olahraga, atlet panjat tebing Indonesia, Desak Madya Rita Kusuma Dewi, meraih medali perunggu nomor speed pada minggu kemarin. Desak memastikan podium World Climbing Series Wujiang Tiongkok setelah mengalahkan Natalia Kaluka pada perebutan peringkat ketiga. Medali Desak diraih setelah menorehkan catatan 6,17 detik. Ia mengungguli Natalia Kaluka dari Polandia yang membukukan waktu 6,39 detik. Sebelumnya Desak mengalahkan rekan senegaranya, Rajia Salsabila dan Iis Rothfork dari Amerika Serikat. Sayangnya terhenti ketika menghadapi Alexandra Kaluka dari Polandia di semifinal.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Programa 3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap? Hey, bersiaplah. Jangan cuma nonton pertandingannya. Dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.

0: Nin, di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
1: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
0: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
1: Memangnya salah ya, kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
0: Eh iya ya, benar juga, kalau bukan kita yang melestarikan siapa lagi?
1: Iya kan, mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Update informasi berikutnya untuk Anda pendengar di pagi menjelang siang di hari Senin ini. Ada berkaitan dengan perkembangan harga barang pokok pasar pantauan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Pemerintah Kota Tarakan untuk edisi Senin ya 11 Mei 2026, di mana secara keseluruhan harga komoditas pokok terpantau stabil ya, dengan ada sedikit perubahan harga terutama untuk cabai rawit hijau dan beberapa jenis sayuran, di mana detailnya sebagai berikut, yaitu untuk beras dengan per kilogramnya di angka Rp13.100 hingga Rp18.000 per kilogramnya. Kemudian untuk minyak goreng ya, kemasan 1 liter masih di harga Rp24.000 hingga Rp25.000, kemudian untuk kemasan 5 liter di harga Rp110.500 hingga Rp125.000. Lalu berikutnya pendengar, untuk update harga daging pada pagi hari ini, untuk daging sapi segar masih stabil di harga Rp160.000, daging ayam broiler per kilogramnya di harga Rp45.000, daging ayam kampung Rp120.000, daging ayam beku Rp37.000, dan daging sapi beku Rp120.000 per kilogramnya. Kemudian untuk update harga telur ayam boiler sedang per piringnya hari ini Rp65.000, telur ayam boiler per butirnya Rp2.200 dan telur ayam kampung Rp3.000 per butirnya. Lalu untuk update harga jagung pipilan dan jagung pecah masih tidak ada perubahan, masih di kisaran Rp12.000 per kilogramnya. Kemudian untuk garam kasar di harga Rp10.000 per kilogram dan garam halus perbungkusnya Rp5.000. Lalu untuk komoditas cabai pendengar pada pagi hari ini ya, hanya ada satu varian cabai yang mengalami perubahan harga, di mana untuk cabai merah besar stabil di harga Rp60.000 per kilogram, cabai hijau besar Rp40.000, cabai keriting Rp50.000, cabai tiung kapal Rp60.000, dan cabai rawit hijau Rp90.000 per kilogramnya. Berikutnya untuk update harga bawang merah dan bawang putih stabil, tidak ada perubahan yang berarti, di mana untuk bawang merah stabil harga Rp45.000 dan bawang putih di harga Rp35.000. Begitupun dengan update komoditas kacang, di mana untuk kacang hijau Rp35.000 per kilogram, kacang tanah Rp42.000 per kilogram, dan kacang kedelai Rp14.000 per kilogramnya. Lalu untuk update harga sayur mayur pada pagi hari ini ya, di mana untuk ketela pohon masih stabil di harga Rp8.000, kentang masih di harga Rp20.000, kemudian kol Rp17.000, kemudian untuk tomat Rp23.000 per kilogram, ada wortel Rp20.000 per kilogram, kemudian untuk kangkung, bayam, kacang panjang, sawi, kangkung dan bayam ya, masih stabil di harga Rp5.000. Kemudian untuk sawi sendok dan sawi manis di harga Rp8.000, dan sawi putih biasa di harga Rp5.000 per ikatnya. Kemudian untuk update harga ikan pada pagi hari ini secara keseluruhan stabil ya, di mana untuk ikan asin teri kecil
masih di harga Rp120.000, ikan asin terbesar Rp60.000, ikan bandeng Rp20.000, kemudian ikan layang Rp30.000, ikan tongkol atau cakalang Rp30.000, ikan kakap merah Rp60.000, kemudian udang ukuran sedang Rp40.000, ada mujair Rp25.000, ikan kembung Rp30.000, ikan bawal Rp60.000, dan ikan tuna Rp35.000 per kilogramnya. Nah itu dia pendengar ya, update sejumlah harga kebutuhan pokok pada pagi hari ini untuk edisi Senin 11 Mei 2025. Semoga bisa menjadi acuan ataupun pertimbangan untuk Anda yang pada pagi hari ini akan berbelanja kebutuhan pokok di pasar-pasar terdekat Anda. Tetap di Pro 1 Tarakan pendengar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Udah.
1: Anak kecil jangan diajak jadi backing vokal.
0: Iya, jangan diajak rekaman. Yuk, dek. Aduh, mampol. Pintar.
2: Ini Rizky, pejuang deadline

Berkat terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Berikutnya pendengar kami ajak Anda untuk mengikuti Halo RRI.

Anda punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik, ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Tarakan FM 97,9 MHz dan stasiun relay RRI Tanjung Selor FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi RRI Digital.

0: Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Tarakan, khususnya Pro 1 RRI Tarakan. Berjumpa lagi bersama saya Agus Molana dan
1: saya Reni Oktavia di Halo RRI untuk edisi hari ini, hari Senin 11 Mei 2026.
0: Iya, selama kurang lebih 60 menit ke depan ya Reni ya, hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Seperti biasa kami akan mewadahi partisipasi Anda, komentar Anda, keluhan Anda atau apapun ya berkaitan dengan fasilitas publik ataupun pelayanan publik di Kota Tarakan khususnya dan di Kalimantan Utara pada umumnya.
1: Iya, silakan bergabung ya di 0821-5320-9845 atau di YouTube RRI Tarakan Official.
0: Iya.
1: Kalau di WhatsApp ini bisa sekaligus mengirimkan video ataupun foto ya, untuk bukti autentik gitu yang menguatkan laporan Anda. Oke, silakan ya. Di hari Senin ini berbagai aktivitas kita mulai setelah sudah seminggu yang lalu ya kita lalui dengan berbagai macam dinamikanya, dan hari ini kita mulai kembali untuk beraktivitas, kembali ke kantor lagi.
0: Betul.
1: Pasti ada yang agak-agak gimana gitu ya. Biasa kalau hari Senin tuh pada penuh tuh yang pelayanan-pelayanan ya.
0: Hari Senin apalagi ini minggu kedua bulan Mei ya tadi ya.
1: Iya, ini lagi pada libur ini anak sekolah dasar.
0: Oke, lagi pada ujian. Libur. Ditambah lagi ini bentar lagi udah bau-bau sapi disembelih nih.
1: Nah,
0: udah mau Idul Adha ya.
1: Sebentar lagi Idul Adha. Gimana nih persiapannya ya? Mungkin ada sedikit keluhan atau yang menggelitik mungkin ya tentang apapun lah itu. Nah, silahkan ya. Di sinilah wadahnya. Jadi nanti kita akan coba jembatani dengan instansi-instansi terkait. 0821-5320-9845 atau melalui kolom chat YouTube RRI Tarakan Official.
0: Iya, langsung drop ya di kolom komentar kita.
1: Iya.
0: Apapun ya berkaitan dengan apa yang lagi dirasakan hari ini sebagai warga Kalimantan Utara.
1: Iya, apalagi bulan ini ya Gus ya, bulan Mei ini kan banyak banget tanggal merahnya ya.
0: Iya.
1: Gimana nih pelayanan publik ya, apakah cukup terganggu atau mungkin Anda yang pengen ngurus sesuatu tapi pas tanggal merah jadi gimana ini? Nah, itu mungkin perlu dipertanyakan gitu ya. Palingnya sudah ada masa-masa aktif berlakunya SIM misalnya.
0: Iya.
1: Mati saat tanggal merah gimana?
0: Nah, itu dia.
1: Nah, silahkan ya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan atau Anda yang ingin mengurus surat izin apa gitu.
0: Iya.
1: Waduh, ini banyak banget nih tanggal merahnya nih. Kira-kira mengganggu tidak? Semoga tidak ya. Semoga ini sudah bisa di apa namanya nih ya?
0: Di-manage ya.
1: Di-manage benar.
0: Iya, jangan sampai karena jatuh temponya di tanggal merah, mau ngurusnya di tanggal merah, ya kan, otomatis sampai depan kantor, waduh tutup, ngeluh-ngeluh padahal emang tanggal merah.
1: Lupa kalau tanggal merah.
0: Okay,
1: ada berbagai informasi juga mendengar yang kami coba bacakan dari laman rri.co.id tentang apa ini Gus?
0: Iya, kita yang pertama ya ada Bank Indonesia Kalimantan Utara yang pastikan inflasi tetap terjaga dengan baik, di mana Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Utara mencatatkan hingga April ya inflasi di provinsi ke-36 ini terjaga dengan cukup baik. Kepala KPWBI Kalimantan Utara Hasyando Ginsar mengatakan inflasi Kalimantan Utara terjaga dengan baik di posisi 0,02% mantuman atau dari bulan ke bulan. Dan Asyandu juga menambahkan ya, jika melihat inflasi secara keseluruhan di kabupaten dan kota dalam hitungan month to month, maka dapat dirincikan untuk Tanjung Selor sekitar 0,23% dan kemudian untuk Nunukan 0,04%. Nah, itu dia pendengar update ya, update singkat berkaitan dengan kondisi inflasi di bumi Kalimantan Utara kita tercinta.
1: Iya, itu dia ya. Jadi memang ada sumbangsi dari beberapa wilayah juga ini.
0: Iya.
1: Kalau Tarakan deflasi -0,06. Month to month. Oke, dari bulan ke bulan. Ya untuk Anda juga mungkin yang ingin membaca ulang ya, mungkin bisa mengakses rri.co.id. Oke, kita beralih ke informasi lainnya terkait apa ini? Pembangunan sekolah rakyat terus berprogres.
0: Oke, bicara sekolah rakyat ya Ren.
1: Iya, di mana Wali Kota Tarakan Dr. Haji Khairul Mkes memastikan pembangunan gedung sekolah rakyat di kawasan pusat pemerintahan Kelurahan Juwata Laut Kecamatan Tarakan Utara terus berprogres. Ya meski tidak mengetahui cara detail presentasi capaiannya, namun Khairul memastikan pembangunannya terus berjalan. Dan pemerintah pusat sendiri menargetkan gedung ini bisa difungsikan pada tahun ajaran baru sekitar Agustus 2026. Dan selain gedung, infrastruktur pendukung seperti listrik dan air ini juga sedang disiapkan oleh PLN dan PDAM. Demikian juga dengan akses jalan menuju Sekolah Rakyat, ini sedang dikerjakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DPU TR Tarakan. Dan Khoirul juga di sisa waktu gedung Sekolah Rakyat selesai dikerjakan bersama infrastruktur pendukungnya. Ya, jadi dalam kurun waktu sebulan mudah-mudahan.
0: Iya, ya, ini. Karena Agustus diprediksi akan beroperasi ya.
1: Iya. Ya, dan menurutnya pembangunan Sekolah Rakyat bersumber dari APBN senilai 250 miliar rupiah, sementara untuk infrastruktur pendukung seperti jalan dikerjakan Pemkot Tarakan melalui APBD. Ya, okay. Dan ini juga sesuai dengan komitmen Pemkot Tarakan ya yang turut mendukung penuh hadirnya Sekolah Rakyat. Nah itu dia ya. Karena memang sebelumnya kan di Kabuk Nam sini ya Sekolah Rakyatnya. Nah sekarang karena saat ini tengah pembangunan di daerah Juwata.
0: Ya, ini juga tertulis ya. Awalnya meminjam ruangan di Lembaga Latihan Kerja ya, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja sebagai perintisnya ya.
1: Oke, semoga dilancarkan ya untuk pembangunan gedung sekolah yang baru. Jadi nanti bisa maksimal di sana.
0: Iya, pendidikan untuk semua.
1: Iya, itu dia ya. Oke, untuk Anda pendengar yang mungkin juga putra-putrinya sekolah di Sekolah Rakyat ya, mungkin ada besar harapan maunya seperti apa, nah bisa disampaikan ke sini, nanti kita akan teruskan ya.
0: Iya, mungkin ada juga yang pengen bercerita ya soal apalagi ini udah menjelang SPMB ya. Seleksi penerimaan mahasiswa baru, bisa juga orang tuanya ataupun dari siswanya sendiri pengen bercerita apa sih kendalanya ya kan, apalagi lagi milih-milih jurusan tuh.
1: Wah, sudah. Iya. Ya, atau mungkin pengen sekolah di Sekolah Rakyat, caranya gimana?
0: Bisa.
1: Nah, bisa ya, nanti kita akan coba teruskan.
0: Iya.
1: Nanti kita juga tanya-tanya ini, gimana cara mendaftarnya?
0: Kita memediasi ya antara warga dengan pihak terkait.
1: Oke, silakan ya di 0821-5320-9845 atau melalui kolom chat YouTube RRI Tarakan Official.
0: Oke, berikutnya masih bicara soal dunia pendidikan ya, di mana DPRD tolak merger antara SMPN 13 dengan SMPN 14 ya, di mana Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan menolak adanya wacana merger atau penyatuan Sekolah Menengah Pertama Negeri 13 dengan Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Kota Tarakan, di mana penegasan ini disampaikan oleh langsung ya dari Wakil Ketua DPRD Tarakan ada Herman Hamid usai memimpin rapat dengar pendapat dengan pihak terkait di ruang rapat gedung DPRD Tarakan pada Sabtu kemarin ya, 9 Mei 2026. Karena menurutnya jika karena sertifikat bangunan SMP 13 masih atas nama SMP 7, ia menilai alasan tersebut masih tidak urgent. Karena seperti diketahui SMP 13 dan SMP 7 berada dalam satu lokasi. SMP 13 menggunakan gedung lama, sementara SMP 7 menempati sarana yang baru. Dengan penegasan sikap ini, politisi Partai Demokrat meminta orang tua dan juga siswa tidak perlu resah lagi dan tetap fokus pada sekolah.
1: Baik, nah, itu iya dia. Deh. Biar ini urusan anggota dewan ya untuk memikirkan itu seperti apa gitu ya, dan pihak-pihak terkait gitu. Jadi untuk anak-anak ya udah sekolah aja.
0: Udah sekolah aja, fokus ya.
1: Fokus ya, tetap semangat sekolahnya. Oke. Masih ada informasi lainnya pendengar di laman rri.co.id. Jadi untuk Anda pecinta olahraga juga ada di sana informasinya ya. Dan kami kembali undang ya untuk Anda yang ingin bergabung. Mungkin Anda yang berada di Malino juga saat ini tengah mendengarkan kami. Anda yang berada di Bulungan juga boleh ya. Entah ini terkait pelayanan publik di sana ya, atau mungkin cukupnya provinsi. Ada di Nunukan juga boleh ya, di Krayan misalnya. Gimana nih kabar cuaca di sana? Kalau di sini lagi cerah banget. Luar biasa nih cerahnya.
0: Iya, ini udah hawa-hawa panasnya tuh udah kelihatan banget ini ya, dari pagi ya.
1: Karena sebelumnya kan bentar-bentar hujan.
0: Jadi pagi-pagi ya disapa rintik hujan.
1: Jadi udaranya agak sejuk-sejuk gimana gitu ya. Kalau hari ini oke, baik.
0: Nyala ini cocok sebenarnya untuk nyuci nih.
1: Gitu ya. Oke, baik deh. Oke, kami masih menantikan Anda ya untuk bergabung, namun kita break sejenak, tetap setia di Halo RRI. Come on!

0: Bentar Mi.
1: Ini pesanan dari hotelnya.
2: Ngapain sih Pi ke gua aja?
1: Lepas ke tengah. Masuk.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
5: Ini dong.
6: Jangan rebutan.
7: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Anda masih mendengarkan Halo RRI. Kirimkan komentar Anda di line telepon 0821-5320-9845 atau di kolom chat YouTube RRI Tarakan Official.

0: Pendengar dan pemirsa masih di Halo RRI ya. Kembali tidak bosan-bosannya kami mengajak Anda untuk berpartisipasi, berkomentar ataupun menyampaikan keluhan Anda ya berkaitan dengan pelayanan dan juga fasilitas publik yang Anda rasakan dan Anda alami di kota Anda masing-masing, di tempat Anda tinggal. Dan seperti biasa ya, kita update dulu informasi ada apa nih, Ren?
1: Iya, kita update informasi cuaca dulu dan sudah terhubung bersama forecaster BMKG Jua Tatarakan, Ida Bagus Gede Yamuna. Selamat pagi, Mas Bagus. Iya, selamat
2: pagi. Iya, selamat pagi, Mas dan Mbak.
1: Iya, gimana kabar hari ini, Mas Bagus?
2: Kabar baik, Mbak. Gimana kabar Mbak sama Mas di sana?
1: Baik, alhamdulillah sehat. Cuaca nampaknya cerah banget pagi ini, Mas Bagus. Apakah seragam di Kalimantan Utara atau seperti apa ini? Silahkan.
2: Oke, baik. Nanti kita akan bahas ya di informasi perakhiran cuaca. Namun sebelum kita masuk ke informasi perakhiran cuaca pada hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan informasi kondisi angin terlebih dahulu pada hari ini di wilayah Kalimantan Utara. Ya, jadi pada hari ini terpantau pola angin cenderung dominan bertiup dari arah timur hingga arah tenggara. Kemudian di sini juga terpantau dari arah Filipina. Ini terpantau adanya bekas dari siklon tropis Tagupit yang cenderung akan ruh atau pecah dalam beberapa hari ke depan. Ada dampak dari arah angin yang bertiup dari arah timur hingga tenggara, dan juga adanya siklon tropis Tagupit yang mulai melemah pecah, yaitu adalah adanya potensi hujan lokal yang cukup kuat ini terbentuk di wilayah perairan Kalimantan Utara. Nah, jika ditambah dengan besar kemungkinan potensi hujan lokal ini terjadi di sekitar pesisir wilayah timur seperti di wilayah Sebatik, kemudian Tarakan, Bunyu, dan juga sekitar Tanah Kuning antara pagi hingga siang hari. Nah, kemudian masuk ke informasi perakiraan cuaca.
1: Bagus. Baik.
2: Ya, halo.
1: Iya,
2: saya izin lanjutkan lagi ya. Kemudian masuk ke informasi perakiraan cuaca pada pagi hingga siang hari nanti. Di sini terpantau adanya potensi hujan lokal terjadi di wilayah Tarakan dan juga Bunyu. Sementara untuk di wilayah lain yang tidak saya sebutkan, kondisi cuaca diperkirakan cenderung cerah berawan hingga berawan. Lalu masuk pada siang hingga malam hari nanti, di sini sebagian besar wilayah Kalimantan Utara cenderung cuacanya sangat bersahabat, yaitu cerah hingga cerah berawan. Namun di sini kami melihat adanya potensi hujan lokal ini terjadi di beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Bulungan dan juga di Kabupaten Tanah Kidung. Lalu masuk pada malam menuju dini hari nanti, potensi hujan lokal ini terjadi di beberapa titik, yaitu di beberapa kecamatan di wilayah Bulungan, kemudian juga di Kota Tarakan, kemudian juga di wilayah Kabupaten Malinau dan juga di Kabupaten Nunukan Pesisir. Sementara untuk di wilayah lainnya yang tidak saya sebutkan, kondisi cuaca cenderung cerah berawan dan berkabut. Demikian informasinya.
1: Baik, Mas Bagus, untuk potensi hujan lokalnya nanti terjadi pada pukul berapa dan di wilayah mana saja, Mas Bagus?
2: Ya, untuk hari ini, untuk di wilayah pesisir ya, di wilayah pesisir dekat laut, ini hujan lokalnya diperkirakan antara di pukul 10 pagi hingga pukul 2 siang, ini di sekitar wilayah Tarakan dan Bunyi. Namun nanti untuk semakin sore, potensi hujan lokal ini akan semakin terjadi ke arah barat, yaitu di wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Tanah Tidung dan juga di Kabupaten Bulungan. Nah, kemudian nanti pas masuk ke dini hari sekitar antara jam 3 pagi hingga jam 6 pagi, ini hujan lokalnya terjadi di Tarakan, kemudian juga di kecamatan yang ada di Kabupaten Bulungan di bagian pesisir, dan juga di sekitar Sebatik dan Yogyakarta.
1: Baik, ini nampaknya memang beberapa akhir ini juga sering terjadi hujan lokal, dan mungkin ini akan terjadi beberapa hari ke depan ya Mas Bagus ya?
2: Iya betul Mbak, selama arah angin ini bertiup masih dari arah antara timur laut hingga tenggara, ini hujan lokal potensinya masih sangat tinggi terjadi Mbak.
1: Baik, terpantau tidak? Masih bisa terjadi beberapa hari ke depan begitu?
2: Kalau untuk beberapa hari ke depan, di sini kami melihat dari potensi hujan sepekan ke depan ini Mbak ya. Di sini kami melihat ya masih ada potensi hingga satu minggu ke depan Mbak.
1: Masih cukup panjang ya potensi hujan lokalnya. Baik, kemudian bagaimana dengan suhu udara hari ini Mas Bagus?
2: Oke, untuk suhu udara saat ini karena memang kondisi dominannya cenderung cerah hingga cerah berawan, di sini rentang suhunya ada di antara 30 hingga 34 derajat Mbak.
1: Wah, ini luar biasa terik berarti ini ya. Sampai 34 derajat begitu.
0: Siap-siap aja.
1: Iya, ini cukup merata di Kaltara?
2: Iya, cukup merata Mbak. Terlebih di wilayah Kabupaten Malinau. Di situ akan lebih panas dibandingkan di wilayah lainnya di Kalimantan Utara.
1: Baik, sudah kalau keseringan panas begini, potensi titik panasnya seperti apa Mas Bagus?
2: Nah, di sini menariknya untuk potensi titik panas pada hari ini cenderung tidak ada Mbak. Kalau melihat dari acuan data dari ini titik panas dari Kementerian Kehutanan.
1: Baik, alhamdulillah ya. Untuk panasnya udah kayak gini dan ini kan sudah terjadi beberapa hari ya Mas Bagus ya, tapi tidak terpantau titik panas. Baiklah, semoga ini masih bisa bertahan begitu ya. Kemudian bagaimana dengan potensi cuaca ekstrim Mas Bagus?
2: Ya, untuk potensi cuaca ekstrim di sini ada, yaitu waspada potensi hujan sedang hingga hujan lebat yang disertai kilat atau petir yang terjadi di beberapa kecamatan seperti di Kayan Selatan, Bahau Hulu, Sungai Boh, dan sekitarnya yang terjadi pada malam hingga dini hari.
1: Baik, kemudian bagaimana dengan informasi tinggi gelombang?
2: Nah, untuk tinggi gelombang pada hari ini terpantau masih cukup aman Mbak, karena masih berada pada rentang antara 0,1 hingga 0,5 meter saja.
1: Baik, cuaca di perairan juga masih cukup aman Mas Bagus?
2: Ya, secara umum sih masih cukup aman Mbak. Namun karena di sini melihat arah angin masih dominan dari arah timur hingga tenggara, kemudian juga ada dampak tidak langsung dari siklon tropis Hagutip yang melemah, ini masih ada potensi hujan lokal terjadi di beberapa perairan Kalimantan Utara.
1: Baik, apa himbauan mungkin bagi para nelayan yang ingin melaut atau mungkin untuk kita yang ingin beraktivitas di tengah cuaca yang seperti ini Mas Bagus, lebih sering panas terus tiba-tiba hujan lokal. Nah, silakan Mas Bagus.
2: Oke, baik. Tentunya di sini kepada teman-teman nelayan maupun teman-teman yang mungkin banyak melakukan aktivitas di perairan, tentunya diharapkan untuk selalu update ya informasi dari kami dan juga melihat kondisi nyata cuaca di lapangan gitu. Karena memang kondisi hujan lokal ini kan cukup peluangnya cukup tinggi terjadi ya hingga seminggu ke depan. Jadi perubahan cuaca dalam jangka waktu yang singkat itu sangat kemungkinan bisa terjadi. Jadi ketika memang di lapangan itu ditemui banyak awan yang awan-awan gelap gitu ya, dimohon untuk lebih waspada dan lebih berhati-hati ketika berada di situ.
1: Baik, Mas Bagus, terima kasih untuk informasinya. Selamat kembali bertugas, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Ya, pendengar, itu dia forecaster BMKG Cuaca Tarakanida Bagus Gede Yamuna. Terkait informasi cuaca hari ini, Gus, hati-hati hujan lokal.
0: Hujan lokal dan beberapa hari ke depan tadi disebut akan ada itu ya, panas yang cukup menyengat ya.
1: Iya, udah panas, hujan lokal pula.
0: Iya, jadi kalau bisa sih untuk wilayah-wilayah yang susah air ya, menimbang nanti beberapa hari ke depan bakal panas, supaya ketika lagi susah hujan itu ada baiknya ditampung sebanyak-banyaknya.
1: Nah, itu memang penampungan mandiri ini sangat diperlukan ya.
0: Sangat diperlukan ya? Kalau bisa setiap rumah ada ya.
1: Iya, semoga ada.
0: Semoga ada dan cukup.
1: Karena kan terkadang kita mengandalkan PDAM misalnya, ya kan? Tapi terkadang ketika curah hujannya juga berkurang
0: drastis apalagi kan?
1: Terus apalagi ada mungkin perbaikan-perbaikan tidak mengalir, nah gimana?
0: Nah, agak repot tuh kalau tidak ada penampungan ya.
1: Iya. Oke deh. Ya semoga setiap dari kita apa ya ada kemandirian ya untuk yang seperti itu.
0: Kalau misal hujan harus bagaimana? Kalau misal kemarau, tidak bukan kemarau sih kalau di Kalimantan katanya tidak ada musim hujan dan musim kemarau ya di Kalimantan.
1: Hanya intensitas hujan yang berkurang kayaknya.
0: Berkurang. Setiap minggu ada hujan sedikit, ada panas banyak.
1: Kalau ada tandon air kan nyaman.
0: Nyaman.
1: Oke. Untuk cuaca itu dia pendengar ya, ini semoga bermanfaat untuk Anda yang mungkin saat ini juga tengah membutuhkan informasi perkiraan cuaca.
0: Apalagi untuk yang mau dalam perjalanan ya.
1: Oke,
0: berikutnya informasi untuk Anda nih. Iya, bicara soal parkir kendaraan ya. Di mana parkir kendaraan yang sembarangan menjadi atensi Dinas Perhubungan Tarakan. Di mana banyaknya kendaraan roda 2 yang terparkir di trotoar, utamanya di depan Rumah Sakit Pertamedika Tarakan, menjadi sorotan Dinas Perhubungan Kota Tarakan. Kepala Seksi Lalu Lintas Dinas Perhubungan Tarakan, ada Muhammad Anang Zakaria, mengatakan bahwa jika melihat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, trotoar diperuntukkan bagi para pejalan kaki dan bukan, ya sekali lagi, bukan untuk parkir kendaraan roda 2. Ana mengungkapkan untuk penindakan secara hukum hanya bisa dilakukan oleh pihak kepolisian. Dengan batasan tersebut, Dishub hanya memberikan teguran. Nah itu dia. Jadi atensi ya dari Dinas Perhubungan berkaitan dengan parkir ya.
1: Iya, lagi-lagi parkir.
0: Iya, misalnya. Karena karena wilayah Tarakan ya. Space jalannya tuh lebih besar daripada volume kendaraannya. Jadi kalau misal ada jalan besar, habis itu jarang dilalui kendaraan, siap-siap tuh kanan kiri jadi lahan parkir mendadak tuh ya.
1: Nah itu dia, ini PR ini, karena selalu ya, setiap tahun ini nampaknya menjadi masalah ya, menjadi keluhan. Jalan akhirnya menjadi sempit karena sebagian dibuat parkir. Nah, ini harus di apa ya? Harus dipikirkan solusinya yang kayak gimana nih?
0: Iya, kalau di kota lain ada tuh salah satu solusinya ya.
1: Gimana tuh kira-kira
0: itu, tuh? Itu dari Satpol PP atau pokoknya dari pihak yang berwenang lah ya. Itu mengangkut secara mendadak ya. Motor dan roda 4 yang terparkir itu entah bisa dijadikan opsi atau bagaimana ya, tergantung dari pihak yang terkait.
1: Iya, ini solusinya lebih ke sanksi kah atau teguran kah atau menyediakan tempat parkir?
0: Nah itu dia.
1: Itu dia. Ya, tapi kalau di jalan yang sempat diberitakan ini, di jalan Mula Warman ini masuknya ya, di depan rumah sakit Pertamedika, nampaknya ada di sana tempat parkirnya di belakang.
0: Atau memang biasanya kan kadang orang parkir itu cari yang cari tempat di mana dia itu mau menuju ya. Misal mau ke lokasi A, dia pengen parkir yang deket aja deh. Nah, mau masuk tuh males gitu.
1: Iya, ini nampaknya juga perlu kesadaran ya dari setiap kita ya. Kalau memang sudah disediakan tempat parkir, ya alangkah baiknya kita parkir di tempat tersebut.
0: Iya
1: kan, kadang memang memilih ya, banyak sekali sih faktor ya, entah akses lebih dekat atau memang malas jalan atau seperti apa, yang akhirnya membuat orang parkir di tempat-tempat yang sebenarnya bukan untuk tempat parkir gitu
0: udah
1: ya.
0: Udah potong kompas aja.
1: Itu dia. Oke, yang pasti masalah perparkiran ini masih menjadi masalah hingga saat ini. Kita masih coba pikirkan ya, dan instansi terkait pasti tengah memikirkan bagaimana solusi terbaiknya.
0: Dan tentu saja ini bukan cuma tanggung jawab satu lembaga aja ya. Ini udah jadi tanggung jawab bersama, termasuk kita sebagai warganya ya.
1: Iya, mungkin kita hanya bisa menghimbau ya untuk dari kita kalau mau parkir ya udah di tempat yang disediakan. Gitu. Oke deh, kita break sejenak ya. Jadi untuk Anda tetap setia di Halo RRI.
3: 92,1 Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana. yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
4: Oui, allô, excusez-moi. Je suis là.
3: Yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
5: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
4: Sama-sama.
6: Bunda, jangan main TikTok tarui.
7: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
6: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
7: Elok-elok, Bu Yuang. Banyak panipu.
6: Ah, indang lah, Bunda. RRI News.
8: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
9: RRI Digital saja, toh.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Ini juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
3: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
2: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
3: Tapi, masalah saya lebih penting.
4: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
5: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Anda masih mendengarkan Halo RRI. Kirimkan komentar Anda di line telepon 0821-5320-9845 atau di kolom chat YouTube RRI Tarakan Official.

0: Halo pendengar dan pemirsa, masih di Halo RRI ya. Kembali kami ajak Anda ya untuk bergabung, berpartisipasi atau berkomentar ya tentang pelayanan publik yang ada di kota atau kabupaten tempat Anda tinggal ataupun fasilitas publik ya yang dirasakan selama ini sebagai warga Kalimantan Utara. Bisa di langsung ya di 0821-5320-9845, bisa langsung telepon ataupun bisa lewat WhatsApp ya. Kalau malu-malu, aduh pengen telepon tapi malu suaranya jelek ya Sal. Atau langsung ya yang lagi rebahan, yang lagi nonton ya, nonton sambil kerja ya di YouTube kita di RRI Tarakan ya. Bisa juga teman-teman ya yang tidak mau mengeluarkan unek-uneknya tapi pengen update informasi ya, ya bisa pantengin atau langsung melipir ke rri.co.id.
1: Iya, seperti informasi kali ini
0: Gus. Apa itu?
1: Ini terkait Lapas Tarakan nih yang melakukan pemindahan warga binaan. Baik, okay. Ini bisa dilihat dulu. Iya. Oh, jadi dipindahkan ke lapas yang lain.
0: Pemindahan ya.
1: Baik. Dalam rangka deteksi dini sekaligus peningkatan stabilitas keamanan dan ketertiban, 4 orang warga binaan pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan kelas 2 A Tarakan dipindahkan menuju lapas kelas 2 B Nunukan pada Sabtu pagi 10 Mei. Dan pemindahan ini dilaksanakan dengan pengawalan ketat oleh personil Kesatuan Pengamanan sesuai standar operasional prosedur atau SOP. Warga binaan yang dipindahkan telah melalui pemeriksaan administrasi, pemeriksaan kesehatan, penggeledahan badan, serta pemeriksaan barang bawaan demi memastikan kegiatan pemindahan berlangsung dengan aman.
0: Okay.
1: Dan setibanya di lapas kelas 2B Nunukan, WBP langsung diseraterimakan kepada petugas penerima untuk dilakukan registrasi ulang, pemeriksaan kesehatan awal, serta penempatan blok hunian sesuai klasifikasi dan tingkat risiko masing-masing. Kepala Lapas Kelas 2 A Tarakan Jupri mengatakan bahwa kegiatan berjalan aman, tertib dan kondusif tanpa hambatan berarti. Koordinasi antara Lapas Kelas 2 A Tarakan dan Lapas Kelas 2 B Nunukan akan terus dilakukan guna memastikan proses adaptasi narapidana berjalan dengan baik serta tetap menjaga situasi keamanan dan ketertiban di lingkungan pemasyarakatan. Nah, itu dia. Ya, jadi ada pertimbangan keamanan, kapasitas hunian, serta kebutuhan pembinaan narapidana ini untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.
0: Iya.
1: Itu dia. Ya, mana kalau ngomongin kapasitas memang sudah overload ada di sini. Iya.
0: Oke.
1: Masih ada informasi lainnya apa ini, Gus?
0: Iya. Ini kita bicara soal pasar ya yang baru-baru ini diresmikan ya.
1: Waduh, sudah kesana belum?
0: Belum.
1: Saya juga belum.
0: Padahal sudah cukup ramai di media sosial ya, walaupun ada pernyataan dari beberapa netizen ya yang sudah sempat ke situ. Mas, Mbak, harganya sama enggak kayak di pasar Dahyak atau pasar Lamburungan katanya? Kurang lebih katanya gitu. Nanti kita bahas detailnya ya. Bernilai tinggi, 70% ikan tangkapan nelayan Kalimantan Utara diekspor ya. Di mana Ketua Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia Kalimantan Utara, Rustan, mengakui ikan hasil tangkapan nelayan Kalimantan Utara bernilai ekonomis tinggi. Seperti ikan bawal, kakap, ikan merah, arut, senangin, dan lain-lain. Semua itu memiliki harga pasar yang mahal di luar negeri. Jadi banyak ikan hasil tangkapan nelayan diekspor. Hal itu disampaikan oleh Rustan menanggapi keluhan masyarakat terhadap banyaknya ikan kualitas yang berkualitas ya dijual ke luar negeri dibandingkan di pasar lokal. Nah, nelayan juga terpaksa banyak menjual ke luar negeri agar bisa menutupi biaya operasional melaut yang besar. Karena menurutnya yang dijual di pasar lokal itu ikan kualitas masih di bawah ekspor. Itu pun harganya tetap dianggap mahal oleh para pembeli. Nah, itu dia ya informasi bicara soal kualitas ya dan juga ekspor impornya ikan ya terutama di Kota Tarakan. Dan senada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kalimantan Utara juga menyebut ya dan mengakui bahwa hasil tangkapan nelayan Kalimantan Utara bernilai ekonomis sehingga banyak diekspor. Nah, itu dia.
1: Iya, kalau diekspor ya harganya pasti lebih mahal.
0: Iya.
1: Iya, lebih inilah ya dibandingkan kalau di pasar lokal begitu.
0: Iya, itu tadi yang disebut oleh para penjual ya untuk menutup biaya-biaya yang lain ya.
1: Dan
0: ya.
1: Oke. Okay.
0: Karena kalau misal kita ngelihat ya, ada kan kita mendapatkan informasi kan soal update harga kebutuhan pokok ya. Dari hari ke hari, bulan ke bulan, memang harga ikan itu secara keseluruhan tidak ada perubahan. Mungkin itu yang salah satu yang dikeluhkan oleh para penjual ya. Karena ya warga tidak ingin harganya naik, ya kan. Sementara mungkin biaya-biaya yang lain yang dikeluarkan oleh penjual sudah mulai merangkak.
1: Tapi lebih ke nelayan gitu ya.
0: Iya, nelayannya sendiri ya.
1: Oke deh, semoga ini juga bisa menjadi atensi ya. Oke, ada informasi apa lagi ya di laman rri.co.id yang pasti banyak ya. Tapi kita pilih-pilih dong ini untuk Anda dan dengarkan ya.
0: Iya.
1: Tapi kalau untuk mau baca langsung silahkan aja akses di laman rri.co.id. Kayaknya kita kelain dulu deh, Gus. Ke komen
0: kolom itu. Komentar ya. Iya, ada at, wah enggak, tidak mau disebut namanya. At tidak mau disebut namanya. Okay. Halo RRI. Wah, ini yang lagi rame nih ya. Iya. Terkait hantavirus. Tarakan aman aja kan?
1: Oke, okay, amin. Okay. Semoga aman saja. Tapi nanti kita coba konfirmasi lagi ya, apakah sudah cukup aman atau sudah ada antisipasi ya dari dinas terkait untuk penyebaran hantavirus seperti apa? Yang pasti yaitu apa namanya nih ya, perilaku hidup sehat itu harus digalakkan lagi nih.
0: Iya, karena memang kalau misal kita coba ya lihat di rri.co.id, masih data nasional itu pun secara keseluruhan masih tidak begitu tidak begitu besar ya, dan banyak yang menyebut bahwa ini tidak berpotensi menjadi pandemi kayak gitu. Dan intinya mudah-mudahan tidak sampai terjadi seperti COVID. Ya, itu yang diharapkan ya.
1: Iya, benar-benar. Kita semua berharap seperti itu ya. Yang pasti sudah rajin-rajin pakai masker, kayak itu salah satu cara.
0: Iya,
1: ya,
0: pakai
1: ya?
0: Masker, terutama kalau misal lagi bersih-bersih kotoran tikus, ya, terutama tuh. Iya.
1: Iya, ya kalau jalan-jalan keluar juga, apalagi harus bertemu dengan banyak orang.
0: Oke. Jadi tadi kita update di Kota Tarakan terus nih, Ren. Okay. Boleh kita melipir ke tetangga ya?
1: Oh boleh, atur.
0: Kita dimana ke itu? Malinau ya.
1: Coba deh.
0: Apa informasinya?
1: Itu?
0: WMP menyulap lahan tidur jadi kawasan pertanian terpadu.
1: Oke, mungkin banyak lahan ya kalau di Malinau itu ya.
0: Iya.
1: Senang kalau di sana tuh hamparannya luar biasa.
0: Ya. Dan dianggap sebagai lahan tidur ya. Di mana pemerintah Kabupaten Malinau mengambil langkah nyata ya untuk mengoptimalkan aset daerah dengan menggerakkan lahan tidur menjadi wilayah produktif. Akhirnya lahannya dibangunin ya. Hal itu ditandai dengan kegiatan tanam perdana jagung dan berbagai komoditas pangan lainnya yang dipimpin langsung oleh Bupati Malinau Wempi Wimawa. Dan dalam keterangannya, Bupati Malinau menjelaskan bahwa lahan seluas 8 km sebelumnya tidak dimanfaatkan. Lahan ini diubah fungsinya menjadi kawasan pertanian terpadu yang tidak hanya menghasilkan produk pangan, namun juga memperindah tata ruang lingkungan. Nah itu dia ya, bicara soal pemanfaatan lahan tidur. Nah, salah satu hal istimewa dari kegiatan yang dilakukan oleh Bupati ya dan juga jajarannya ya, kegiatan ini yaitu penggunaan bibit jagung varietas unggulan yang diperoleh langsung dari Unhas Makassar atau Universitas Hasanuddin. Bibit ini didapatkan Bupati saat melakukan kunjungan kerja khusus ke Fakultas Pertanian Unhas beberapa waktu lalu. Dan bibit ini diserahkan langsung oleh Profesor Hasan yang mana didampingi oleh Hamzah. Karena menurutnya nih, jenis jagung bentuknya berbeda dan memiliki keunggulan tersendiri. Nah itu dia.
1: Oke, semoga subur di sana ya.
0: Iya.
1: Jadi apa namanya nih ya, karena punya kekhususan, karena punya sesuatu yang khas dari jagung itu, kita pasti berharapnya ya bisa panen dengan baik ya. Nanti panennya melimpah begitu.
0: Kira-kira cocok nggak nih bibit dari Makassar ya itu ya?
1: Iya, cocok nggak di tanah Kalimantan gitu ya? Ya semoga nanti pas panen kita kesana Gus kayaknya nih Gus.
0: Iya, rasanya apa jagungnya rasanya beda gitu.
1: Iya, nanti ujung-ujungnya bukan jagung yang kita makan Gus, tapi jagung untuk ternak. Iya, nanti kita coba cari tahu ya ini jagung yang kayak gimana ini sebenarnya ya.
0: Oke.
1: Ada informasi lain lagi, masih
0: apa
1: dari
0: tuh?
1: Malinau.
0: Masih tentang jagung juga nih.
1: Iya, jagung petani binaan Polri di Malinau berhasil Baik, gimana informasi selengkapnya? Program ketahanan pangan Polri di Kabupaten Malinau mulai membuahkan hasil. Polres Malinau melalui Polsek Malinau Kota melaksanakan panen jagung kelompok tani binaan di Desa Sembuak Warot, Kecamatan Malinau Utara pada hari Jumat 8 Mei. Dan kegiatan panen digelar bersama masyarakat setempat di lahan seluas sekitar 0,5 hektar milik warga yang ditanam menggunakan metode tunggal sejak Januari 2026 lalu. Bibit yang digunakan merupakan varietas Bayangkara F1 yang merupakan bantuan Karo SDM Polda Kalimantan Utara untuk masa tanam triwulan 1 2026. Dan Kabak SDM Polres Malinau Ibtu Dedi Prianto mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dukungan Polri terhadap program ketahanan pangan nasional. Ia juga mengatakan hasil panen akan melalui tahapan pemipilan dan penjemuran sebelum dipasarkan.
0: Oke.
1: Jadi nanti hasilnya disalurkan ke Bulog Tanjung Selor.
0: Iya. Semoga yang tadi ya, yang bibit yang baru ditanamnya
1: yang dari Makassar?
0: Yang dari Makassar berbuah sama ya, dalam arti suksesnya ya,
1: bukan hasilnya. Iya. Ya pasti ini untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan juga memperkuat kemandirian pangan daerah.
0: Iya.
1: Oke, deh memang kalau di Malinau udah lahannya luar biasa, sangat luas. Kemudian hutannya juga masih sangat lebat di sana. Jadi pemandangan hijau itu masih kita nikmati kalau di Malinau ya. Oke, semangat aja nih untuk para petani. Harus ada target ya.
0: Iya, harus ada target, betul.
1: Sekarang harus ada target ini. Semangat untuk pertaninya. Pasti dijaga agar panennya nanti melimpah ya. Jadi semuanya ikut senang.
0: Iya, tidak cuma petaninya. Nanti pasti bakal jadi itu ya, jadi efek bola salju ya. Nanti mulai dari petaninya sampai kemudian pasar-pasarnya mulai hidup ya kan. Karena dari lahan yang produktif tersebut.
1: Iya.
0: Oke. Masih dari Malinau apalagi nih?
1: Ini masih terkait lahan ini ya.
0: Oke, selain meningkatkan PAD ya, ini tujuan penggarapan lahan pemerintah di Malinau. Oke. Kita coba cek ya. Bupati Malinau Wempi menegaskan bahwa pengelolaan lahan pemerintah daerah tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, namun juga menciptakan lapangan kerja bagi warga setempat. Nah itu ya, sudah disebut tadi ya. Tenaga pengelola dan petani yang bertugas direkrut langsung dari masyarakat sekitar dengan pola pendampingan penuh dari pemerintah daerah. Dan karenanya Pemkab Malinau melalui Dinas Pertanian mengelola dan memanfaatkan lahan yang terletak di samping kantor Pengadilan Negeri Malinau, Desa Malinau Hulu menuju Desa Malinau Hilir. Yaitu tadi disebut bahwa akan ditanami jagung. Nah kali ini ada tambahan pisang, kates, dan yang dilakukan bersama Bupati Malinau dalam program tanam jagung bersama di lahan Pemkab Malinau dengan lebih dengan lebar lebih kurang 20 meter di sepanjang jalan poros 8 km pada Jumat kemarin ya, 8 Mei 2026. Bupati Malinau mengatakan tanah seluas apapun kalau tidak digarap maka tidak akan menghasilkan apa-apa. Betul sekali. Tujuan pemerintah menggarap lahan ini ada tiga hal. Yang pertama, terciptanya lapangan pekerjaan, itu sudah pasti ya. Terus yang kedua, terwujudnya ketahanan pangan daerah. Dan yang ketiga, hasil produksi nantinya bahkan bisa didistribusikan hingga ke wilayah lain di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena yang betul ya, ketika dipasok ya kan, tenaganya ada ya kan, yang awalnya mungkin ya awalnya bukan tenaga yang produktif ya kan, kerjanya masih sebatas ya serabutan mungkin. Ketika ada suplai pekerjaan, nanam jagung dan lain sebagainya, akan hidup ya. Terus yang kedua, terwujudnya ketahanan pangan daerah. Yang awalnya tidak ada jadi ada.
1: Iya. Gitu. Oke, ya pasti program-program ini kita selalu berharap bisa berjalan lancar.
0: Iya.
1: Ya. Harus ada dukungan dari
0: betul.
1: Semua pihak ini. Baik itu dari pemerintah sendiri, masyarakat juga, atau dari pihak lainnya ya.
0: Iya.
1: Oke, tetap semangat ya untuk para petani.
0: Iya.
1: Tadi juga nelayan. Ini kayaknya harus sama-sama semangat ini ya, agar ketahanan pangan khususnya di wilayah NKRI ini tercukupi ya.
0: Dan semoga bisa menjadi percontohan ya untuk wilayah-wilayah yang lain ya, yang punya terutama punya lahan yang tidak produktif atau lahan tidur ya.
1: Iya. Ya, jadi kalaupun tidak ada lahan ya, misalkan untuk saudara-saudara kita yang ada di wilayah pesisir ya, kan ada pot-pot bunga, pot-pot gitu ya. Ada juga tanaman buah yang ditanam di dalam pot. Itu kan juga bisa menjadi solusi begitu untuk anda yang mungkin tidak punya lahan.
0: Iya, apalagi wilayah-wilayah perkotaan tuh kan, pasti udah padat ya kan dengan hunian-hunian tuh. Itu bisa dijadikan alternatif ya.
1: Tambulan pot. Kalau nggak salah apa namanya itu, iya itu tanaman yang di tanaman buah di dalam pot. Tambulan pot, kalau nggak salah itu ya singkatannya ya. Iya itu solusi lah untuk anda yang tidak punya lahan untuk menanam. Jadi tapi kalau ada lahannya ya udahlah.
0: Dipakai dulu ya.
1: Dipakai buat lombok misalnya. Pokoknya yang kita pakai sehari-hari lah.
0: Iya, jadi dapur hidup ataupun apotek.
1: Ya, kalau mati hidup kan isinya kayak jahe, tanaman-tanaman kayak gitu. Ini kayaknya pelajaran SD dulu.
0: Iya.
1: Ketahuan nih tahun berapa ini?
0: Kita merecall kembali materi-materi yang pernah didapat ya.
1: Iya. Oke, kembali informasi lagi dari laman rri.co.id di mana cegah penyakit hewan, Dinas Ketahanan Pangan gencar vaksinasi ternak warga. Kali ini kabar dari Nunukan. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan gencar melakukan vaksinasi terhadap hewan ternak milik masyarakat. Vaksinasi ini dilakukan untuk mencegah munculnya berbagai penyakit yang dapat mengancam kesehatan ternak warga. Selain vaksinasi, petugas kesehatan hewan juga melakukan pemeriksaan terhadap sapi pejantan yang akan diperjualbelikan untuk kebutuhan kurban. Pemeriksaan dilakukan agar hewan yang dijual benar-benar dalam kondisi sehat dan layak. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner DKPP Nunukan Alim Bakri mengatakan vaksinasi rutin merupakan upaya menjaga populasi ternak tetap sehat. Dan menurutnya pemeriksaan kesehatan ini juga dilakukan setiap ada laporan penjualan sapi kurban dari masyarakat. Jadi ada memang vaksinasi rutin ya. Dan ia juga menjelaskan pemeriksaan kesehatan dilakukan untuk memastikan hewan ternak bebas dari penyakit menular dan hal ini dinilai penting untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat yang akan membeli hewan kurban. Dan ya pasti tim kesehatan hewan DKPP Nunukan terus memantau kondisi ternak di sejumlah wilayah. Petugas juga akan turun langsung ke lapangan untuk melakukan vaksinasi dan pengecekan kesehatan secara berkala. Itu dia pendengar ya. Jadi gak usah takut-takut gitu untuk membeli hewan kurban, hewan ternak kurban ya, khususnya yang jantan ini, karena dari dinas-dinas terkait ini pasti sudah memeriksa, sudah juga rutin dilakukan vaksinasi begitu ya, agar tidak ada penyakit-penyakit yang akhirnya bisa menularkan ke manusia.
0: Apalagi ya itulah menjelang Idul Adha ya, artinya masyarakat itu perlu kepastian nih sapi yang akan dibelinya itu.

0: dapatkan di laman rri.co.id. Yang pasti kami pasti akan terus hadirkan Halo RRI ya di hari Rabu nanti sebelum libur.
1: Aduh, yang diingat udah karena memang bentar lagi ya Ren.
0: Iya, ya pasti hari Rabu kami masih akan menemani Anda. Iya. Jadi untuk Anda yang punya keluhan, punya masukan, silahkan disimpan terlebih dahulu.
1: Iya.
0: Nanti di hari Rabu kami undang lagi untuk bergabung di 08215320945 atau kolom chat di YouTube RRI Tarakan Official.
1: Iya, dan kalau misal dirasa aduh ini kayaknya komentarnya berpotensi mengancam diri sendiri nih, bisa nanti kita samarkan ya, tanpa perlu disebutkan.
0: Iya, ya pasti jadi, datanya kita tetap rahasiakan.
1: Iya, kita rahasiakan.
0: Oke, dan nampaknya kita harus absen dulu ini Gus, yang ada di belakang layar ada siapa aja ini?
1: Ada PA dengan
0: Bung Rustam ya, pengarah acara kita pada pagi ini.
1: Kemudian ada Audioman, ada Mang Kudri.
0: Oh iya.
1: Terus siapa lagi tuh di belakang?
0: Atau Mang Kudri aja ya di belakang ya?
1: Iya, tampak ya. Okay. Kemudian di meja operator ada Teteh Leni ya.
0: Iya, Teteh Leni. Kalau hari Kamis, hari Jumat Teteh
1: Lina. Hari Jumat Teteh Lina. Terus di multimedia ada Bung Anas dan
0: Eca.
1: Eca ya.
0: Oke, saya Reni Oktavia
1: dan saya Agus Lana. Sampai jumpa hari Rabu depan.
2: Terima kasih Anda telah mengikuti Halo RRI.

Menindaklanjuti himbauan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi guna meningkatkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air, saatnya kita dengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

오빠 기억나? 오빠 그땐 이런 풍경 마지막으로 보고 싶다고 했잖아. 오빠 우리가 왜 이렇게 되는 거

0: Aduh, Jang. Bahaya, Jang. Bahaya, Jang,
1: Wow, kenapa juga?
0: Ada orang kelahi di depan sana tuh. Ngerinya aku lihat. Mau aja aku telepon polisi, Jang. Tapi gak aku tahu nomornya. Gak ada pulsa aku juga, Jang.
1: Itulah kau. Punya HP gak punya pulsa. Kau dengar nih ya. Kau dengar nih. Ini, kau dengar.
2: Oi, warga Tarakan. Gak usah bingung, gak usah panik. Kalau lihat kriminalitas atau perlu bantuan darurat, langsung saja calling ke 110. Gratis, biar gak ada pulsa, tetap tembus. Atau mau lapor langsung ke Pak Kapolres. Ada keluhan soal pelayanan, chat saja ke WA Lapor Pak Kapolres Tarakan di nomor 0811-5445-110. Mari jaga keamanan kota kita tercinta bersama Polres Tarakan.
0: Paten, Mbak.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

RRI, program Mesatukan dan Informasi dan Inspirasi dibancar luaskan dari Jalan Sungai Mahakam 10, Kampung Patarakan Timur, bersama saya Diti Hanggraini. Satu lagu dari miliknya Raffi Ahmad dan Nagita Slavina Jika yang sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda di menit ke-13 menemani hari Senin Anda di lembar ke-11 Mei 2025. Pendengar, kami hadirkan lagu dari miliknya Nadia Rafika featuring dengan Eka Gustiwana, Jantung Berdebar. Untuk Anda yang jantungnya berdebar untuk hari ini, entah itu bahagia, jatuh cinta, atau bahkan dimarahi atasan. Jadi rada berdebar ya. Baiklah pendengar, tetap stay di 97,9 MHz.

0: Woi, minggir woi. Jogging kok di tengah jalan.
1: Oh, pantesan rupanya ya. Lagi pakai headset makanya nggak denger. Bahaya nih kalau gini.
2: Iya, maaf. Ada apa, Mas?
3: Memang lebih asik sih kalau olahraga sambil dengar musik. Namun dampaknya, kita kurang awas dengan keadaan sekitar. Resikonya, kita bisa membahayakan orang lain dan diri kita sendiri.

0: kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

0: Mas-mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: Pernah gak kepikiran duit jajanmu yang disimpan bisa jadi apa?
1: Bisa jadi banyak banget loh. Dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan.
2: Aku nabung buat beli HP.
1: Ini tabungan buat liburan sih.
0: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
1: Iya, gak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
0: Yuk nabung mulai sekarang. Biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
1: Karena nabung itu simple, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
0: Menabung itu mudah, masa depan jadi cerah.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Stalking Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
1: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
3: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
4: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata.

0: Cece Rina.
1: Eh, pagi juga Ma Cece lah. Tumben, ku datang pagi-pagi, ada apa ini?
0: Atrada, saya ini mau ke pasar. Tapi saya datang singgah di kos ini toh. Mau kasih tahu kalau sebentar sore kita berdua pergi ke Ma Cece Desi kah? Kasian, kan dia ada sakit toh.
1: Iya, saya tahu, tapi bagaimana macam saya takut kah?
0: Ah, terapapa. Kita hanya pergi jenguk Ma Cece Desi saja toh, duduk cerita-cerita. Kasih semangat dia toh supaya dia tidak stres.
1: Tapi Ma Cece Desi itu kan dia divonis HIV toh. Makanya saya takut dekat-dekat nanti kita tertular lagi.
0: Kok salah Ma Cece Rina? Sini saya kasih tahu kok. HIV itu menular melalui hubungan seks yang tidak aman. Ada juga melalui transfusi darah, terus dengan penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Tapi kalau kita datang cerita-cerita dengan Ma Cece Desi, itu tidak akan tertular.
1: Begitu kah? Berarti masih aman tuh Ma Cece?
0: Aman tuh Ma Cece. Ini gara-gara kau tinggal nonton sinetron, jadi makanya tidak tahu informasi. Oda, orang dengan HIV AIDS bukan untuk dijauhi. Perlakukanlah mereka sebagai sahabat dan saudara. Ringankan beban mereka dengan kasih sayang.

Benir jari miliknya Abdul and the Coffee Theory. Untuk Anda, musik dan informasi sudah kami hadirkan di RRI Program Satu Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sesaat lagi akan kami hadirkan untuk Anda musik tradisional dan budaya. Dan pendengar RRI Program Satu Tarakan yang baru saja menemukan frekuensi Pro 1 di 97,9 MHz. Ya, jangan pindah frekuensi, tetap bersama kami dengan nuansa musik tradisional dan budaya. Baiklah pendengar, lagu dari miliknya Yuldi dengan Mengenang Ading. Tetap bersama RRI Pro 1 Tarakan.

0: Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Cocok-cocok kosa duniaan, nang ada ditarakan semuaan lah. Aku ndak menyanyi nah keingatan, lagi bahari, aku lagi anom, lagi banyak bisi gigi. Kawa menyanyi karindangan, khusus buat cocok-cocok nang ada ditarakan, nang sa duniaan lah. Mudah-mudahan tak hibur nah lagu karindangan.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumber mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP enggak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP, apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut gitu. Jadi biar enggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Banjir, banjir. Mana hujannya gak berhenti-berhenti lagi. Ngapain tuh bapak-bapak di selokan?
1: Pak, lagi ngapain?
2: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
2: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu kalau hujan kayak gini meluap dan banjir Neng. Neng ya, yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehehe, kadang sih Pak. Saya bantuin bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus gak boleh buang sampah sembarangan.

0: Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih, main game. Terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya, aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah, gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: Pendengar RRI program 1 utarakan dimanapun Anda berada untuk hari ini. Terima kasih masih di 97,9 MHz. Tepat di jam 12 siang, saatnya kita bergabung bersama RRI program 3 Jakarta untuk mengikuti berita olahraga.
1: Bangkit. Namun sekarang saya memahami kemarahan para pendukung Madrid, sama seperti yang kami rasakan. Itu sangat jelas dan kami harus bekerja untuk memperbaiki situasi yang kami alami saat ini.
2: Tambahan 3 poin dari laga ini membuat Barcelona kini mengantongi 91 poin dari 35 pertandingan. Kemenangan atas Real Madrid sekaligus mengantarkan Barcelona meraih gelar La Liga untuk tahun kedua secara beruntun. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Liga Spanyol kita menuju ke Liga Inggris di mana Arsenal meraih kemenangan penting atas West Ham United dengan skor tipis 1-0 di London Stadium malam tadi. Gol kemenangan The Gunners dicetak oleh Leandro Trossard, namun West Ham sempat menyamakan kedudukan pada masa injury tapi dianulir oleh VAR. Hasil ini membuat tim asuhan Mikel Arteta semakin kokoh di puncak klasemen dengan poin 79 dari 36 pertandingan. Arsenal unggul 5 poin atas Manchester City yang sekarang ini berada di posisi kedua dan baru memainkan 35 laga. Sementara West Ham gagal keluar dari zona degradasi dengan hanya mengumpulkan 36 poin. Terpaut satu angka dari Tottenham yang berada di satu tingkat zona aman.

Dari sepak bola kita beralih ke cabang olahraga bola basket NBA, ya, di mana New York Knicks memastikan langkah ke final wilayah NBA usai menundukkan Philadelphia 76ers 144-114 pada game keempat semifinal pada pagi tadi. Hasil itu membuat Knicks menang telak 4-0 dalam seri playoff. Knicks tampil dominan sejak awal pertandingan melalui permainan menyerang yang agresif. Philadelphia dilaporkan sempat mencoba bangkit lewat permainan Joel Embiid dan Tyrese Maxey, namun rapatnya pertahanan Knicks membuat serangan dari Sixers tidak berkembang maksimal. Miles McBride tampil impresif dengan mencetak 25 poin untuk Knicks, sementara Jalen Brunson turut menyumbang 22 poin dari kemenangan besar tersebut. Kemenangan ini memastikan New York Knicks lolos ke final wilayah NBA dengan performa sempurna. Sebaliknya, Philadelphia Sixers harus tersingkir setelah gagal meraih satu kemenangan pun di semifinal wilayah.

Kita beralih ke informasi dari ajang balap MotoGP, di mana kemenangan pada putaran kelima kejuaraan dunia MotoGP Perancis 2026 membuat Jorge Martin memangkas jarak dengan rekan setimnya Aprilia Racing Marco Bezzecchi dalam persaingan klasemen sementara. Martin yang meraih kemenangan pertamanya musim ini di sirkuit Bugatti Le Mans kini mengoleksi 127 poin atau hanya terpaut satu angka dari Bezzecchi yang masih memimpin klasemen dengan 128 poin. Meski gagal mempertahankan kemenangan setelah finish kedua di Prancis, Bezzecchi tetap menjaga posisinya di puncak klasemen berkat konsistensi yang ditunjukkannya sepanjang musim dengan torehan 3 kemenangan dan juga 5 podium. Dominasi Aprilia juga makin terlihat setelah pembalap satelit mereka, Ai Ogura, naik ke posisi kelima klasemen dengan 67 poin usai finish posisi ketiga. Sementara itu, absennya Marc Marquez akibat cedera membuat peluangnya dalam perebutan gelar juara menjadi mulai tertinggal. Pembalap Ducati Lenovo tim itu kini berada di posisi ketujuh dengan 57 poin.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita kembali ke informasi seputar si kulit bundar. Kali ini kita menuju ke ajang Super League di mana partai syarat gengsi bertajuk El Clasio Indonesia antara Persija Jakarta versus Persib Bandung berhasil dimenangkan oleh sang pemuncak klasemen Persib dengan skor 1-2. Hasil tersebut pun semakin memperlebar peluang juara Tom Haye dan kawan-kawan, tinggal menyisakan 2 laga di sisa Super League 2025-2026. Berikut informasinya, Senfi Hilamsyah.
1: Persib Bandung kembali membuktikan diri memiliki mental juara setelah bisa membalikan keadaan atau remontada dari ketertinggalan untuk mengalahkan Persija Jakarta 2-1 pada pertandingan pekan ke-32 Super League 2025-2026 kemarin di Stadion Segiri Samarinda. Pada awal pertandingan Persib sempat berada dalam tekanan setelah Persija lebih dulu membuka keunggulan melalui gol Aladin Ajari pada menit ke-19. Tak butuh waktu lama, Persib berhasil menyamakan skor lewat aksi Adam Alis pada menit ke-28. Adam pun kembali menunjukkan ketajamannya 10 menit berselang dengan mencetak gol kedua pada menit ke-38 sekaligus memastikan Persib berbalik unggul dan bertahan hingga akhir laga. Usai pertandingan, pelatih Persib Bojan Hodak mengungkapkan rasa puas atas perjuangan keras para pemainnya. Menurut pelatih asal Kroasia itu, duel kontra Persija memang sejak awal diprediksi berjalan sulit dan penuh tensi tinggi sehingga keindahan permainan bukan menjadi fokus utama. Hodak pun menilai kemenangan kali ini merupakan buah dari kerja keras kolektif seluruh tim, meski mengakui penampilan anak asuhannya belum menunjukkan performa terbaik secara permainan.
2: Saya sudah katakan sebelumnya bahwa ini tidak akan menjadi pertandingan yang indah. Ini akan menjadi laga yang sangat sulit. Ini bukan tipe pertandingan yang terbaik untuk dinikmati, tetapi sangat menguras tenaga, kerja keras, dan pada akhirnya kami memenangkan pertandingan.
1: Secara khusus, Hodak pun memberikan pujian kepada Adam Alis yang tampil luar biasa dan menjadi sosok penentu kemenangan. Sementara dari sisi pemain, Adam Alis bersyukur timnya bisa mengalahkan tuan rumah Persija. Menurut Adam, kemenangan tersebut tidak diraih dengan mudah. Hal ini juga tercermin dari ketatnya laga dan skor akhir yang tipis. Ia mengatakan tekanan tim tuan rumah sangat terasa, terutama pada paruh pertama pertandingan. Namun, mentalitas pantang menyerah menjadi kunci kebangkitan tim berjuluk Pangeran Biru tersebut.
3: Pertandingan yang cukup berat. Di babak pertama, kita sangat kelelahan juga. Dan kita sempat tertinggal 1-0, akhirnya saya mampu membalikan kedudukan. Yang terpenting kita dapat 3 poin.
1: Meski demikian, Adam mengingatkan rekan-rekannya untuk tidak cepat berpuas diri. Ia mengajak seluruh tim untuk segera mengalihkan fokus pada 2 laga sisa untuk memastikan posisi puncak tetap terjaga. Sementara itu, berkat kemenangan ini, Persib tetap memimpin klasemen sementara dengan mengumpulkan nilai 75 dari 32 pertandingan. Sementara bagi Persija, kekalahan tersebut menghabisi peluang mereka untuk meraih trofi juara musim ini.

0: Persija harus mengubur mimpi dalam perburuan gelar juara setelah takluk dari Persib Bandung di Stadion Segiri Samarinda. Berikut informasinya Setio Agung.
1: Persija Jakarta harus mengubur perburuan gelar juara musim kali ini usai takluk 1-2 dalam laga El Clasico melawan Persib Bandung pada pekan ke-32 di Stadion Segiri Samarinda Minggu sore. Kekalahan tersebut membuat tim Macan Kemayoran gagal memangkas jarak poin dari rivalnya itu di papan klasemen. Persija Jakarta sempat unggul lebih dulu melalui gol Aladin Ajarai pada menit ke-19 setelah memanfaatkan umpan Fabio Kalonego. Namun Persib Bandung mampu menyamakan kedudukan lewat Adam Alis pada menit ke-28. Adam Alis kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-37 untuk membawa tim Maung Bandung berbalik unggul 2-1. Skor tersebut bertahan hingga turun minum dan tidak berubah sampai peluit panjang dibunyikan. Pelatih Persija, Mauricio Souza, tetap mengapresiasi penampilan anak asuhnya meski hasil akhir tidak sesuai target.
2: Satu tim yang berani,
3: que jogou com a bola o tempo todo,
2: main dengan bola di kaki,
3: que deu 19 chutes no gol do Bandung,
2: dan 19 kali kita tembak,
3: contra apenas 7 no nosso gol.
2: Dan mereka 7 baru.
3: Então, é claro que nós não estamos satisfeitos com o resultado.
2: Pasti kita tidak puas dengan hasil ini.
3: É claro que a gente...
1: Pemain Persija, Fabio Kalonego, juga mengaku kecewa dengan hasil yang diraih timnya. Ia menyoroti penyelesaian akhir yang membuat timnya gagal mengantongi poin.
2: Kita banyak, kita berjuang untuk cetak gol, tapi kita tidak efektif untuk mencetak.
4: Isso acabou na derrota.
2: Ah, itu jadi kekalahan kita.
4: Tem muito que falar, é baixar a cabeça, trabalhar e seguir no campeonato.
2: Aqui ainda vem a kata-kata, angkat kepala, lihat ke depan, kerja keras untuk ke depan ini.
1: Pada klasemen sementara, Persija Jakarta berada di posisi ketiga dengan koleksi 65 poin, terpaut 10 angka dari pemuncak klasemen sementara, Persib Bandung. Dengan dua laga tersisa, Persija dipastikan tidak mampu mengejar selisih poin tersebut, meski menyapu bersih seluruh pertandingan. Sementara itu, persaingan perebutan gelar juara kini menyisakan Persib Bandung dan Borneo FC. Dua pertandingan terakhir musim ini akan menjadi penentu tim yang berhasil mengangkat trofi Liga. Demikian dari Jakarta. Setio Agung melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu dalam pertandingan lainnya, PSIM berhasil mengalahkan Maluku United dengan skor 2-0 dalam laga Super League pekan ke-32 di Stadion Sultan Agung Bantul kemarin. Kedua gol Laskar Mataram dicetak oleh Zee Valente dari penalti pada akhir babak pertama dan Irfan pada masa injury di babak kedua. Tambahan 3 poin membuat PSIM mengoleksi 42 poin dari 32 pertandingan untuk naik ke peringkat ke-11 dalam klasemen Liga. Sementara itu, Maluku United tertahan di posisi ke-6 dengan 52 poin, sama dengan Persebaya Surabaya.

Kita beralih ke olahraga panjat tebing, di mana atlet panjat tebing disiplin speed putri Indonesia Desak Madi Rita Kusuma Dewi menjadi satu-satunya atlet yang membawa pulang medali bagi merah putih dari World Climbing Series Wujiang 2026 Tiongkok. Dalam putaran final yang diselenggarakan kemarin, dia berhasil merebut medali perunggu dalam perebutan tempat ketiga Small Final nomor speed individu putri setelah mengalahkan wakil Polandia Natalia Kaluka. Atlet asal Bali itu mencatatkan waktu 6,17 detik, sedangkan lawannya 6,39 detik. Sementara medali emas diraih oleh atlet Polandia Aleksandra Kaluka seusai menundukkan Elizaveta Ivanova dalam babak final atau big final. Ivanova merupakan atlet netral individu yang diizinkan bertanding secara netral tanpa mewakili negaranya.

0: Kejuaraan Mixed Martial Art MMA tingkat Asia 2026 akan dilaksanakan di Bali pada Juli mendatang, diyakini akan mendatangkan multiplier effects. Selain membangkitkan sport tourism, event ini juga berdampak positif bagi sektor lainnya seperti sosial, ekonomi, dan budaya. Berikut laporan selengkapnya Putu Nirawati.
1: Olahraga hanya sebagai alat ini komunikasi untuk penyatuan.
2: Kejuaraan Mixed Martial Art MMA tingkat Asia 2026 yang akan dilaksanakan di Bali pada bulan Juli diyakini akan mendatangkan multiplier effect. Hal tersebut diungkapkan Dewan Kehormatan Pengurus Pusat PP Indonesia Bela Diri Campuran Amatir IBCA Mixed Martial Art MMA, Muhammad Khairul Fatullah. Pria yang juga merupakan founder PT MCBA ini mengatakan, kehadiran 48 negara peserta akan mampu meningkatkan geliat spot tourism Pulau Dewata. Selain itu, pasca event bergengsi tingkat Asia ini, silaturahmi Indonesia khususnya Bali tetap akan terjalin, bahkan berkembang ke sektor lainnya, baik sosial, ekonomi, dan budaya.
1: Sangat luar biasa ketika Indonesia terpilih sebagai tuan rumah. Pastinya akan membawa dampak tidak hanya kegiatan MMA buat atlet atau buat organisasi saja tidak, tapi secara sosial, ekonomi, budaya Indonesia khususnya Bali akan sangat luar biasa karena dari 48 negara.
2: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Sekjen PP IBCA MMA Maraden Lumban Torwan mengatakan, selain fokus menjadi tuan rumah yang baik, MMA Indonesia juga tengah mempersiapkan atlet-atlet terbaik untuk diturunkan dalam kejuaraan ini. Ada 150 kelas yang akan dipertandingkan selama kejuaraan MMA Asia yang dihelat mulai 1 hingga 10 Juli 2026.
3: Semua kelas, sekitar 150-an kelas, semua akan kita isi. Dikali 2, karena minimal, maksimal 2 peserta dalam satu kelas pertandingan yang sama. Jadi animo masyarakat memang terkait event ini sangat tinggi sekali, dikarenakan ini pertama sekali diadakan di Indonesia.
2: Maraden Lumban Torwan menambahkan, saat ini pihak panitia sedang meninjau sejumlah venue yang representatif dan kemungkinan besar event ini akan dilaksanakan di kawasan Nusa Dua. Para peserta luar negeri sebagian besar juga telah mengkonfirmasi kehadiran dan partisipasinya dalam event ini. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Demikian dinamika olahraga siang dari Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Miami is not the hottest city in America, it's the hottest city in the world. Everybody wants to be here. There's so much excitement.
2: Kota Miami tengah memantapkan persiapan menyambut ajang Piala Dunia FIFA 2026 yang akan berlangsung pada Juni hingga Juli mendatang. Sejumlah pertandingan akan digelar di Hard Rock Stadium yang telah disiapkan sebagai venue utama. Berbagai persiapan telah dilakukan, mulai dari segi infrastruktur, transportasi, keamanan, hingga pelayanan bagi pengunjung internasional. Antusiasme warga lokal pun sangat tinggi dengan berbagai kegiatan komunitas yang disiapkan untuk menyambut turnamen sepak bola bergengsi tersebut. Co-chair FIFA Miami Host Committee Rodney Barreto menilai Miami akan menjadi salah satu kota dengan energi terbesar sepanjang turnamen tersebut berlangsung.
3: Miami is not the hottest city in America. Miami bukan sekedar kota paling populer di Amerika, tapi salah satu yang paling diminati di dunia. Semua orang ingin berada di sini. Ada begitu banyak antusiasme dan energi di komunitas kami, dan ini menjadi satu lagi ajang yang benar-benar mendorong kami ke puncak.
2: Sementara itu, dari sisi keamanan, pemerintah Amerika Serikat mulai memperkuat dukungan untuk kota tuan rumah. Departemen Keamanan Dalam Negeri melalui FEMA menguncurkan dana sebesar 625 juta dolar Amerika Serikat untuk 11 kota penyelenggara di negeri Paman Sam tersebut. Dana ini digunakan untuk memastikan kesiapan pengamanan selama turnamen berlangsung. Executive Director for the White House Task Force, Andrew Giuliani, juga menegaskan pemerintah Amerika Serikat telah membentuk tim koordinasi federal untuk memastikan turnamen berjalan dengan aman dan lancar.
4: We do have a federal coordination team. Kami memiliki tim koordinasi federal yang berada di masing-masing dari 11 kota, termasuk di Miami. Mereka telah melakukan persiapan tergantung pada tim mana yang nantinya lolos dan akan bertanding.
2: Dengan berbagai persiapan tersebut, Miami optimis dapat mensukseskan pesta sepak bola terbesar di dunia tersebut. Seluruh perhatian kini tertuju pada hitung mundur menuju Piala Dunia 2026 di Amerika Utara. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara

0: baju kalian produk apa? Mahal nggak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.

yang selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja, sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Siapa sangka 12 bulan yang kita kenal dalam setahun, dulunya hanya 10 bulan. Hal ini ada kaitannya dengan bulan Desember. Kata Desember berasal dari bahasa Latin, yakni Decem, yang berarti 10. Dalam kalender Romawi kuno, yang digunakan sekitar tahun 750 sebelum Masehi hingga 45 sebelum Masehi, Desember adalah bulan ke-10 dalam setahun. Jadi, secara langsung mencerminkan posisinya ke dalam kalender tersebut. Namun ketika Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian pada tahun 45 sebelum Masehi, ia menambahkan dua bulan baru di awal tahun, yaitu yang kita kenal Januari dan Februari. Penambahan ini membuat Desember bergeser menjadi bulan ke-12 dalam kalender. Diketahui perubahan ini dilakukan karena kalender Romawi kuno dianggap tidak akurat dalam menghitung waktu. Kalender Julian yang baru ini lebih sesuai dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi, kata Desember awalnya mengacu pada bulan ke-10 dalam kalender Romawi kuno karena kata Decem berarti 10. Namun, dengan perubahan sistem kalender, Desember kini menjadi bulan ke-12 yang kita kenal saat ini.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

Tahukah kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.

pendengar RRI program satu kanal informasi dan inspirasi dimanapun anda berada. Untuk hari ini saatnya kita mengikuti berita pagi tadi. Tetap bersama kami di 97,9.

0: Dari Jalan Sungai Mahakam 10 Kota Tarakan, Radio Republik Indonesia Tarakan menyampaikan berita Paguntaka, Senin 11 Mei 2026. Pendengar dan pemirsa, berita ini dapat didengarkan melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor frekuensi 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Bersama saya Diti Hanggreni, inilah berita Paguntaka selengkapnya. Informasi pertama, harga telur ayam di Pasar Gusar Tarakan pekan ini mulai turun ke angka Rp65.000 per piring, sementara ayam potong masih stabil di harga Rp45.000 per kilogram. Meski stok dari Sulawesi sempat melambat, pedagang memastikan harga saat ini jauh lebih stabil. Laporan Setia Widadi.
1: Telur Rp65.000 yang tanggungnya, yang kecilnya itu Rp60.000.
2: Kabar baik bagi ibu rumah tangga, saat ini telur ukuran sedang turun menjadi Rp65.000, sementara ukuran jumbo dibanderol dengan harga Rp68.000 per piring. Meski pasokan dari Sulawesi melambat karena jadwal kapal, pedagang telur di Pasar Gusar Tarakan Andi Safa menyebut harga telur saat ini jauh lebih stabil dibanding pekan lalu.
1: Telur Rp65.000 yang tanggungnya, yang kecilnya itu Rp60.000, sedangkan jumbonya kami jual Rp68.000. Minggu kemarin itu masih harga mahal. Kemarin itu yang jumbonya kami jual Rp70.000, yang tanggungnya Rp68.000, yang kecilnya Rp65.000.
2: Berbanding lurus dengan telur, harga ayam potong saat ini masih bertahan di angka Rp45.000 per kilogram untuk ayam kotor. Namun kondisi ini sangat bergantung pada pasokan agen besar seperti Melati, Naga, dan juga Mandiri. Menurut Supriya, salah satu pedagang ayam di Pasar Gusar Tarakan, naik turunnya harga sepenuhnya ditentukan oleh stok di tingkat pengepul lokal dari wilayah Kampung Bugis hingga Juwata.
3: Dari Melati, ada satunya Naga, ada satunya Mandiri. Iya, enggak ada kurang.
4: Kirim dari luar?
3: Iya.
4: Dari mana?
3: Kurang tahu aku kalau bibitnya. Kalau yang pelihara kan di dalam Tarakan sini, Kampung Bugis, Juwata. Iya, belum tahu.
4: Tapi enggak mungkin turun?
3: Enggak mungkin turun. Pasti naik kalau banyak ayam ya stabil begini.
2: Meski ada potensi kenaikan saat Idul Adha nanti, pedagang memprediksi harga tidak akan melonjak drastis seperti saat Idul Fitri lalu yang sempat menyentuh harga Rp70.000. Demikian laporan dari Pasar Gusar Tarakan, Dewi Dadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Stok minyak kita di Tarakan menipis, Perum Bulog sigap mendatangkan minyak goreng premium sebanyak 22.000 liter dalam waktu dekat.

0: Untuk mengakomodir minyak kita itu habis, kami sudah akan mendatangkan minyak premium, Ibu.
1: Menjelang Hari Raya Idul Adha, stok minyak kita di Kota Tarakan terus mengalami penurunan hingga mulai sulit ditemukan di pasaran. Kondisi itu membuat Perumbulok Regional Tarakan mengambil langkah antisipasi dengan mendatangkan minyak goreng premium. Hal itu digunakan untuk menjaga ketersediaan pasokan minyak goreng di tengah tingginya permintaan masyarakat. Kepala Perumbulok Regional Tarakan Jamasyari Afsolin mengatakan, saat ini stok minyak kita yang tersisa di gudang Bulog Tarakan hanya sekitar 203 kemasan. Jumlah tersebut jauh menurun dibandingkan stok beberapa waktu lalu yang sempat mencapai puluhan ribu liter pasca Idul Fitri.
0: Untuk mengakomodir minyak kita itu habis, kami sudah akan mendatangkan minyak premium, Ibu. Insya Allah di sebelum Hari Raya Idul Adha, minyak itu sudah sampai di Tarakan. Sebanyak satu kontainer 22 ribu liter. Kami datangkan dari Tangerang, Ibu. Minyak goreng jujur sebanyak 22 ribu liter.
1: Jaman Syarif pun menambahkan, Bulog Tarakan sebenarnya masih terus berupaya menambah stok minyak kita dengan melakukan koordinasi ke Bulog Pusat. Namun sampai saat ini belum ada kepastian jumlah tambahan pasokan maupun jadwal pengiriman ke Tarakan. Jaman Syarif menyebut tingginya permintaan masyarakat menjadi faktor utama cepat habisnya stok minyak kita di Tarakan karena harganya lebih murah dibandingkan minyak goreng premium. Hal ini mengakibatkan produk tersebut menjadi pilihan utama masyarakat. Ia mengungkapkan setelah Idul Fitri lalu, pihaknya sempat memiliki stok sekitar 4 kontainer atau setara kurang lebih 8.000 liter minyak kita. Esti Murdiasuti, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
2: Saudara pendengar dan pemirsa RRI, Anda masih mendengarkan berita Paguntakal siang ini. Disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan frekuensi 97,9 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selor, frekuensi 99,9 MHz, YouTube channel RRI Tarakan Official, audio streaming rri.co.id, serta aplikasi RRI Digital. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tarakan menolak wacana merger sekolah menengah pertama Negeri 13 dengan SMPN 14 Tarakan karena dinilai tidak ada alasan mendesak untuk menggabungkan dua sekolah tersebut.
3: Isu wacana merger 13-14 kan itu kemarin prinsipnya DPRD menolak.
4: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Tarakan menolak wacana merger antara Sekolah Menengah Pertama SMP Negeri 13 dengan SMP Negeri 14 Tarakan. Penegasan itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Tarakan Herman Hamid usai memimpin rapat dengar pendapat dengan pihak terkait di ruang rapat Gedung DPRD Tarakan Sabtu 9 Mei kemarin yang membahas isu wacana merger dua sekolah tersebut. Menurut Herman Hamid, tidak ada alasan yang mendesak untuk melakukan hal itu. Justru jumlah SMP negeri yang ada saat ini dinilai masih kurang apabila dibandingkan dengan jumlah SD.
3: Isu wacana merger 13-14 kan itu kemarin prinsipnya DPRD menolak isu merger wacana itu karena bagi kami DPRD tidak ada alasan mendasar urgen untuk diwacanakan di merger karena kebutuhan sekolah, kebutuhan lulusan SD ke SMP dengan jumlah SD yang 40 lebih kan dengan SMP yang sekarang baru 14 tentu bukan tidak tepat kalau wacana itu ada di merger seperti itu.
4: Sikap wakil rakyat itu menurut politisi Partai Demokrat ini juga telah ia tegaskan dalam rapat tersebut. Herman mengaku tidak mengetahui persis alasan Dinas Pendidikan Tarakan mewacanakan penggabungan dua sekolah tersebut. Yang pasti pihaknya tidak menyetujui rencana itu. Dengan penegasan sikap ini, Herman Mahamid meminta orang tua dan siswa tidak resah lagi dan tetap fokus pada sekolah. SMP Negeri 13 sendiri berada satu lokasi dengan SMP Negeri 7 Tarakan. SMP Negeri 13 menggunakan gedung bekas SMP 7 Tarakan, sementara SMP 7 Tarakan menempati gedung baru yang dibangun pemerintah Kota Tarakan. Adapun SMP 14 berada di Jalan Bayangkara, Pasir Putih, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Tarakan Barat. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
2: Rangkul aparat TNI Polri, Lapas Tarakan menggelar razia gabungan kamar hunian warga binaan.
5: bebas dari handphone ilegal, narkotika, dan praktik penipuan di seluruh UPT pemasyarakatan di Indonesia.
6: Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas 2 Tarakan menggelar kegiatan Razia Gabungan bersama aparat penegak hukum atau APH terkait TNI Polri bertempat di Blok Hunian Warga Binaan Pemasyarakatan atau WBP. Razia penggeledahan kamar hunian WBP merupakan implementasi program Zero Handphone, Pungli dan Narkoba atau Halinar di lingkungan unit pelaksana teknis UPT Pemasyarakatan yang juga menjadi bagian dari 15 program akselerasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia pada butir pemberantasan narkoba dan penipuan dengan berbagai modus pada rutan atau lapas. Kepala Lapas Kelas 2 Tarakan, Jupri melalui Kepala Pengamanan Lapas atau KPLP Tarakan, Trisno Witanta Tarigan menegaskan bahwa jajarannya bersama PH TNI Polri bersinergi dalam melakukan deteksi dini berupa pencegahan risiko gangguan keamanan dan ketertiban atau KAMTIM dengan aksi penggeledahan kamar hunian warga binaan secara seksama dan memastikan bahwa tidak terdapat indikasi kepemilikan handphone, praktik pungli, serta peredaran narkoba di lingkungan lapas. Kegiatan razia diawali dengan apel gabungan yang kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan badan dan pengarahan singkat terhadap warga binaan. Selanjutnya, personil gabungan melakukan inspeksi menyeluruh pada setiap sudut kamar hunian. Hasil dari kegiatan razia kali ini, petugas berhasil mengamankan sejumlah barang yang dilarang berupa kabel dan terminal listrik, sendok besi, hingga korek api. Namun tidak ditemukan adanya indikasi peredaran alat komunikasi, handphone ilegal maupun narkoba.
5: Sebagai tindak lanjut, arahan dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yaitu ikrar pemasyarakatan bersih, bebas dari handphone ilegal, narkotika, dan praktik penipuan di seluruh UPT pemasyarakatan di Indonesia. Pemasyarakatan bersinergi dengan TNI Polri dalam kegiatannya tidak ditemukan barang-barang yang bersifat melanggar aturan tata tertib yang ada di lapas. Harapannya semoga lapas Tarakan tetap berkomitmen dalam melaksanakan 15 program aksi di mana salah satunya itu bebas handphone, narkoba, dan penipuan.
6: Trisno Witanta Tarigan mengungkapkan lapas kelas 2 Tarakan senantiasa berkomitmen dalam mewujudkan lingkungan lapas yang zero halinar sebagai bentuk penguatan pengawasan dan pengendalian keamanan demi mewujudkan pemasyarakatan yang bersih, aman, dan berintegritas serta mendukung pelaksanaan fungsi pemasyarakatan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Christofan, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
2: Saudara pendengar dan pemirsa tuntas sudah berita paguntakan siang ini, kembali kami sampaikan berita menarik di antaranya. Harga telur ayam di Pasar Gusar Tarakan pekan ini mulai turun ke angka Rp65.000 per piring, sementara ayam potong masih stabil di harga Rp45.000 per kilogram. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tarakan menolak wacana merger sekolah menengah pertama Negeri 13 dengan SMPN 14 Tarakan. Mewakili kerabat kerja redaksi yang bertugas, saya Diti Anggreni beserta operator Angga Hadi mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat siang, sampai jumpa.
7: Sekian berita Paguntakan.

0: mendadak beriang ya. Gempa. Iya, ini gempa. Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja. Sini dulu, masih bahaya. Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
1: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, kliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu. Oh, sakit.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio 3.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Anda punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi RRI Digital.

Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap? Hey, bersiaplah. Jangan cuma nonton pertandingannya. Dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Program 1, kanal informasi dan inspirasi. Dimanapun Anda berada untuk hari ini, kita berjumpa di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Bersama saya Diti Anggreni yang akan menemani Anda di acara Pro Dangdut hingga jam 3 sore nanti. Bagaimana kabar Anda di RRI Program 1 Tarakan, pendengar? Dan untuk Anda yang mungkin baru saja menemukan frekuensi kami di 97,9 MHz, selamat bergabung bersama kami. Dan jangan lupa untuk mengikuti kami di TikTok RRI Tarakan. Dan Anda juga dapat merequest lagu melalui kanal telepon kami ya di 0821-5320-9845, melalui WhatsApp atau juga request melalui TikTok RRI Tarakan. Baiklah pendengar, dimanapun Anda berada, diawali dengan satu lagu dari yang miliknya Gita Yubi, Cuma Saya. Tetap bersama kami di RRI Program 1 Tarakan, kanal inspirasi dan informasi di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pendengar RRI, program satu kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu dari miliknya Dayu Age dan Kitty Andri, Birunya Cinta, yang sudah kami hadirkan untuk Anda di 97,9 MHz. Lagu yang sudah di request melalui TikTok RRI Taragan, dari miliknya Luciana Safara, Sebujur Bangkai.

0: Mendengar RRI program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Satu lagu dari miliknya Ashraf sudah kami hadirkan untuk Anda. Dan selanjutnya pendengar, kita dengarkan satu lagu dari miliknya Dekni Chatnan, Negoro Angin, yang udah direquest oleh WG. Dan tetap bersama kami di 97,9 MHz.
1: Setia sementara ITW pisah benua.
2: Nanti apal aku, Mas?
3: Iya. Ya, hati-hati. Mas tak usah nyusul.

0: strong?
1: Apa maksudnya?
2: Sorry, I like him more than you. Why are you crying? You have to accept reality.
1: Ngomong aku ramudeng.
2: Aduh. Intine aku ki luwe milih deknen mergane deke ki luwe bagus, luwe mapan siji meneh. Deke ki pinter basa Inggris.
1: Wah, ya jelas lah. Lahir cenger wong iki wis ning Londo. Ya jelas lah pinter bahasa Inggris.
2: Hah, kita putus.
1: Tekan.
2: Rasa tekan alasane. Kowe ngerti ra iki negara Londo? Seng mbok nggo kuwi pakaian Inggris.
1: Wah. Oh, putus ya putus. Siji meneh. Nek terima bahasa Inggris aku ya iso.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Sayang, kamu tahu nggak?
2: Apa tuh?
1: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
2: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
1: Contohnya nih yang. Nah.
2: Loh. Itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Kita aman pula.
1: Kecil doang.
2: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
1: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
2: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fun nggak sih?
1: Oke, aku salah.
2: Jadi nggak mood, aku mau
1: pulang.
2: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pendengar RRI Program 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Baiklah, untuk pendengar RRI Program 1, Tarakan, Muksin Alatas Maya yang sudah di request melalui TikTok RRI Tarakan, ya kan? Setelah itu lagu selanjutnya dari miliknya Lesti The Academy, Kejora. Tetap bersama kami di 97,9 MHz di acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

Programa Satu Kanal Informasi dan Inspirasi, satu lagu dari miliknya Ebi featuring dengan Zara Ai yang sudah kami hadirkan untuk Anda di akhir program Satu Tarakan. Dan buat Tra yang katanya mau titip salam buat istrinya Nurtati Anggreni yang lagi dinas di RS Yusuf SK, semoga sehat selalu, salam dari NLN. Oke, gitu ya. Baik, yang kangen istri, yang kangen istri ya, semangat walaupun LDR, tetap bahagia selalu. Baiklah pendengar RRI, dari miliknya Lesti Kejora.

0: Aduh, Pak RT, rajin amat sih nyapu daun kering. Tapi kok dipisahin gitu sampahnya? Kan jadi ribet. Mending langsung buang semua aja ke truk sampah.
1: Loh, Mas Budi, ini bukan sembarang sampah. Sisa sayur dari dapur sama daun kering, ini namanya sampah organik. Kalau cuma dibuang TPA, malah bikin bau dan gas metana yang bahaya.
0: Walah, terus kalau nggak dibuang, mau diapain emangnya, Pak?
1: Bisa jadi emas hitam lah, alias kompos. Cukup masukin ke wadah tertutup atau lubang biopori, kasih sedikit pengurai, diemin beberapa minggu, jadi deh pupuk gratis buat tanaman Mas Budi di depan rumah. Subur kan?
0: Wah, bener juga ya. Hemat uang untuk beli pupuk, dan lingkungan juga lebih bersih nih. Mulai besok saya pisahin deh sampahnya.
2: Jangan biarkan sisa organikmu menumpuk jadi masalah. Ubah sampah jadi manfaat dengan pengomposan sederhana dari rumah. Mari pilah, mari olah.
3: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

Ya, pendengar RRI program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi Seperti Mati Lampu. Ya sayang, dari miliki Nazar sudah kami hadirkan untuk Anda. Terima kasih banyak sudah bersama kami di Pro 1 RRI Tarakan. Acara apa? Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Lagu terakhir untuk hari ini dari miliknya Shirley KDI Aldewa, Ku Nanti di Pintu Surga. Akhirnya saya Diti Anggra ini harus pamit dari ruang dengar Anda di 97,9 MHz di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran

0: favorit.
1: Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar tercinta, selamat sore dimanapun Anda berada. 97,9 MHz meneruskan kembali tugas kami setelah dituntaskan untuk jam siar di Tihanggra ini. Dan saya Arfi Febrianti menemani perjalanan Anda sampai nanti 5 jam ke depan. Apa kabar hari ini 11 Mei 2026? Panas banget ya di luar sana, dan memang sudah diinfokan oleh BMKG sendiri bahwa memang kita akan mengalami cuaca yang panas berlebih ya. Jadi jaga kesehatan ya. Kalau misalnya panas-panas gini, biasanya yang sering kita derita tuh apa? Sakit kepala ya. Jadi itu tandanya kita harus banyak-banyak minum air putih. Air putih itu juga bisa menghindarkan kita dari sakit kepala akibat cuaca panas, karena menghidrasi tubuh ya. 11 menit dari pukul 15 kita menantikan azan asyar di menit ke-30 dan tentu saja rangkaian lagu-lagu yang akan menjadi inspirasi Anda semua di kesempatan sore hari ini untuk kita menantikan tepat pukul 17 lintas Banjar Nusantaraya. Setelah itu akan beralih dengan program-program berikutnya sampai pada suasana senja hari religi Islami, azan maghrib dan azan isya yang akan dikumandangkan sebagai penutup tugas kita untuk hari ini ya. Oke, dari Restu Violet melepas semua bersama air mata. Selanjutnya nanti akan hadir Saatku Gelap, Saatku Remang dari Fatin.

Apakah kamu pernah berpikir bagaimana sih es teh bisa menjadi minuman legend di Indonesia? Es teh manis menjadi satu minuman yang kerap tersaji di setiap rumah makan Indonesia. Cara buatnya yang praktis serta harga yang terjangkau menjadi daya tariknya. Apalagi jika ditambah es batu. Wah, rasanya bakal makin segar. Penyajian teh dengan es pertama kali populer di Amerika Utara, tepatnya pada abad ke-19 oleh Komisaris Teh India Richard Blechinden. Diawali saat ia melakukan promosi pertama di toko teh di Pavilion India. Saat itu cuaca sedang sangat panas, lalu ia pun menuangkan teh ke dalam es batu. Es teh manis non-alkohol mulai dinikmati oleh warga Amerika dalam keadaan tawar, seperti teh hijau dan teh hitam. Barulah pada abad ke-20, popularitas es teh makin dikenal di Amerika Selatan. Secara bahasa, es teh memang ditambahkan pemanis, sehingga disebut es teh manis. Namun, secara terminologi, kata teh manis lebih umum digunakan sampai saat ini.

0: Elsa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Saatnya dikumandangkan azan asyar untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan angkasawan angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asyar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Pendengar, melanjutkan kembali kebersamaan kita sore hari ini yang mana sudah sampai pada titik 41 menit dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Untuk azan asyar sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda, penanda untuk saatnya beribadah sholat asyar untuk umat Islam Kota Tarakan dan sekitarnya. Nah, pendengar, menyisakan kurang lebih 19 menit lagi, maka akan hadir beberapa lagu juga untuk mencukupkan kebersamaan kita sampai tepat pukul 16 mendatang ya. Jadi tetap bersama kami di suasana sore ini. Mudah-mudahan hari ini sehat, karena sehat ini di atas segalanya ya. Kita mau ngapa-ngapain aja gampang kalau lagi sehat. Tapi kalau lagi sakit, kalau hanya selevel flu, pusing ya, sakit kepala, itu semua sangat mengganggu dan seringkali menghambat kesibukan, atau ada janji-janji penting yang pada akhirnya harus tercancel karena kondisi kesehatan yang tidak mengizinkan. Baik, dari Rini Wulandari, Cintai Aku.

0: Boleh. Aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
1: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
0: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
1: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
0: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
1: Ya gak apa-apa sih. Kan itu tuh support UMKM juga.
0: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
1: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
0: Wah, ini kacau sih. Sambalnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Apa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
1: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

Kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di jantung nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.

Berikut dari Bintang Radio Kupang, Ishak sudah bersama kita dengan theme song lagu yang sering kami hadirkan ke ruang dengar Anda, Kita Indonesia. Nah, saat ini pukul 16 waktu Indonesia Tengah, maka beralih program kita, tapi masih dengan format musik atau lagu-lagu yang dihadirkan ya. Kalau untuk pukul 16 ini sudah disiapkan lagu-lagu dari jalur musik Indonesia semua, dan ini adalah kumpulan lagu-lagu populer kalau bisa saya bilang ya, karena ini pastinya pernah Anda dengarkan satu atau dua kali dalam kesempatan berbeda. Oh, ternyata ada juga untuk lagu mancanegaranya ya, satu nyempil nih. Oh, dua. Mas Aik.

0: cobain ini nih, bisa bikin kreatif loh.
1: Enggak ah, aku pede kok sama karyaku.
0: Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy.
1: Ide apa sih? Halu kamu. Aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu.
0: Bro, enggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh.
2: Ah, hoax. Kalau mau kurus, ya olahraga, bukan pakai narkoba.
3: Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Minta duit lagi.
1: Papa, ih.
2: Kenapa sih Mama, ih, malam-malam gini?
1: Pak, kan sekarang semua udah pada mahal. Kalau Mama pikir-pikir, Mama harus bikin penghematan besar-besaran.
2: Alah, emang bisa?
1: Ya bisa lah. Mama tadi ngitung-ngitung. Kalau belanja di supermarket, kok jatuhnya lebih mahal ya, Pak?
2: Terus?
1: Nah, kalau belanja di tetangga-tetangga sekitar rumah sini, malah lebih murah, Pak. Mayan kan? Sekalian mengangkat ekonomi lokal, Pak.
2: Widih, bijak banget ya Mama sekarang. Peduli banget sama warga. Kayak istri Pak RT aja.
1: Ih, ya emang kan situ ketua RT. Papa, ih.
2: Haha, jangan gengsi belanja di tetangga. Harga lebih miring, penyelamat di ekonomi genting.

0: Dini.
1: Woi, minggir woi. Jogging kok di tengah jalan.
2: Oh, pantesan rupanya ya. Lagi pakai headset makanya nggak denger. Bahaya nih kalau gini.
3: Iya, maaf. Ada apa, Mas?
4: Memang lebih asik sih kalau olahraga sambil dengar

musik. Namun dampaknya, kita kurang awas dengan keadaan sekitar. Resikonya, kita bisa membahayakan orang lain dan diri kita sendiri.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.
3: Pendengar, bersama lagu demi lagu ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Suasana bahagia yang kami harapkan bisa kembali mengantarkan Anda pada memori masa silam yang mudah-mudahan menyenangkan ya. Terkadang ada memori yang dibawakan oleh alunan musik ya. Ada yang dibawakan oleh sebuah lagu, baik dari melodinya, baik dari liriknya. Ada yang menggambarkan pengalaman-pengalaman hidup yang menyentuh aspek-aspek kehidupan kita ya, dari percintaan ataupun perjalanan kehidupan yang lain. Nah, jadi tidak salah rasanya kalau lagu itu terkadang menjadi media yang tepat ya untuk memperbaiki suasana hati, dan sebaliknya juga bisa memperburuk suasana hati. Lagi baik-baiknya nih, lagi bagus-bagusnya mood, dengar lagu yang mengisahkan atau mengantarkan memori di saat putus cinta pertama kali. Apa enggak keinget itu ya? Atau juga lagi bad mood, terus dengar lagu yang mengingatkan pada cinta pertama yang sampai sekarang jadi mantan terindah. Waduh. Ya, jadi itu bisa merubah suasana hati, baik menjadi buruk ataupun buruk menjadi baik ya. Tapi yang kami harapkan untuk hari ini, khususnya sore ini, semuanya baik-baik aja ya. Suasana hati, kesehatan. Jadi apapun aktivitas bisa terselenggara lancar ya. Sore ini mau ngapain? Biasanya kalau pulang kerja agendanya adalah olahraga, atau ada juga yang mau janji temu, atau ada yang jalan-jalan, atau bahkan ada yang sudah siap-siap ke dokter ya. Tadi mungkin sepanjang bekerja ada perasaan-perasaan kurang enak di badan ya, yang akhirnya kayaknya menuntut untuk segera memeriksakan diri ke dokter. Itu langkah yang tepat ya. Jangan tunggu sampai parah baru menjumpai dokter. Kalau bisa ketika sudah mulai nih sinyal-sinyal tubuh mengatakan, hey, ini kayaknya mau sakit nih ya. Tenggorokan sudah mulai sakit kalau nelan, hidung sudah mulai mampet, mata berair, kepala sakit berulang. Coba hubungi dokter, kunjungi dokter ya, dan minta penanganan awal supaya masa pemulihannya bisa lebih cepat, atau bahkan lebih preventif ya, antisipasi duluan gitu ya. 27 menit dari pukul 16 waktu Indonesia Tengah, Demi Kau Bahagia akan diantarkan oleh Dikta.

0: Kayaknya udah mau hujan nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
1: Amat sih.
0: Iya nih, ada urusan. Ayo.
2: Yoi, hati-hati, bro.
1: Yoi, hati-hati ya.
2: Hati-hati, bro.
3: Baterainya sekalian, Pak.
4: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
3: Iya, Pak.
4: Hari ini dia ulang tahun.
3: Oh.
4: Udah dari lama dia minta rebut-rebutan itu.
3: Oh, gitu. Wah, pasti seneng banget ya, Pak. Kalau gitu, saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
4: Oh, boleh, Mbak. Boleh.
5: Don't move. Stop the gun.
4: Ini mas-masnya di depan kok. Ya, naik motor sambil ngerokok, toh. Aduh, mataku. Aduh.
6: Merokok sambil berkendara, nikmat untukmu, musibah bagiku.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

bukan cerita mistis, melainkan sosok nyata yang sangat langka. Kenalkan, kucing merah Kalimantan atau Capto Puma Badia. Setelah 20 tahun menghilang dari pandangan, predator eksotis berbulu merah kastanya ini baru saja terekam kembali oleh kamera peneliti di jantung Taman Nasional Kayan Mentarang, Malinau. Berbeda dengan kucing rumahan, satwa endemik asli Borneo ini memiliki tubuh ramping dengan ekor yang sangat panjang, hampir sepanjang badannya sendiri. Mereka adalah indikator bahwa hutan kita masih sehat. Namun populasinya kini terancam punah, kurang dari 2.500 ekor saja di alam liar. Malinau adalah salah satu rumah terakhir mereka. Dengan menjaga hutan, berarti menjaga kelangsungan hidup si kucing merah ini agar tidak benar-benar menjadi legenda. Stop perburuan liar, jaga habitatnya sekarang juga.

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobek harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: Heran, ih kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

malaikat yang dipatahkan sayapnya oleh Allah. Malaikat Jibril pernah mendatangi Rasulullah dan menceritakan suatu kejadian yang luar biasa kepadanya. "Ya Rasulullah, dulu aku pernah melihat satu malaikat yang diberikan Allah kemuliaan. Malaikat ini berada di singgasana yang indah dan selalu ditemani oleh 70 ribu malaikat lainnya untuk melayaninya. Namun pada suatu hari, aku melihat malaikat ini berada di atas gunung Ka'af dalam kondisi sayap yang patah. Ia menangis dan memanggilku, 'Wahai Jibril, maukah engkau menolongku?' Aku pun bertanya, 'Kesalahan apa yang telah kau perbuat?' Malaikat ini kemudian menceritakan kesalahannya. 'Wahai Jibril, Allah menghukumku seperti ini karena tidak menghormati Muhammad pada malam Isra Mi'raj. Ketika Nabi Muhammad lewat di depanku, aku tidak berdiri dan menyambutnya. Itulah kesalahanku, wahai Jibril. Allah menghukumku karena aku tidak menghormati kekasihnya. Tolonglah aku, wahai Jibril.' Setelah mendengar perkataan malaikat tersebut, aku merendah diri, berdoa di hadapan Allah agar memberikannya pertolongan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, 'Wahai Jibril, katakanlah kepadanya untuk berselawat kepada kekasihku Muhammad.' Setelah malaikat ini membaca salawat kepada Rasulullah, Allah subhanahu wa ta'ala mengampuninya. Allah menumbuhkan kembali kedua sayapnya dan menempatkan ia kembali di atas singgasananya.

Pendengar kami, tuntaskan sampai di sini Astrid dan Dide dengan Semua Karena Allah. Untuk selanjutnya, kami akan mengajak Anda mendengarkan pengajian Al-Quran Surah Al-Kalam yang akan dibacakan oleh Ibrahim El-Haq dan selanjutnya akan dirangkai langsung dengan kumandang azan maghrib untuk kota Tarakan dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji, wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

adab-adab berbicara. Pertama, dengan ibumu. Berbicaralah dengan kasih sayang, meskipun ia suka menanyakan hal yang sama berulang kali. Dua, dengan ayahmu. Berbicaralah dengan hormat, walau cara ia menyampaikan cintanya tidak selalu lewat kata-kata. Tiga, dengan pasanganmu. Berbicaralah dengan jujur, karena hubungan sehat butuh kepercayaan. Empat, dengan orang lain. Bicaralah dengan hati-hati, sebab kata yang salah bisa menimbulkan luka. Lima, dengan Allah. Bicaralah dengan bebas. Curahkan semua tanpa ada yang disembunyikan.

0: Bu, air mineralnya 2 ya.
1: Boleh mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
0: Boleh bu.
1: Ini ya mas.
0: Makasih bu. Ini Gus, air mineralnya buat kamu 1, buat aku 1.
2: Makasih ya Mark, gue memang haus banget nih.
0: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus.
2: Alah, plastik 1 lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
0: Loh. Jangan buang sembarangan, Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
2: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
0: Aduh, bapak itu nabrak orang, Gus.
1: Eh, Mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
0: Gak usah, Bu. Biar saya pegang aja.
3: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.

begitu tega. Menemani perjalanan awal tadi Putri Ayu dengan Tak Punya Hati yang dirilis tahun 2018. Nah, ini adalah momen di mana lagu-lagu akan kembali mengisi ruang dengar Anda untuk sesi 15 menit ke depan hingga pukul 19. Sementara untuk pukul 19 hingga pukul 20 nanti akan disiapkan kembali formasi lagu-lagu lainnya masih dari racikan tangan Mas Ai, penata musik kita di setiap harinya. Untuk azan Isya kami informasikan pada pukul 19.29 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, setelah Siti Liza akan hadir Cinta Terbesarku dari Radini.

0: masih belum bangun juga.
1: Apa sih, Ma? Nanggung nih.
0: Masya Allah, bangun tidur bukannya mandi, malah main game terus. Itu lagi, itu tuh baju di mana-mana, di pojokan, di balik pintu, banyak sekali menumpuk. Mana yang bersih, mana yang kotor, tolele.
1: Ih, Ma, biar enak nanti kalau mau pakai lagi, Ma.
0: Kamu tahu nggak, Le? Baju kamu yang menumpuk kayak begini, sama aja kamu mengundang nyamuk demam berdarah masuk ke rumah.
1: Masa sih, Ma?
0: Lah iya bener. Walaupun baju kotor bukan penyebab langsung demam berdarah, tapi kondisinya yang terus lembab karena menumpuk ini bisa menarik perhatian nyamuk. Kamu mau kena demam berdarah?
1: Ya enggak lah, Ma.
0: Ya sudah, daripada kamu main game terus, lebih baik kamu beresin kamar kamu, biar nyamuk demam berdarah gak masuk ke rumah.
1: Siap deh, mamaku sayang.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

0: Ini Bu, uang kembaliannya Rp49.500. 500-nya permen aja ya, Bu?
1: Permen? Kak Leha, macam mana nih? Saya kan nak duit.
2: Maaf, Mbak. Alat pembayaran di wilayah Indonesia haruslah berbentuk uang atau bentuk lain seperti kartu debit yang sumber dananya memiliki nilai dalam satuan rupiah, bukan permen.
0: Maaf Ibu, kami nggak ada uang kecil.
2: Permen tidak dapat dikategorikan sebagai alat pembayaran yang sah, Mbak, sehingga tidak dapat digunakan sebagai uang kembalian. Dan ini sudah diatur dalam undang-undang, baik dalam undang-undang mata uang maupun undang-undang pelindungan konsumen.
0: Oh, begitu ya Bu. Maaf ya Bu, ini uang kembaliannya.
2: Nah, macam tuh, baru elok.
0: Maaf Ibu, permen yang tadi?
1: Hah? Permen? Mana ada lagi Kak Leha? Dah saya makan.

dimanapun Anda berada, Pop Drama bersama Sore. Kami masih hadirkan ke ruang dengar Anda lagu-lagu ini cukup panjang sampai 1 jam lagi ya. Saat ini baru 3 menit kita beranjak dari pukul 19 atau pukul 7 malam. Untuk Anda yang bersiap-siap santap malam atau ada agenda lanjutan, siapa tahu untuk malam ini ada janji temu khusus ataupun ada proyek-proyek kerjasama yang dibalut dengan janjian makan malam bersama, apapun itu pastikan semuanya lancar dan pastikan semuanya sudah disiapkan sejak awal supaya tidak ada yang terlupa, tidak ada yang ketinggalan yang nantinya kalau dilakukan terburu-buru atau nanti ada yang tertinggal, itu akan memberikan ruang untuk terjadinya stres dan hektik. Nanti suasana hatinya pun ikut terpengaruh ya. Nah, kalau kita dalam janji temu atau urusan-urusan penting, terus kita dalam kondisi yang tidak baik untuk suasana hati, nah bisa dipastikan nanti akan terjadi apa? Kurang maksimal ya. Jadi pastikan semuanya sudah disiapkan, lebih awal, lebih baik.

0: Alamak, di mana ya nih HP? Perasaan tadi taruh di sini. Oh iya, minta tolong 911 aja lah.
1: Selamat siang, 911. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, saya lupa naruh HP saya. Minta tolong cariin dong.
1: Baik pak, kami cari pakai radar kami. HP Anda ada di atas lemari.
0: Oh, ini dia. Terima kasih ya. Aduh, kacamata di mana lagi nih ya? Tadi kayaknya di meja. Mana ya? Telepon 911 dulu ah.
1: 911, selamat sore. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, minta tolong lagi. Bisa tolong carikan kacamata saya?
1: Baik, ditunggu. Halo, kacamata Anda ada di kamar mandi.
0: Ah, ini dia.

0: Aduh, mau cepet-cepet, lupa lagi. Di mana kunci motor ini?
1: 911, selamat malam. Ada yang bisa kami bantu?
0: Gini, Mbak. Saya lupa taruh kunci motor saya. Bisa minta tolong cariin nggak?
1: Maaf, Bapak. Sebaiknya taruh barang dikembalikan pada tempatnya ya, biar tidak lupa terus seperti ini.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumber mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Kamu pernah dengar nggak istilah Blue Monday? Blue merujuk pada perasaan sedih atau depresi. Sementara Monday merujuk pada hari kerja pertama yang sering dianggap berat. Istilah ini diciptakan oleh Cliff Arnold pada tahun 2005. Konsep ini awalnya digunakan Sky Travel untuk meningkatkan penjualan paket liburan di bulan Januari yang sepi. Istilah ini menyebar luas dan dikenal secara global sebagai hari tersedih dalam setahun. Meskipun banyak ahli kesehatan mental menekankan bahwa konsep ini tidak didukung bukti ilmiah, istilah ini menggambarkan turunnya mood akibat transisi dari libur ke rutinitas kerja.

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Dia golongan darah, aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah.

Paus biru dikenal sebagai hewan terbesar yang pernah hidup di bumi. Tahu nggak? Untuk menopang tubuhnya, paus biru memiliki jantung seberat sekitar 180 kg. Ukurannya bahkan lebih besar dari sebuah mobil kecil. Jantung raksasa ini berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh, terutama saat paus menyelam hingga ratusan meter ke dalam laut. Studi Lembaga Riset Kelautan Internasional juga menunjukkan bahwa saat menyelam, detak jantung paus akan melambat drastis untuk menghemat energi, lalu kembali meningkat ketika naik ke permukaan.

0: Saatnya dikumandangkan azan Isya untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan angkasawan angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya robbal alamin.

0: perhatian, panggilan terakhir penumpang.
1: Pernah nggak sih kamu sadar, mau naik pesawat apapun dan di bandara manapun, kita pasti selalu masuk lewat pintu sebelah kiri. Kenapa ya nggak dari kanan sesekali? Ternyata ada alasan seru di baliknya loh. Pertama, ini soal warisan sejarah pelayaran. Dulu, kapal laut punya kemudi di sisi kanan atau disebut starboard. Biar nggak nabrak dermaga, kapal selalu merapat di sisi kiri atau port side. Nah, tradisi ini akhirnya dicontek sama dunia penerbangan sampai sekarang. Alasan kedua adalah keamanan dan efisiensi. Sisi kanan pesawat itu zona sibuk buat petugas darat. Mulai dari isi bahan bakar, masukin koper ke bagasi, sampai kirim makanan catering. Semuanya lewat kanan. Jadi, penumpang sengaja dipisah ke kiri supaya nggak ribet dan tetap aman dari kendaraan operasional. Selain itu, kapten pilot duduknya di sebelah kiri kokpit agar lebih mudah memantau jarak pesawat dengan terminal saat parkir. Jadi, sekarang sudah tahu kan kenapa kita selalu belok kiri saat naik pesawat?

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

Felis Cibi berjanji setia saat ini mengantarkan kita di menit ke-53 dari pukul 19. 7 menit ke depan kita akan mengakhiri kebersamaan yang sudah terjalin sejak pukul 15 tadi. Untuk itu kita mempersiapkan

Indonesia itu luas banget. Tapi, pernah penasaran gak? Mana sih provinsi yang paling luas dan yang paling imut di Indonesia? Provinsi terluas saat ini dipegang oleh Provinsi Kalimantan Tengah. Setelah adanya pemekaran wilayah di Papua, Kalimantan Tengah resmi jadi provinsi terluas dengan luas wilayah lebih dari 153.000 km persegi. Bayangin, luasnya hampir 1,5 kali lipat Pulau Jawa. Nah, kalau yang paling imut, pasti udah bisa tebak dong. Yap, DKI Jakarta. Meskipun jadi pusat ekonomi dan pemerintahan yang super sibuk, luas daratan Jakarta cuma sekitar 660 km persegi aja. Jadi, mau yang luasnya minta ampun, atau yang kecil-kecil cabai rawit, semuanya tetap satu, Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Nah, teman-teman sekalian, sebagaimana diketahui, Sekolah Rakyat ini adalah miniatur dari pengentasan kemiskinan.
2: Dengan ini saya mengimbau kepada masyarakat, khususnya dunia usaha, agar tetap tenang dan tidak menafsirkan pemerintah secara berlebihan.
0: Pemerintah menyiapkan 10.000 bantuan renovasi rumah bagi keluarga siswa Sekolah Rakyat. Menteri Keuangan menegaskan tidak ada pemeriksaan ulang terhadap wajib pajak yang mengikuti program pengungkapan sukarela. ASEAN dan Rusia akan menggelar KTT pada 17 hingga 19 Juni. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 11 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah menyiapkan 10.000 bantuan renovasi rumah bagi keluarga siswa Sekolah Rakyat. Program ini menjadi bagian strategi pengentasan kemiskinan nasional. Informasi selengkapnya disampaikan Alfred Tutar.
1: Menindaklanjuti pertemuan kami sebelumnya, di mana beberapa bulan yang lalu.
3: Pemerintah menyiapkan 10.000 bantuan renovasi rumah untuk keluarga siswa Sekolah Rakyat di tahun 2026. Program dibahas Kementerian Sosial atau Kemensos bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP di Jakarta hari ini. Mensos Saifullah Yusuf menegaskan program menjadi bagian dari strategi pengentasan kemiskinan pemerintah.
1: Menindaklanjuti pertemuan kami sebelumnya, di mana beberapa bulan yang lalu kami yang silaturahmi ke tempatnya Pak Menteri Arah. Nah, teman-teman sekalian, sebagaimana diketahui, Sekolah Rakyat ini adalah miniatur dari pengentasan kemiskinan lewat Impres nomor 8 tahun 2025, di mana anaknya sekolah, orang tuanya diberdayakan, dan didukung dengan program-program strategis presidennya.

0: rapat terakhir mungkin kurang lebih 2 jam yang lalu dan juga tadi malam. Jadi kami memutuskan mengalokasikan sejumlah yang Kementerian Sosial minta 10.000, Gus Ipul kami setujui dan kami dukung 10.000.
1: Adapun alokasi bantuan renovasi rumah juga ditingkatkan signifikan di tahun ini. Target naik dari 45.000 menjadi 400.000 unit. Program ini diharapkan memperkuat kualitas hidup keluarga penerima manfaat. Pemerintah juga mendorong sinergi lintas kementerian. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan tidak akan melakukan pemeriksaan ulang terhadap wajib pajak yang sudah mengikuti program pengungkapan sukarela atau tax amnesty jilid 2, kecuali wajib pajak yang belum menyelesaikan kewajibannya saat mengikuti tax amnesty. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
3: Dengan ini saya mengimbau kepada masyarakat, khususnya dunia usaha, agar tetap tenang dan tidak menafsirkan pemerintahan secara berlebihan.
4: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan imbauan tersebut dalam keterangan persnya di kantor Kementerian Keuangan hari ini. Menkyu Purbaya meluruskan pemberitaan yang menurutnya meresahkan dunia usaha terkait adanya pemeriksaan kembali terhadap wajib pajak yang pernah mengikuti program pengungkapan sukarela PPS atau yang juga dikenal dengan program tax amnesty kedua. Menurut Menteri Keuangan, pemberitaan itu tidak benar. Kementerian Keuangan tegasnya tidak akan melakukan pemeriksaan lagi kecuali menagih wajib pajak yang membuat komitmen pada saat mengikuti PPS dan komitmennya belum dituntaskan.
3: Pengenalan tax amnesty itu ya, katanya sekarang kan dikejar-kejar lagi yang sudah makan tax amnesty. Jadi itu nggak akan dilakukan, jadi tidak akan dilakukan lagi. Yang paling yang dikejar adalah kan waktu itu ada komitmen, komitmennya dipenuhi apa enggak. Selain itu tidak akan dikejar lagi.
4: Sebelumnya, Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan pihaknya akan menyelesaikan pemeriksaan wajib pajak peserta PPS yang kurang ungkap hartanya dan janji repatriasinya belum ditepati. Upaya itu dilakukan sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan pertumbuhan pajak.
5: Kami juga melakukan penyelesaian terkait dengan pemeriksaan wajib pajak peserta PPS yang kurang ungkap hartanya. Kita lihat lagi ketepatan janji repatriasinya dan juga kita lihat lagi apakah ada kurang ungkap yang terkait di PPS.
4: Namun pernyataan itu disalahtafsirkan sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat, utamanya kalangan dunia usaha. Atas hal tersebut, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan kedepannya kebijakan pajak akan diumumkan langsung oleh Menteri Keuangan agar tidak terjadi kesimpang siuran.
3: Jadi ya tadi saya akan tegurian DJP, dan ke depan kan udah berkali-kali nih pajak mengeluarkan beberapa pengumuman yang agak meresahkan ya. Ada pajak tol, pajak ini, pajak itu. Jadi nanti ke depan yang bisa mengumumkan kebijakan pajak hanya saya, bukan Dirjen Pajak lagi, untuk menghilangkan kesimpang siuran itu.
4: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, sepanjang dirinya menjadi Menteri Keuangan tidak akan ada lagi program pengampunan pajak atau tax amnesty. Menurutnya, program semacam itu juga menimbulkan kerentanan bagi para pegawai pajak berupa resiko persoalan hukum. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerhati pendidikan sekaligus pengajar Universitas Multimedia Nusantara, Doni Kusuma Albertus, menilai terbongkarnya sindikat joki UTBK menunjukkan masih adanya persoalan serius dalam pembentukan karakter dan integritas di sistem pendidikan nasional. Eliana Zahra melaporkan.
6: Bukan hanya dalam kasus kedokteran, tetapi teknik sipil, bangunan.
7: Terbongkarnya sindikat joki menunjukkan adanya persoalan dalam pembentukan karakter di sistem pendidikan nasional. Pemerhati pendidikan sekaligus pengajar di Universitas Multimedia Nusantara Doni Kusuma Albertus menilai pendidikan seharusnya membentuk pribadi berintegritas. Ia menegaskan bahwa belajar tidak bisa diwakilkan. Menurutnya, jika seseorang masuk program studi seperti kedokteran tanpa kompetensi yang memadai, hal itu dapat membahayakan orang lain.
6: Kerja itu akan membahayakan nyawa orang lain, apalagi kalau itu kasus kedokteran ya. Bukan hanya dalam kasus kedokteran, tetapi teknik.

0: sipil, bangunan, ilmu-ilmu yang semua ilmu itu kan menumbuh kembangkan peradaban dan untuk demi kehidupan umat manusia.
1: Menanggapi kasus coki dalam seleksi UTBK, Dewan Pendidikan Tinggi Kemendikti Saintek menegaskan bahwa penegakan hukum pidana menjadi langkah krusial untuk menjaga akuntabilitas proses seleksi. Anggota Dewan Pendidikan Tinggi Kemendikti Saintek Amih Al-Humami mengungkapkan bahwa meski sistem verifikasi identitas dilakukan secara ketat, masifnya jumlah pendaftar yang mendekati 1 juta orang menjadi tantangan tersendiri dalam proses pengecekan data di lapangan.
0: Tapi kemudian kan proses evaluasi setiap tahun itu dilakukan, dan ini juga bagian dari hasil evaluasi yang kemudian dilakukan oleh kepolisian itu. Karena pada akhirnya kan gini juga, kita harus mengingatkan kepada seluruh calon mahasiswa itu, kalau menempuh pendidikan tinggi dan kemudian diterima dengan cara melalui coki begitu, itu tidak menolong apa-apa.
1: Data dari kepolisian mengungkap bahwa sindikat tersebut telah beroperasi sejak tahun 2017 dengan mematok tarif fantastis antara 500 hingga 700 juta rupiah per klien. Dalam kasus ini, sebanyak 114 peserta teridentifikasi menggunakan jasa joki dengan modus yang melibatkan 3 oknum dokter yang memalsukan identitas peserta. Kini, kementerian terkait berkoordinasi dengan Komdigi dan pihak kepolisian termasuk cybercrime untuk memperkuat teknologi pengamanan dan verifikasi dalam sistem seleksi nasional guna mencegah terjadinya kecurangan di masa mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Peredaran obat-obatan terlarang semakin mengkhawatirkan, bahkan mulai menyasar anak SD di Solo Raya. Berdasarkan catatan Badan Narkotika Nasional Kabupaten atau Kota BNNK Surakarta atau Kota Solo, menduduki peringkat teratas dalam penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Mulato Ishan.
3: Mulai marak dan akhir-akhir ini semakin tinggi penggunaan disalahgunakan untuk anak-anak ataupun untuk pemuda-pemuda.
4: Tren penyalahgunaan obat-obatan tertentu OOT di wilayah Solo Raya memasuki tahap yang sangat memprihatinkan. Tidak lagi hanya menyasar kelompok pekerja atau remaja. Peredaran obat keras ini dilaporkan telah merambah hingga ke tingkat sekolah dasar atau SD. Hal tersebut mengemuka dalam acara Forum Konsultasi Publik dan Aksi Nasional Pencegahan Penyalahgunaan OOT dengan tema Wujudkan Pelayanan Berseri, Negeri Terlindungi dan Ancaman Tersembunyi yang digelar Balai POM Surakarta pada Senin siang. Kepala Balai POM Surakarta Muhammad Fajar Arifin menegaskan bahwa OOT seperti tramadol, trihexyfenidil, amitriptilin hingga dextrometorfam adalah obat keras yang bekerja pada susunan saraf pusat. Berdasarkan peraturan BPOM nomor 12 tahun 2020, obat-obatan tersebut seharusnya hanya digunakan untuk terapi medis dengan dosis ketat. Data nasional menunjukkan peningkatan signifikan penyitaan tramadol hingga 14 kali lipat atau 650%. Diperkirakan 42% dari 3,3 juta penyalahguna obat di Indonesia kini menggunakan OOT sebagai pilihan utama karena aksesnya yang relatif lebih mudah dan murah dibandingkan narkotika jenis sabu atau ganja.
3: Nanti bahaya di jangka pendeknya ada euforia atau gembira berlebihan, mengantuk, hiperaktif, halusinasi, pusing, mual, dan detak jantung tidak normal. Itu bahaya jangka menengah, sudah pasti adalah ketergantungan, gangguan mental, cemas, depresi, dan mudah marah. Karena yang menggunakan ini biasanya tidak menyelesaikan masalah. Makanya jangan selalu cemas, karena masalahnya tidak selesai. Cuma obat, relax, selesai obat, dampaknya sudah. Kemudian penurunan fungsi otak dan perubahan perilaku.
4: Ironisnya kelompok rentan kini bergeser ke usia yang lebih muda. Paparan dari Dr. Astrid Kusuma Wardani dari BNNK Surakarta mengungkap fakta mengejutkan bahwa konsumen narkoba dan OOT kini mencakup anak usia sekolah dasar. Menurutnya konsumen sangat beragam, mulai dari masyarakat kota, desa hingga anak SD dan SMP yang sudah mencoba-coba. Prevalensi pengguna aktif secara nasional naik 1,7% atau menjadi 2,11%, sekitar 4,15 juta jiwa. Kenaikan tajam justru terjadi pada rentang usia 15-24 tahun. Namun fase coba-coba seringkali dimulai sejak usia dini akibat pengaruh teman sebaya dan rasa ingin tahu yang tinggi.
5: Prevalensi narkoba juga yang diadakan setiap 2 tahun sekali oleh BNN, ternyata ada kenaikan dari 1,7 menjadi 2,11% atau sekitar total 4,15 juta jiwa pengguna aktif dalam setahun pakai.
4: Di Solo Raya, selain pelajar, kelompok organisasi tertentu seperti perkumpulan bela diri juga terdeteksi menjadi sasaran peredaran. Pemerintah melalui BPOM dan PNN mengimbau orang tua dan pihak sekolah untuk lebih waspada terhadap perubahan perilaku anak. Kerusakan akibat OOT bukan hanya soal kesehatan fisik, tetapi juga merupakan ancaman nyata terhadap kualitas generasi emas bangsa yang dapat membebani ekonomi negara melalui biaya rehabilitasi dan penanganan kriminalitas di masa depan. Radio Surakarta Menetisan melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari berbagai daerah.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kita awali dari Tanah Suci, di mana pasangan suami istri berprofesi dokter asal Sidoarjo, Jawa Timur, ikut mendampingi dan membantu jemaah haji asal Sidoarjo saat melaksanakan ibadah umroh di Masjidil Haram. Laporannya disampaikan langsung Syariful Alam. Alam.
7: Ya, rekan Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dengar, pasangan suami istri asal Sidoarjo, Jawa Timur yang merupakan dokter ikut bersama jemaah haji dan membantu jemaah haji asal Sidoarjo ketika melakukan ibadah umroh sunnah di Masjidil Haram. Menurut Alfar dan juga istrinya, Rima, ada anggota jemaah yang sakit kakinya ibu-ibu dan kemudian dibantu dan ikut ditangani secara awal ketika melakukan pemulihan. Dan setelah itu pendengar, dia juga memberikan bantuan medis awal kepada para ibu-ibu yang sakit tersebut. Dan setelah itu rombongan kooperatif dan membersamai serta menangani penanganan selesai, maka mereka kembali ke wilayahnya di daerah sektor 4. Dan pendengar, dapat kami informasikan, dia juga menjelaskan tentang kesan mendalam ketika berada di Masjidil Haram, di mana dirinya sangat bisa memanfaatkan ilmunya dan menjadi bersyukur dapat menjadi tamu Allah dalam usia yang masih sangat muda, yaitu di bawah 30 tahun. Dan berikut keterangan dari Dr. Alfar.
8: Makin hari kan pasti tambah ramai ya, makin banyak jamaah. Jadi ya, kebetulan ada beberapa dari anggota jamaah dari kami itu yang kakinya sakit, kaku. Kebetulan kami berdua juga sebagai dokter, saya juga dokter. Oh. Ya alhamdulillah tadi kami handle, jadi saya juga punya dua peran sebagai ketua rombongan dan juga dokter juga. Tadi kami sempat waktu sa'i, ada ibu-ibu satu yang kakinya sakit dan kaku, akhirnya satu rombongan kami dulu kami tunda dulu sebentar, sekitar 7 menitan sampai 10 menitan untuk recovery dari ibu tadi itu. Jadi biar untuk mengeringankan penanganan awal untuk yang kaki nyeri dan kakunya itu tadi. Habis itu alhamdulillah bisa, dan buat teman-teman juga kompak semuanya, kooperatif, jadi saling support. Jadi alhamdulillah berangkat awal itu bareng pulang alhamdulillah juga.
9: Walaupun ada yang sakit ditunggu ya.
7: Dan pendengar, sementara itu panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi mengimbau jemaah calon haji atau jemaah haji asal Indonesia untuk proaktif mengendalikan penyakit penyerta atau komorbid dan menghindari kelelahan agar ibadah di Tanah Suci berjalan optimal. Dan hal itu diungkap Kepala Teknik Kesehatan Dakar Makkah PPIH Arab Saudi, Edi Supriyatna. Dan ia menekankan pentingnya adaptasi fisik dan pengaturan tenaga bagi para jemaah selama berada di Mekah. Ia juga memaparkan perlunya langkah antisipasi yang tepat berdasarkan pemetaan tren kesehatan jemaah yang baru tiba. Bagi jemaah haji gelombang kedua yang tiba di Mekah dari Jeddah, fokus utama tim kesehatan adalah memastikan kondisi komorbid bawaan dari tanah air seperti tekanan darah tinggi, penyakit jantung dan diabetes tetap terkendali. Demikian dari tanah air, dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji 2026 Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci Arab Saudi kita menuju ke tanah air, di mana sebanyak 22.818 jemaah calon haji yang tergabung dalam 54 kloter telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hingga hari ini. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Sadatu Daren. Aen.
9: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapatkan data bila sebanyak 22.818 jemaah calon haji yang tergabung dalam 54 kelompok terbang atau kloter telah diberangkatkan menuju Tanah Suci Arab Saudi. Para jemaah calon haji itu berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri menjadwalkan menerbangkan total seluruh jemaah calon haji dari 84 kloter dengan jumlah jemaah haji 35.285 jiwa. Penerbangannya dengan dua maskapai yakni Garuda Indonesia dan Saudi Airlines secara bertahap mulai 22 April 2026 lalu hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga provinsi Lampung. Direktur utama Injurne Airport Muhammad Reza Fahlepi menyatakan penyelenggaraan penerbangan haji 2026 berjalan lancar. Hingga saat ini, ketepatan waktu keberangkatan mencapai 96%.
10: Walaupun tidak berjalan di keberangkatan, kita mencoba lagi. Pemeriksaan ini melalui pola makarus atau patrek di mana beberapa tahun terakhir terbukti sangat membantu jamaah kita. Pemeriksaan imigrasi yang sudah terjadi dilaksanakan di sini sehingga begitu sampai kita jamaah kita di sana tidak ada perkara lagi langsung ke bis dan sebagainya.
9: Diketahui untuk hari ini terdapat 1.271 jemaah calon haji yang diterbangkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Dari jumlah tersebut, dua penerbangan berasal dari DKI Jakarta, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan satu lainnya berasal dari Jawa Barat yang tergabung dalam Embarkasi Jakarta Bekasi. Penerbangan pertama, yakni pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat siang tadi, dengan Garuda Indonesia GIA 90 sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta. Lalu disusul pukul 20.00 waktu Indonesia Barat malam nanti sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat menggunakan Saudi Airlines SP5125. Kemudian 441 jemaah dari DKI Jakarta juga diterbangkan kembali pada pukul 22.40 waktu Indonesia Barat malam nanti yang diterbangkan oleh Saudi Airlines SP5191. Demikian dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah

Kita beralih ke informasi mancanegara. ASEAN dan Rusia akan menggelar konferensi tingkat tinggi atau KTT yang dijadwalkan pada 17 hingga 19 Juni di Kazan untuk memperingati 35 tahun hubungan antar kedua pihak. Sekjen ASEAN Kau Kim Horn dalam press briefing hari ini di Markas Besar ASEAN Jakarta mengungkapkan energi akan menjadi salah satu topik pembahasan dalam KTT. Sekjen Kau menambahkan sejauh ini para pemimpin negara-negara ASEAN mendukung isu tersebut untuk dibahas. Sementara itu isu lainnya akan dibahas khususnya terkait kerjasama utama serta upaya mendorong hubungan kerjasama antara kedua pihak ke depan setelah perayaan 35 tahun kerjasama.

0: Secara khusus, Sekjen KAU memastikan ASEAN akan bekerja sama dengan Filipina sebagai ketua tahunan guna memastikan kelancaran KTT ASEAN Rusia bulan depan. Sementara pertemuan pejabat senior ARSOM ke-22 telah diadakan di Kazan pada 20 hingga 21 April 2026, dipimpin bersama Rusia dan Myanmar untuk membahas dokumen-dokumen yang akan diadopsi pada KTT. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Sejumlah pemain legendaris dari tim Persik Kediri Jawa Timur menjaring bakat baru di bidang sepak bola. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Ayu Citra.
1: Sejumlah pemain dari tim Persik Kediri yang kenal dengan sebutan Persik Legend berupaya untuk menjaring bakat baru di bidang sepak bola. Pernyataan ini disampaikan Musikan, salah satu pemain striker andalan Persik Kediri saat mengikuti gelaran 4V Friendly Match di Insia Mini Soccer Kediri. Pada ajang tersebut, pemain yang sempat berjaya pada era tim Bintang Putih menjadi juara Liga 1 Indonesia 2003 dan 2006 itu, ia mengatakan bahwa sengaja itu memeriahkan suasana penuh nostalgia bersama dengan para pemain Persik Legend lainnya pada gelaran 4V Friendly Match hari ini. Ia mengatakan bahwa pada ajang tersebut pihaknya bisa kembali berkumpul bersama dengan rekan-rekannya yang dulu satu tim melalui laga bertajuk persahabatan. Selain itu dan akhirnya pula maka Sotongan Putih bisa mewariskan bakat mereka di bidang sepak bola khususnya kepada anak-anak sejak usia dini.
2: Semua bisa aktivitas di lapangan biarpun tidak bersama, cuma kita kalau sudah biasa di lapangan kadang kita kayak usia muda padahal tenaga udah nggak mampu. Dan alhamdulillah dengan fasilitas Insa Soccer ini cukup bagus sekali, bisa mewadahi anak-anak yang sekarang mini soccer sudah diakui di Puslakot, bisa mewadahi itu baik kota atau kabupaten.
1: Sementara itu Suswanto, pemain Persik legendaris yang lain juga ikut ambil bagian pada ajang tersebut dan ia mengamini bahwa pertandingan tersebut akan mampu dimanfaatkan sebagai sarana silaturahmi antar mantan pemain, pelatih hingga komunitas sepak bola di Kediri Raya.
3: Ya, di era 2003 semua mayoritas bisa kumpul semua. Ya, masih ya, Mas Haryanto, Mas Nurul masih berhalangan. Tapi kalau ada jadwal lagi, insya Allah mereka siap lagi. Kalau kita ngumpul seperti ini, kita kembalinya mengingatnya memori ke 2003. Kita ngumpul bareng-bareng, kuyup, bercanda bareng-bareng seperti itu. Kita di tim dari dulu seperti itu, di luar di lapangan atau di dalam.
1: Adapun di jalan sama ini, hadir sebanyak 4 tim yang turut meramaikan pertandingan. Masing-masing tim Persik Legend, para pelatih Kediri Raya, jurnalis, dan juga Insia FC. Ayu Citra melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara, terima kasih atas perhatian Anda, selamat malam.

Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap? Hey, bersiaplah. Jangan cuma nonton pertandingannya. Dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Dan selamat malam pendengar, kembali menjumpai Anda pada tarakan malam hari ini. Saya Rigita Bayu yang akan menemani Anda hingga nanti menjelang pada pukul 23.55 waktu Indonesia Tengah. Tentunya dengan berbagai program dan juga informasi, diantaranya akan kami hadirkan mimbar agama Hindu, lanjutkan juga dengan drama radio serta ngobras pada pukul 21. Pada pukul 22 seperti biasa akan kami hadirkan ruang rindu dan juga jazz musik pada pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Tentunya kami juga akan menghadirkan informasi-informasi menarik dan juga lagu-lagu pilihan ke ruang dengar Anda untuk menemani malam hari Anda di edisi Senin 11 Mei 2026. Untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini, pendengar, kita akan dengarkan terlebih dahulu satu mimbar agama Hindu dengan tema Guru Sejati. Selamat mendengarkan.
1: Om Swastiastu, Om Awignamastu, Namo Sidam, Om Guru Brahma, Guru Wisnu, Guru Dewa Maheswara, Guru Saksat Param Brahma, Tasmai Sri Gurave Namah. Bapak Ibu umat sedharma yang berbahagia, dalam Dharma Wacana kali ini saya akan membawakan sebuah tema yang berjudul Guru Sejati. Tentunya Bapak Ibu umat sedharma yang berbahagia, kita sudah sering mendengar istilah guru. Guru itu banyak sekali macamnya. Ada guru yang mengajar di sekolah, ada guru yang mengajar di lingkungan tempat ibadah, ada guru-guru yang lain yang mungkin telah memberikan sesuatu, baik itu motivasi, inspirasi kepada kita semua. Dalam ajaran agama Hindu, kita mengenal adanya catur guru. Ada empat guru yang harus kita hormati. Yang pertama, itu adalah Guru Swadhyaya. Guru Swadhyaya adalah yang widi atau beserta manifestasinya. Karena beliau telah menciptakan alam semesta, karena beliau telah memberikan kehidupan kepada kita, maka beliau disebut sebagai Guru Swadhyaya. Yang kedua adalah Guru Rupaka. Guru Rupaka itu adalah guru yang rupaka awake dhewe. Beliau adalah orang tua yang telah melahirkan kita dan membesarkan kita serta memberikan nafkah kepada kita. Selanjutnya adalah guru pengajian atau guru susrusa. Beliau adalah guru yang telah memberikan ilmu kepada kita, yang telah membukakan cakrawala berpikir kita dengan pengetahuan-pengetahuannya. Dan yang keempat adalah guru wisesa, yaitu pemerintah. Mereka yang telah melindungi kita, yang telah memberikan pelayanan kepada kita secara administratif, kita sebagai warga negara. Itulah guru wisesa. Tetapi dalam tema yang saya bawakan ini mungkin akan lebih banyak kepada guru yang telah membukakan cakrawala berpikir atau ilmu kawruh spiritual kepada kita. Itulah nanti yang akan kita bahas dengan guru sejati. Kata guru itu berasal dari kata Sanskerta. Guru itu artinya berat. Jadi tugas seorang guru itu sesungguhnya sangat berat sekali. Karena apa? Beliau harus mengantarkan kita menjadi orang yang baik, menjadikan diri kita menjadi karakter yang susila, menjadikan kita menjadi orang yang berguna bagi nusa, bangsa, maupun agama, ataupun orang tua kita. Itulah guru yang bisa dikatakan sebagai guru sejati dalam hidup kita, Bapak Ibu. Dimana kalau kita berpikir bahwa ketika guru yang telah membukakan cakrawala, berpikir ilmu pengetahuan spiritual kepada kita, mampu membimbing kita, memberikan motivasi kepada kita, dan memberikan inspirasi kepada kita, maka guru yang semacam ini layak disebut guru sejati. Tetapi, barangkali di dunia ini, atau di masa zaman sekarang ini, amatlah sulit untuk mencari sosok guru yang ideal atau guru yang sejati dalam hidup kita. Karena apa? Banyak kasus-kasus yang terjadi, yang dilakukan oleh para guru, yang justru telah mencoreng nama baik guru itu sendiri. Misalnya, guru yang telah memperkosa muridnya, guru yang telah melakukan tindakan kekerasan kepada muridnya, atau banyak juga guru yang selama ini hanya dianggap sebagai guru yang memberikan ilmu materi kepada kita. Sehingga ketika si anak atau muridnya ini sudah lulus dari pendidikan, dari pengajaran yang diberikan oleh gurunya, seringkali murid itu lupa kepada gurunya. Karena gurunya bukanlah sosok ideal yang mampu memberikan inspirasi kepadanya, yang akan dikenang sepanjang masa. Bapak Ibu umat Sedharma yang berbahagia, tentunya mungkin kita masih ingat salah satu bait yang ada di dalam Hina Guru, ya, yang mengatakan, ya, hengka

Salah satu bait di dalam Himne Guru ini mengisyaratkan kepada kita bahwa seorang guru itu harus bisa menjadi pencerah atau penerang di dalam kegelapan dan memberikan air atau air pengetahuan ketika kita dalam dahaga pengetahuan. Petikan dari Himne Guru bahwa seorang guru itu harus bisa menjadi penerang bagi muridnya ketika muridnya dalam keadaan gelap gulita atau dalam kondisi kegelapan. Maksudnya adalah bahwa apapun yang diajarkan oleh guru itu mestinya harus bisa menjadi pencerah bagi muridnya, sehingga muridnya nanti akan bisa mendapatkan jalan yang padang, jalan yang terang. Guru yang demikian, guru yang menjadi sosok inspirasi bagi muridnya, tentunya adalah guru yang bisa memberikan contoh yang baik. Ketika dia di depan, maka dia bisa memberikan teladan. Ketika dia bersama muridnya, dia bisa membangun motivasi. Dan ketika dia di belakang, maka bisa memberikan dorongan kepada murid-muridnya. Seperti yang disampaikan di dalam salah satu pustaka Jawa kuna, Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, tut wuri handayani. Tetapi jangan diplesetkan, karena banyak sekarang slogan ini seringkali diplesetkan, ing ngarso ngusung bondo, ing madyo bangun griyo, tut wuri anggrogoti. Nah ini yang salah. Ing ngarso sung tulodo artinya seorang guru harus memberikan contoh teladan yang baik. Kata-katanya, perilakunya, segala hal yang ada di dalam diri guru itu harus bisa menjadi contoh bagi muridnya. Oleh karena itu, dalam masyarakat Jawa, guru itu dijarwo dosoke, digugu, lan ditiru. Digugu artinya semua kata-katanya itu ditaati, ditiru artinya semua tingkah lakunya itu harus dipatuhi atau dijadikan teladan. Dengan demikian maka tidak boleh ada lagi guru yang mengeluarkan kata-kata yang kotor atau bertindak yang tidak baik. Karena apa? Kata-kata itu akan ditiru oleh muridnya dan tindakan itu bisa diikuti oleh muridnya. Kemudian yang kedua adalah ing madya mangun karso. Di tengah, guru harus bisa membangun motivasi kepada muridnya. Bagaimana supaya muridnya itu bisa membuat karya-karya yang lebih baik, bisa belajar dengan lebih baik, bisa mendapatkan pengetahuan dengan baik. Itulah yang harus dilakukan oleh seorang guru. Bagaimana dia bisa membangun kemauan, semangat belajar dalam diri siswanya sehingga siswanya menjadi anak yang baik. Tuturi andayani. Di belakang maka guru itu harus bisa memberikan dorongan ya kepada muridnya untuk belajar lebih giat, lebih baik ya, sehingga tidak ada lagi murid yang malas. Ya, murid yang tidak mau belajar dan sebagainya. Maka disinilah peran guru untuk membangun motivasi yang baik sehingga muridnya itu menjadi senang. Selain guru yang memberikan aji atau pengajian atau ilmu pengetahuan, maka ada juga guru yang pantas dijadikan sebagai guru sejati, yaitu guru yang bisa membukakan cakrawala spiritual atau ilmu spiritual kepada kita. Dialah sesungguhnya penerang sejati dalam hidup kita. Di mana guru semacam ini seringkali disebut sebagai guru spiritual. Tetapi ada juga guru-guru spiritual yang ngaku-ngaku atau mungkin yang sering ngaku-ngaku kepada muridnya, dia sebagai seorang guru yang handal,
tetapi justru menyesatkan atau memberikan jalan yang sesat kepada para muridnya, sehingga mereka yang seharusnya belajar ilmu spiritual justru malah tersesat oleh jalan yang diberikan oleh para gurunya tersebut. Bapak Ibu umat sederma yang berbahagia, dalam ajaran agama Hindu, ya, guru itu dipersepsikan seperti para dewa. Ya, acarya dewa bhavo. Jadi seorang guru harus diperlakukan layaknya para dewa. Dia harus dihormati, dia harus disegani, dia harus apapun yang menjadi perintahnya itu harus ditaati oleh para muridnya. Guru juga sebagai perwujudan para dewa mengandung maksud bahwa beliau memiliki tempat yang khusus di hati muridnya. Oleh karenanya, dalam ajaran agama Hindu atau dalam mitologi Hindu pun, dalam teologinya disebutkan bahwa guru itu adalah sebutan lain dari Batara Siwa atau Dewa Siwa. Atau dengan kata lain, Dewa Siwa disebut juga sebagai Batara Guru. Yaitu Batara atau Dewa yang menjadi Mahadewa dari semua para Dewa. Dewa yang tertinggi dari semua Dewa. Itulah Dewa Siwa yang merupakan perwujudan dari Batara Guru itu sendiri. Oleh karenanya, maka kalau sudah guru itu diposisikan sebagai dewa, maka guru itu harus benar-benar bisa menjadi diva, cahaya yang memberikan penerang bagi muridnya. Dalam ajaran yoga, guru itu adalah mereka yang membukakan cakra atau kundalini murid-muridnya. Dengan cakra kundalini ini, maka siswanya akan mampu membuka gerbang pintu spiritual, sehingga dia bisa masuk dalam dunia spiritual dengan lebih baik. Guru itu adalah perwujudan dewa, acarya dewa bhavo. Di mana istilah ini adalah untuk menghormati yang disebut sebagai guru itu sendiri. Guru yang sejati adalah guru yang benar-benar bisa menjadi inspirasi, bisa memberikan motivasi kepada kita. Dan juga tadi di dalam ilmu yoga, seorang guru sejati adalah guru yang membukakan cakra kundalini sehingga siswa tersebut bisa masuk ke dalam alam spiritual, sehingga ia akan bisa bertemu dengan Tuhannya, ia bisa berhubungan dengan Tuhannya atau berhubungan dengan para dewa, sehingga murid yang telah diberkati oleh para guru ini, maka dia akan bisa menjadi seorang murid yang akan menemukan jalan yang terang, pencerahan, sehingga dia bisa menjadi murid yang nantinya juga akan menjadikan sosok yang akan menggantikan gurunya tersebut. Bapak Ibu umat sedharma yang berbahagia, memang tidak bisa di semua tempat kita bisa menemukan guru yang semacam ini. Bahkan di dalam niti sastra pun dikatakan bahwa di dalam atau tidak setiap semua tempat kita bisa menemukan orang-orang suci yang layak untuk dijadikan sebagai guru sejati. Dalam sebuah tembang Dandang Gulo ada disebutkan beberapa kriteria tentang orang yang layak disebut dengan guru semacam ini. Tembangnya begini. Lamun siro

0: Engkang becik martabate sarta kang roh ing kukum kang ibadah lan kang wirangi syukur oleh wong topo ingkang wus hamungkul tan mikir paweweing liyan iku pantes sira guronana kaki sartane kawruhana lamun sira anggeguri kaki apabila kita hendak berguru wahai cucuku. Demikian sabda di dalam tembang ini. Amilio manungso kang nyoto, pilihlah orang yang benar-benar tahu tentang hakikat kesejatian atau tentang kasunyatan. Sarto kang roh ing kukum, cukum, orang yang tahu tentang aturan, adat istiadat, budaya, norma dan sebagainya. Kang ibadah lan kang wirangi, orang yang taat dalam beribadah, taat menjalankan ajaran agamanya, ya. Lan kang wirangi, orang yang sederhana, yang bersahaja, wong sing ora neko-neko. Syukur oleh wong topo, akan lebih baik kalau dia adalah seorang petapa. Orang petapa yang mampu menjadi sosok yang hebat. Syukur oleh wong topo, akan lebih baik kalau kita mendapatkan seorang petapa ingkang wis amungkul, yang sudah lulus dari semua tatwa atau pengetahuan. Tan mikir pamaweng lian, yang tidak berpikir akan berapa dia akan dikasih daksina atau penghormatan atas segala yang telah diberikan kepada muridnya. Iku pantes siro guronono kaki. Walaupun begitu, kita sebagai murid pun harus menghargai guru yang semacam ini. Bapak Ibu Mas Dharma yang berbahagia, demikianlah kita seharusnya sebagai murid harus menghargai guru, dan seperti itulah guru yang sejati yang harus kita jadikan guru dalam kehidupan kita. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Semoga kita senantiasa diberikan berkat oleh guru, sehingga pengetahuan kita menjadi pengetahuan yang bermanfaat untuk masyarakat. Akhirnya, mari kita tutup dengan sesanti Joyo Joyo Wijayanti Rahayu Rahayu Engkang Pinanggih. Om Santi Santi Santi Om.
1: Korannya Quran.
2: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.

0: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
1: Jadi, kau samakan aku sama sapi?
0: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
1: Ih, lebay kali, mana mungkin?
0: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengerin nih. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?
1: Oh gitu, baru tahu aku.

Second Chance dengan Jatuh Cinta Kedua. Pendengar menemani ruang dengar Anda, dan juga di belakang tadi telah kita dengarkan bersama Mimbar Agama Hindu. Selanjutnya kembali kami hadirkan satu buah sajian drama radio yang diproduksi oleh RRI Fak-Fak dengan judul Racun Udara. Selamat mendengarkan.

0: terganggu ini karena asap di mana-mana.
1: Lah, bukannya bagus tuh supaya nyamuk-nyamuk juga mati. Lagian, perasaan dari dulu juga orang bakar sampah, tapi aman-aman saja, Mu.
0: Dulu dengan sekarang itu beda, Bapak Roni. Jangan samakan. Lagian tuh sampai sekarang itu plastik semua, bukan daun kering saja.
1: Ya, mau bagaimana lagi coba? TPS saja jauh. Kalau kita kasih biar sampah-sampah ini juga terbagus tuh, nanti menumpuk. Belum lagi kalau hujan turun, bisa jadi sarang nyamuk.
0: Tapi bakar sampah plastik begitu juga bahaya, Bapak Roni. Depo asap itu mengandung racun.
1: Ah, itu cuma teori saja, oh. Tidak usah takut. Buktinya 10-an tahun saya bakar sampah, tapi saya sehat-sehat saja nih.
0: Setiap orang kan budaya tahan tubuh beda-beda, toh. Mungkin untuk Bapak Roni aman-aman saja. Tapi untuk orang lain belum tentu. Buktinya ini saya sering sesak napas. Mata perih, kepala pusing.
1: Oh, asap sedikit saja, mu. Jangan terlalu lebay lagi. Paling sedikit lagi su hilang itu depo asap.
2: Ternyata asap ini depo asal dari sini, Depo bau ini sampai ke sapu rumah di ujung sana.
0: Iya, Bu RT, ini sudah kesekian kali, oh. Saya sudah bicara baik-baik, tapi sama saja.
1: Aduh, Ibu RT tidak usah ikut-ikutan lagi, sudah. Ada bagus kalau asap ini dia menyebar supaya nyamuk-nyamuk mati, toh.
2: Bapak Roni, kok tahu katrada? Bakar sampah itu bisa menghasilkan dioksin.
1: Dioksin? Barang apa lagi itu, Ibu RT? Saya baru dengar ini.
2: Aduh, Bapak Roni, dioksin itu zat beracun, berbahaya. Bisa juga memicu kanker, gangguan paru-paru, bahkan juga masalah jantung.
1: Ah, masa sampai separah itu?
0: Tapi memang begitu deh kenyataan, Bapak Roni. Apalagi di sini banyak anak-anak dan lansia, toh. Dorang itu sudah yang paling rentan kena dampaknya nanti.
1: Tapi sejauh ini aman-aman saja, Mu. Lagian, saya juga cuma bakar di halaman sendiri, Mu.
2: Bapak Roni, asap itu terkenal pagar. Buktinya, depo asap sampai ke sapu rumah juga.
1: Tapi masalahnya, kalau sampah-sampah ini terbakar, nanti sampah ini dia bisa menumpuk, jadi sarang nyamuk dan tikus.
0: Tapi kan ada cara lain, toh. Sampah-sampah ini bisa dipilah. Sampah organik macam daun-daun itu bisa dikuur atau jadi kompos.
2: Betul itu yang Ibu Yati deh bilang. Kalau sampahnya dipilahkan, mengurangi polusi dari asap pembakaran sampah, toh. Lagian, sampah-sampah plastik ini juga bisa dikumpulkan, bisa dikelola bank sampah nantinya.
1: Aduh, lama ya kalau harus pilah sampah. Lagian, bank sampah juga ribet.
0: Tapi lebih ribet mana coba? Urus sampah kah? Urus orang sakit?

0: Waduh, kemarin bukannya Ibu Yati larang saya bakar sampah tuh? Terus kenapa sekarang mau bakar sampah?
1: Eh, siapa yang bilang saya mau bakar sampah? Saya ini ada menyapu halaman, Bapak Roni tidak bisa lihat kah?
0: Eh, palingan habis itu langsung bakar tuh.
1: Saya ini kumpul daun-daun supaya buat pupuk. Lagian asal Bapak Roni tahu ya, saya ini pernah ke puskesmas karena ISPA. Dokter waktu itu bilang salah satu pemicunya itu karena asap.
0: Ah, masa?
1: Kalau Bapak Roni tidak percaya, coba googling sudah. Cari tahu bahaya bakar sampah itu apa saja.
2: Eh, masih pagi, Bapak Roni dengan Ibu Yati ini subahas apa?
1: Aduh, Ibu RT, masih soal sampah, ho.
2: Saya senang sekali, Kak. Pagi ini udara segar, terhadap polusi udara. Terima kasih ya, Bapak Roni. Semua dengar katong ibu-ibu berbicara.
0: Masalahnya kalau saya sudah berhenti bakar, tapi yang lain masih bakar-bakar sampah, bagaimana coba, Ibu RT?
2: Bapak Roni, yang terpenting itu katong mulai dari diri sendiri. Saya juga akan buat aturan RT soal larangan bakar sampah untuk kebaikan bersama, toh.
1: Nah, saya setuju sekali, Bu RT. Karena kalau udara bersih itu kan hak setiap orang, toh. Dan menjaga lingkungan itu ketumpu tanggung jawab bersama.
0: Baiklah kalau begitu, saya tidak akan bakar-bakar sampah lagi. Ini saya mau ke rumah sakit. Anak kecil tadi malam ini dia sesak napas, jadi kita bawa dia ke rumah sakit.
1: Astaga, dirawat di ruang mana, Bapak Roni? Pantasan, saya terlihat

0: Roh nipu anak ini main di halaman tadi pagi.
1: Aduh, itu sudah Ibu Yati. Dokter bilang ada masalah dengan dia paru-paru.
2: Siapa yang sakit, Bapak Roni?
1: Siapa anak yang paling kecil yang sakit, Ibu RT?
2: Astaga, baru? Sekarang dia keadaan bagaimana, Bapak Roni?
1: Dia masih sesak napas, Ibu RT. Masih dirawat intensif. Dokter bilang dia paru-paru iritasi berat karena sulama terpapar asap. Ternyata yang Ibu RT bilang itu benar, eh. Gara-gara sapu anak sering main di halaman dekat tempat sap bakar sampah, dia jadi begini. Ini memang sapu salah. Karena sap kebiasaan bakar sampah, sapu anak sendiri yang kena dia dampak.
0: Kasihan Bapak Roni.
1: Saya pikir masalah asap itu sepele karena saya ini baik-baik saja. Ternyata sapu anak sendiri yang kena. Saya teratega lihat dia disesak napas begitu. Bu Yati, saya juga minta maaf ya, karena sapu ulah. Ibu Yati pernah sakit.
0: Alhamdulillah, sekarang saya sudah sehat, Bapak Roni. Semoga si kecil juga cepat sehat, eh.
2: Bapak Roni, semoga si kecil cepat sembuh, eh. Sebentar habis maghrib, insya Allah saya pergi jenguk di rumah sakit. Bagaimana, Bu Yati? Mau ikut ke Trada?
0: Oh iya, saya juga mau ikut, Ibu RT.
1: Kalau begitu, saya jalan dulu, eh, Ibu RT, Ibu Yati.
3: Kadang peringatan datang terlambat, tapi masih ada kesempatan untuk berubah. Sekian drama radio Racun Udara, persembahan Teater Angkasa.

Udah denger belum? Ada yang baru nih di Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2026. Kenalin, Palum. Bukan palu buat paku ya. Palum itu singkatan dari paling lumayan. Cocok banget buat kamu yang mau bilang oke juga. Tapi gak berlebihan. Misalnya nih, wah, kopi di sini palum juga ya harganya. Tapi sesuailah sama rasanya. Bangga dong, bahasa kita makin kaya dan makin asik buat ekspresi sehari-hari. Yuk, mulai pakai kata palum biar makin gaul tapi tetap baku. Palum paling lumayan. Cek langsung di KBBI Daring.

Satu lagu dari Tendra Tama dengan Run, dan juga satu drama radio dengan judul Racun Udara yang diproduksi oleh RRI Fakfak mendengar telah berlalu, dan kita menuju ke informasi selanjutnya di mana Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Wiyagus menyinggung 11 operasi tangkap tangan atau TT terhadap kepala daerah sepanjang 2026. Menurutnya hal ini sebagai alarm keras bagi seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat pencegahan korupsi melalui pendidikan anti korupsi sejak dini. Pernyataan itu disampaikan Wiyagus dalam peluncuran buku panduan dan bahan ajar pendidikan anti korupsi PAK 2026. Acara ini digelar di Gedung Sasana Bakti Praja, Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta pada Senin 11 Mei 2026. Menurut Wiyagus, penindakan hukum semata tidak cukup memberantas korupsi jika tidak menyentuh akar persoalan, yakni pembentukan karakter dan integritas. Karena itu, pemerintah mendorong penguatan pendidikan anti korupsi sebagai langkah preventif dan edukatif guna membangun budaya jujur sejak usia dini. Ia menambahkan nilai anti korupsi perlu ditanamkan sejak pendidikan anak usia dini hingga sekolah dasar agar kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin tertanam kuat dalam kehidupan generasi muda. Wiyagus berharap langkah tersebut mampu melahirkan generasi berintegritas yang memutus rantai korupsi di masa depan. Peluncuran buku panduan dan bahan ajar PAK 2026 merupakan hasil kerjasama Komisi Pemberantasan Korupsi bersama Kemendagri dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Ketua KPK Setio Budianto menegaskan pendidikan menjadi ruang paling strategis dalam membentuk karakter dan membangun budaya anti korupsi sejak dini. Informasi tersebut mendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

Lagu Tanah Airku telah menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap pertandingan Timnas Indonesia. Lagu ciptaan Sari Jahniung yang lebih dikenal sebagai Ibu Sut kerap dinyanyikan bersama oleh para pemain dan penonton usai pertandingan, menciptakan suasana haru yang menggetarkan hati. Kisah di balik penciptaan lagu ini bermula pada tahun 1962 ketika Ibu Sut mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin kontingen Indonesia dalam New York World Fair. Selama tinggal di Amerika Serikat, ia mengalami rindu mendalam terhadap tanah air, terlebih saat harus menghadapi musim dingin yang berat. Dalam kondisi sakit dan terbaring di rumah sakit, ia memandang salju dari jendela, mengenang kampung halamannya yang jauh. Di sanalah lirik Tanah Airku tercipta, lahir dari kerinduan yang mendalam. Meski tanpa menyebut nama Indonesia secara eksplisit, lagu ini mampu menyentuh siapa saja, tak hanya orang Indonesia. Lagu Tanah Airku bukan sekedar lagu, tetapi sebuah ungkapan cinta mendalam terhadap tanah kelahiran yang menyatukan perasaan jutaan rakyat Indonesia, khususnya saat mendukung timnas di lapangan hijau.

Banjir bandang adalah banjir yang terjadi pada suatu daerah dengan permukaan rendah dan terjadi intensitas hujan yang tinggi. Banjir ini terjadi akibat air pada suatu wilayah sudah berada dalam kondisi jenuh, sehingga banjir akan datang dengan sangat cepat, bahkan tidak ada waktu untuk dapat diserap oleh tanah. Namun, ada beberapa tanda yang dapat dijadikan ciri-ciri akan terjadinya banjir bandang. Pertama, ketika hujan terjadi, aliran sungai mengalami penyusutan akibat terbendung oleh material longsor pada daerah hulu sungai ataupun di sepanjang aliran sungai. Dengan cepat, air mendadak naik dan mengalir begitu deras. Kedua, air sungai berubah warna menjadi kecoklatan atau keruh karena telah bercampur dengan tanah dan lumpur. Ketiga, terdengar suara gemuruh dari aliran air sungai. Hal ini menjadi pertanda bahwa air yang disertai batuan, lumpur, serta batang pohon sudah bergerak ke arah lebih rendah. Keempat, terdapat awan hitam di daerah hulu sungai, menandakan sedang terjadi hujan lebat di bagian hulu sungai.

Pendengar Pro Satu Tarakan, kanal informasi dan inspirasi, pembangunan di Aceh perlu dilakukan selaras dengan kelestarian alam dan mitigasi bencana. Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Safrizal Zakaria Ali. Menurutnya, pembangunan tidak hanya membutuhkan kerja bersama, tapi juga kolaborasi yang terintegrasi antar pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan. Dalam kesempatan tersebut, Safrizal mengingatkan kembali dampak bencana tsunami Aceh tahun 2004, serta berbagai bencana hidrometeorologi yang terjadi sepanjang 2025. Ia menilai pengalaman tersebut menjadi pengingat pentingnya pembangunan berbasis keberlanjutan dan mitigasi risiko bencana. Safrizal menyebut kawasan ekosistem Leuser sebagai salah satu model ekologis penting yang memiliki nilai strategis bagi lingkungan dan masyarakat. Menurutnya, menjaga kawasan hutan bukan menjadi hambatan pembangunan, melainkan investasi jangka panjang untuk ketahanan ekonomi dan keselamatan masyarakat. Ia juga menyoroti pentingnya kearifan lokal masyarakat Aceh dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Peranata adat seperti Mukim, Panglima Laut, Panglima Uten, dan Kejuran Belang dinilai mencerminkan praktik keberlanjutan yang telah lama hidup di tengah masyarakat Aceh. Safrizal menambahkan pembangunan berkelanjutan di Aceh perlu diperkuat melalui tata ruang berbasis mitigasi bencana serta penguatan regulasi kawasan lindung. Selain itu, pengembangan solusi berbasis alam, penguatan masyarakat adat, serta skema pemilihan hijau juga nilai penting untuk mendukung pembangunan jangka panjang. Lokakarya tersebut diharapkan menjadi bagian dan upaya memperkuat arah pembangunan Aceh yang berkelanjutan. Ini dengan menggabungkan ilmu pengetahuan, tata kelola pemerintahan, dan kearifan lokal masyarakat. Informasi tersebut mendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

Satu lagu dari Elma featuring Christy dengan Bertahan Hati. Pendengar, satu lagu yang dirilis pada tahun 2022 tersebut baru saja berlalu dari ruang dengan Anda. Kita menuju ke informasi berikutnya, di mana Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP Marwar Sirait membahas bantuan renovasi rumah bagi keluarga siswa sekolah rakyat tahun 2026. Pertemuan berlangsung di kantor Kementerian Sosial pada Senin 11 Mei 2026. Pembahasan menjadi tindak lanjut koordinasi sebelumnya terkait penyelenggaraan sekolah rakyat. Program tersebut masuk strategi pengentasan kemiskinan pemerintah. Menurut Gus Ipul, sekolah rakyat menjadi miniatur pengentasan kemiskinan dalam instruksi Presiden nomor 8 tahun 2025. Program tidak hanya menyasar pendidikan anak, tapi juga pemberdayaan keluarga. Ia menjelaskan keluarga siswa akan mendapat dukungan renovasi rumah agar lebih layak huni. Program tersebut akan didukung Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Menteri PKP Marwar Sirait mengatakan koordinasi antar kementerian terus dilakukan untuk mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya terkait sekolah rakyat. Menurut Ara, sekolah rakyat menjadi program strategis pemerintah selain swasembada pangan dan program 3 juta rumah. Pemerintah juga menyiapkan dukungan khusus untuk keluarga siswa. Ia meminta data penerima manfaat segera dikumpulkan sebelum 1 Juni 2026. Langkah tersebut diperlukan agar proses bantuan bisa dipercepat. Ara mengatakan pemerintah menaikkan signifikan alokasi renovasi rumah tidak layak huni pada 2026. Tahun sebelumnya, bantuan renovasi rumah hanya mencapai 45 ribu unit. Namun jumlah tersebut belum jangkau seluruh daerah karena keterbatasan anggaran. Sebanyak 222 kabupaten dan kota disebut belum menerima bantuan renovasi rumah. Informasi tersebut dengar kami kutip dari laman rri.co.id.

sebaiknya kamu tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan, mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja, punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

Emil Dardak featuring Lale Ilma Nino dengan Bidadariku. Pendengar, baru saja berlalu dari ruang dengar Anda dan mengantarkan kita menuju program kita berikutnya, yaitu Ruang Rindu. Di mana pada Ruang Rindu malam hari ini kami akan menghadirkan lagu-lagu mancanegara, di antaranya ada Maroon 5, Coldplay, John Mayer featuring Katy Perry, The Script, The Man Who Can Be Moved, Avril Lavigne dengan I'm With You, Alicia Keys, Mandy Moore, Jewel featuring Kelly Clarkson dengan Foolish Game, Savage Garden, dan juga M2M dengan The Day You Went Away. Tentunya kami juga akan menghadirkan informasi-informasi menarik mengenai musisi-musisi tersebut. Dan langsung saja kita dengarkan lagu pertama di Ruang Rindu kita malam hari ini dari miliknya Maroon 5 dengan She Will Be Loved.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh? Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

Coldplay, mendengar dengan Fix You, menemani ruang dengar Anda di ruang rindu kita malam hari ini, di mana Coldplay adalah grup musik rock Inggris yang dibentuk pada tahun 1997. Saat ini Coldplay beranggotakan Chris Martin sebagai vokalis, Johnny Buckland sebagai gitaris, Guy Berryman sebagai bassist, Will Champion sebagai drummer dan juga perkusi, serta Phil Harvey sebagai pengarah kreatif. Mereka bertemu saat menjalani kuliah di University College London atau UCL dan mulai bermusik sejak tahun 97 hingga 98 yang awalnya bernama Starfish. Setelah merilis EP pertama itu Safety di tahun 98, Coldplay mulai menandatangani kontrak dengan Parlophone tahun 99. Album debutnya Parachute di tahun 2000 memuat single perdana Yellow, meraih penghargaan Brit untuk album Britania Raya tahun itu, penghargaan Grammy untuk album alternatif terbaik dan nominasi Mercury Prize. Kemudian album keduanya A Rush of Blood to the Head di tahun 2002 memenangkan prestasi yang sama berisi single Clocks yang berhasil menangkan penghargaan Grammy untuk rekaman terbaik. Album ketiganya X and Y di tahun 2005 melengkapi trilogi mereka, serta album keempat Viva La Vida or Dead and All His Friends. Kedua-duanya dinominasikan di penghargaan Grammy untuk album rock terbaik, yang terakhir menang dan keduanya menjadi album dengan penjualan terbaik pada masing-masing tahun. Memuncaki tangga album di 30 negara, Viva La Vida juga dinominasikan sebagai album terbaik tahun ini dan track judulnya menjadi single pertama bagi grup musik Britania Raya yang secara simultan menduduki posisi pertama di Britania Raya dan Amerika Serikat sepanjang abad ke-21. Coldplay kemudian mendiversifikasi suaranya selama 5 album studio berikutnya. Yang terbaru adalah Music of the Cyprus di tahun 2021. Setiap album memuat tema yang khas dan menambah gaya-gaya baru ke dalam repertoire aslinya seperti elektronika, ambient pop, R&B, klasik, dan rock progresif. Mereka dikenal karena penampilan panggungnya yang euforis dan menghanyutkan, yang dianggap NME sebagai musikal yang sangat hidup dan paling masuk akal. Pada tahun 2018, sebuah film dokumenter yang disutradarai Matt Whitecross dirilis di bioskop untuk memperingati ulang tahun mereka yang ke-20. Dengan 100 juta album terjual, Coldplay menjadi artis musik terlaris. Menurut Fuse, mereka menjadi grup musik ke-6 yang banyak diberi penghargaan sepanjang sejarah, termasuk yang terbanyak dinominasikan dan menang pada penghargaan Brit. Mereka juga menjadi band ke-7 yang sukses menyelenggarakan tour konser dengan pendapatan kotor terbesar. Ketiga pada 50 album dengan penjualan terbaik di Britania Raya, album pertama di negara tersebut, artis yang mendapatkan posisi pertama dengan semua album studionya dan menjadi grup Inggris pertama yang debut di posisi pertama pada Billboard Hot 100. Coldplay menjadi band yang paling berpengaruh pada abad ke-21 dan Forbes menyebutnya sebagai acuan skena alternatif rock and roll Hall of Fame, memasukkan album A Rush of Blood to the Head sebagai 200 album definitif. Dan single Yellow sebagai lagu untuk rock and roll sehingga menjadi salah satu rekaman tersukses dan penting dalam sejarah industri musik. Terlepas dari popularitas dan pengaruhnya, Coldplay telah mendapatkan reputasi sebagai ikon musik yang terpolarisasi. Informasi tersebut pendengar kami kutip dari laman Wikipedia.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

Paus biru dikenal sebagai hewan terbesar yang pernah hidup di bumi. Tahu nggak? Untuk menopang tubuhnya, paus biru memiliki jantung seberat sekitar 180 kg. Ukurannya bahkan lebih besar dari sebuah mobil kecil. Jantung raksasa ini berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh, terutama saat paus menyelam hingga ratusan meter ke dalam laut. Studi Lembaga Riset Kelautan Internasional juga menunjukkan bahwa saat menyelam, detak jantung paus akan melambat drastis untuk menghemat energi, lalu kembali meningkat ketika naik ke permukaan.

I'm with you dari Every Living. Pendengar baru saja menemani ruang ngaranda dan juga ada The Script, The Man Who Can Be Moved di belakangnya. Kita akan bahas sedikit mengenai Avril Lavigne atau bernama lengkap Avril Ramona Lavigne. Itu perempuan yang lahir pada 27 September 1984 di Perancis ya. Adalah seorang penyanyi, penulis lagu dan aktris. Pada usia 15 tahun ya tampil di panggung bersama dengan Shania Twain, dan di usia 16 tahun ia dikontrak untuk memproduksi dua album oleh Arista Records senilai lebih dari 2 juta dolar. Album studio debutnya Let Go di tahun 2002 merupakan album terlaris oleh Kanada artis pada abad ke-21 dengan penjualan 16 juta keping. Single Terobosan, Living, Complicated dan Skater Boy berada di nomor 1 di beberapa negara di dunia dan membuat Living menjadi penyanyi solo perempuan termuda yang mempunyai album nomor 1 di Britania Raya. Gaya penampilan skate punk yang menonjol pada Living membuatnya mendapatkan julukan Pop Punk Queen oleh para kritikus dan juga publikasi musik. Atas kesuksesannya dan pengaruhnya di industri musik, Avril Lavigne dianggap sebagai musisi yang mengembangkan musik pop punk sejak ia membuka jalan bagi musik pop perempuan yang dipengaruhi oleh punk. Album studio keduanya Under My Skin di tahun 2004 menjadi album pertama Lavigne menempati peringkat 1 di tangga album Billboard 200 di Amerika Serikat. Terjual sebanyak 10 juta eksemplar di seluruh dunia, The Best Damn Thing di tahun 2007. Album studio ketiga Lavigne terjual 6 juta keping dan berada di nomor 1 di 7 negara di seluruh dunia dan mendapatkan kesuksesan internasional dengan single Girlfriend. Jadi single pertamanya yang berada di nomor 1 di Billboard Hot 100 di Amerika Serikat. Album keempat dan kelimanya Goodbye Lullaby 2011 dan Avril Lavigne 2013 mendapatkan kesuksesan komersil dan disertifikasi emas di Kanada, Amerika Serikat dan negara-negara lain. Di samping dua di dunia musik, Lavigne mengisi suara karakter Heather, seekor opossum Virginia dalam film animasi Over the Hedge pada tahun 2006 dan membuat debut aktingnya dalam film berjudul Fast Food Nation di tahun 2006. Pada tahun 2008, Avril Lavigne memperkenalkan lini pakaiannya yaitu A Big Down. Di tahun 2009, ia merilis parfum pertamanya Black Star yang diikuti oleh Forbidden Rose pada tahun 2010 dan Wild Rose pada tahun 2011. Avril Lavigne telah menikah sebanyak 2 kali yaitu dengan Derek Wibley dari tahun 2006 sampai 2010 dan Chet Kroeger dari tahun 2013 sampai 2015. Sejak debut profesionalnya, Lavigne telah menjual lebih dari 40 juta album dan lebih dari 50 juta single di seluruh dunia, menjadikannya sebagai artis Kanada perempuan ketiga terlaris sepanjang masa di belakang Celine Dion dan juga Shania Twain. Informasi tersebut pendengar kami kutip dari laman Wikipedia.

Adapun Putri Malu atau Mimosa pudica dalam bahasa Latin artinya malu atau menciut. Tumbuhan berduri yang daunnya bisa menguncup saat disentuh atau saat dalam keadaan gelap dan akan terbuka kembali saat terang. Fenomena ajaib ini disebut seismonasti. Tahukah Anda kenapa hanya Putri Malu yang mengalaminya? Hal ini dikarenakan Putri Malu dapat menciptakan impuls listriknya sendiri saat mendapat rangsangan baik dari manusia, air, serangga, atau faktor lainnya dengan gerakan yang cepat. Sehingga, meskipun disentuh sedikit saja, Putri Malu akan langsung menutup daunnya sebagai respon motoriknya.

Eceng gondok sering kita jumpai di sungai, saluran air, bendungan, sawah, maupun kolam. Eceng gondok merupakan tanaman pengganggu karena kemampuan berkembang biaknya yang sangat cepat, sehingga menyumbat aliran dan menutup permukaan air. Namun tahukah Anda bahwa eceng gondok yang asalnya dari Amerika Selatan awalnya didatangkan ke Indonesia sebagai tanaman hias untuk melengkapi koleksi tanaman di Kebun Raya Bogor pada waktu itu. Eceng gondok mampu berkembang biak 2 kali lipat hanya dalam tempo seminggu. Selain dampak negatif, eceng gondok juga memiliki manfaat seperti mampu menyerap logam berat dan residu pestisida yang mencemari sungai.

Kamu pernah dengar nggak istilah Blue Monday? Blue merujuk pada perasaan sedih atau depresi. Sementara Monday merujuk pada hari kerja pertama yang sering dianggap berat. Istilah ini diciptakan oleh Cliff Arnold pada tahun 2005. Konsep ini awalnya digunakan Sky Travel untuk meningkatkan penjualan paket liburan di bulan Januari yang sepi. Istilah ini menyebar luas dan dikenal secara global sebagai hari tersedih dalam setahun. Meskipun banyak ahli kesehatan mental menekankan bahwa konsep ini tidak didukung bukti ilmiah, istilah ini menggambarkan turunnya mood akibat transisi dari libur ke rutinitas kerja.

Asam Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika. Tapi, Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Siapa sangka 12 bulan yang kita kenal dalam setahun dulunya hanya 10 bulan. Hal ini ada kaitannya dengan bulan Desember. Kata Desember berasal dari bahasa Latin, yakni Decem, yang berarti 10. Dalam kalender Romawi kuno, yang digunakan sekitar tahun 750 sebelum Masehi hingga 45 sebelum Masehi, Desember adalah bulan ke-10 dalam setahun. Jadi, secara langsung mencerminkan posisinya ke dalam kalender tersebut. Namun ketika Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian pada tahun 45 sebelum Masehi, ia menambahkan dua bulan baru di awal tahun, yaitu yang kita kenal Januari dan Februari. Penambahan ini membuat Desember bergeser menjadi bulan ke-12 dalam kalender. Diketahui perubahan ini dilakukan karena kalender Romawi kuno dianggap tidak akurat dalam menghitung waktu. Kalender Julian yang baru ini lebih sesuai dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi, kata Desember awalnya mengacu pada bulan ke-10 dalam kalender Romawi kuno karena kata Decem berarti 10. Namun, dengan perubahan sistem kalender, Desember kini menjadi bulan ke-12 yang kita kenal saat ini.

Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

Pendengar dimanapun Anda berada dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara yang kami sajikan untuk Anda. Dari pagi, siang, sore hingga malam, hari ini Senin 11 Mei 2026. Sesaat lagi pemancar kami FM 97,9 dan 99,9 MHz akan mengundurkan diri dari ruang dengar Anda untuk mengudara kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Akhirnya dari kawasan Jalan Sungai Makam 10, Kampung 4, Tarakan Timur, Provinsi Kalimantan Utara, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, baik di studio maupun di pemancar, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Tarakan.

Selamat pagi pendengar di Tarakan dan sekitarnya, bahkan dimanapun suara kami dapat didengarkan. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Tarakan, mengudara melalui frekuensi 97,9 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital, edisi Selasa 12 Mei 2026. Pendengar, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga, lalu diri menjadi hampa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancar luaskan dari Jalan Sungai Mahakam 10 Kampung Patarakan Timur, Provinsi Kalimantan Utara. Dan saya Diti Hanggreni hadir menemani Anda edisi Selasa 12 Mei 2026. Untuk Anda yang baru saja menemukan frekuensi kami, selamat pagi pendengar, kami kembali hadir menemani Anda hingga jam 12 malam nanti. Dan Anda juga dapat mendengarkan kami melalui audio streaming drri.co.id. Dari miliknya Tupel featuring Dian Sastro, Yasin dan Charlie of Ali Fikri, Alhamdulillah, yang akan kami hadirkan untuk Anda di RRI Program Satu Tarakan. Dan setelah itu akan ada pengajian Al-Quran dari miliknya Taki Malik dengan Syurah Al-Fus.

Balasan bagi orang yang dermawan. Suatu hari, Imam Abdullah bin Ja'far memasuki sebuah perkebunan kurma. Di sana, beliau melihat seorang budak kecil berkulit hitam sedang menjaga kebun tersebut. Di tangan budak itu ada beberapa potong roti. Beberapa saat kemudian, tampak seekor anjing memasuki kebun tersebut. Sang budak memberikan sepotong roti kepada anjing itu. Anjing itu kemudian memakan roti tersebut. Budak itu lalu memberikan dua potong roti lagi. Dan anjing itu pun memakannya tanpa sisa. Beliau kemudian menghampiri budak tersebut seraya bertanya karena penasaran. "Duhai anakku, dalam sehari kau makan apa?" "Tiga potong roti ini," jawab budak itu. Beliau kembali bertanya, "Mengapa engkau lebih mendahulukan anjing itu ketimbang dirimu sendiri? Mengapa engkau memberikan semua rotimu kepada anjing itu?" Budak itu berkata, "Di daerah ini tidak ada anjing. Anjing ini pasti datang dari tempat yang jauh. Dia tentu sangat lapar. Aku tidak mau dia kelaparan, sedangkan aku kenyang." Beliau bertanya, "Lalu, apa yang akan engkau makan hari ini?" "Hari ini, aku akan berpuasa," jawab budak itu. "Budak kecil ini lebih dermawan dariku," pikir Abdullah bin Ja'far. Beliau kemudian membeli perkebunan kurma tersebut beserta budak kecil yang menjaganya. Kemudian, beliau membebaskan sang budak dan menghadiahkan kebun itu kepadanya.

0: Yopo.
1: Kecerdasan Hatim Al-Asyam. Ketika Imam Hatim Al-Asyam mengunjungi Baghdad, ada seorang Yahudi yang sangat pintar dalam berdebat dan sering mengalahkan para ulama. Si Yahudi ini pun tidak membuang-buang kesempatan untuk berdebat dengan beliau dan mempermalukan beliau di hadapan orang banyak. Setelah acara pertemuan itu terjadi, si Yahudi langsung mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang membuat banyak orang yang pernah berdebat dengannya tidak dapat menjawab. Pertama, apa yang tidak diketahui oleh Allah? Kedua, apa yang tidak ada di sisi Allah? Dan ketiga, apa yang tidak ada di dalam perbendaharaan Allah? Kemudian Imam Hatim berkata, apakah Anda akan berjanji menjadi mu'alaf jika aku dapat menjawab semua pertanyaanmu? Ya, jawab si Yahudi. Imam Hatim kemudian menjawab dengan tenang pertanyaan-pertanyaan si Yahudi satu persatu. Ia menjawab, yang tidak diketahui oleh Allah adalah kawan dan anak, karena Allah tidak berkawan dan tidak beranak. Jawaban kedua, yang tidak ada di sisi Allah adalah kezaliman, sebab Allah tidak pernah berbuat zalim sedikit pun kepada hambanya. Berdasarkan surah Yunus ayat 44. Jawaban yang ketiga, adapun yang tidak ada di dalam perbendaharaan Allah adalah kefakiran, karena Allah lah yang maha kaya, sedangkan kamulah orang-orang yang fakir. Berdasarkan surah Muhammad ayat 38. Mendengar kelincahan dan kecerdasan Imam Hatim Al-Asyam, si Yahudi pun terkagum-kagum dan akhirnya memeluk Islam.

Pendengar RRI program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi, dimanapun Anda berada, sudah sama-sama kita dengarkan pengajian Al-Quran dari Taki Malik dengan Syurah Al-Fusilat. Dan untuk Anda pendengar, selanjutnya akan kami ajak Anda untuk mendengarkan dan mengikuti dialog religi pagi. Dan selain Anda bisa mendengarkan melalui frekuensi 97,9 MHz, Anda juga dapat langsung berkomentar melalui kanal YouTube kami di RRI Tarakan Official dan juga melalui line telepon kami RRI Tarakan. Baiklah pendengar, kita ikuti dialog religi pagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar RRI Programa 1 Tarakan. Dimanapun Anda berada untuk hari ini, Religi Pagi hadir menemani Anda untuk edisi 12 Mei 2026. Pendengar, hari ini kita sudah bersama Dr. Anda Haji Hajah Komariatul Hidayah yang sudah hadir di studio RRI Pro 1 Tarakan. Kita sapa dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Baik, Ustazah, apa kabar untuk hari ini?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah, pagi-pagi ya sudah semangat untuk datang ke studio RRI Programa 1. Terima kasih atas waktunya, Ustazah.
1: Sama-sama.
0: Baik, Ustazah, untuk tema kita hari ini adalah indahnya pengorbanan di bulan Zulhijjah.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Iya, karena bulan ini bulan Zulhijjah ya.
1: Zulhijjah, nanti pas tanggal 18.
0: Pas tanggal 18.
1: Tanggal 1.
0: Oke, itu 1 Zulhijjah.
1: Iya.
0: Iya. Baik, silakan Ustazah untuk melakukan tausiahnya hari ini dengan tema indahnya pengorbanan di bulan Zulhijjah. Pendengar juga dapat berkomentar melalui kanal YouTube kami di RRI Tarakan Official.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Pendengar RRI rahimakumullah, alhamdulillah. Mari kita bersyukur nikmat Allah yang melimpah. Kita syukuri rahmatnya yang tiada tara, kita syukuri anugerahnya yang tiada pernah putus, ditujukannya kita kepada jalan yang lurus, diberi kita untuk kesempatan dapat menyempurnakan rukun Islam yang kelima di bulan Zulhijjah, diantaranya adalah menunaikan ibadah haji. Jadi dalam Islam, tegaknya agama Islam itu diantaranya adalah disebutkan dalam hadis Rasulullah, bunyal Islam ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ila akhirih, yang artinya bahwa Islam bisa berdiri tegak atas lima perkara. Yang pertama adalah mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis shalah, menegakkan salat, zakat dan puasa di bulan Ramadan, wahijul bait minamanis tato'a ilaih zabila, dan diwajibkan untuk menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Oleh karena itu, yang kelima itu menunaikan ibadah haji. Ibadah haji tidak seperti ibadah lainnya yang hanya mengadakan keteguhan hati dan keikhlasan. Karena ibadah haji memerlukan pengorbanan yang lebih besar dan lebih banyak lagi. Ibadah haji memerlukan perbekalan yang memadai, di samping kesehatan yang harus istitoah, yang harus prima, dan mental yang membaca. Ibaratnya haji adalah bukti konkret dari kesempurnaan rukun Islam yang kelima. Haji merupakan pokok dari semua ibadah yang kita laksanakan. Haji kita laksanakan karena memang kita telah banyak menerima anugerah dari Allah. Karena di dalam haji itu juga semua tegaknya Islam tadi ada di dalamnya. Berkeyakinan dengan adanya Allah yang Maha Besar. Yang menjalankan sholat dalam perjalanan ibadah haji. Proses dalam haji juga banyak melaksanakan ibadah sholat. Ya. Baru mengeluarkan sebagian hartanya, zakatnya, infaknya, sedekahnya, ya, sesuai dengan kebesaran biaya penyelenggaraan ibadah haji. Lalu bisa juga untuk berpuasa dalam melaksanakan ibadah haji, bisa berpuasa dalam rangka apabila melaksanakan kesalahan yang tidak bisa dibayarkan dengan rial, maka dia bisa berpuasa bila menjalankan kesalahan. Nah, untuk haji itu sendiri luar biasa, insya Allah jamaah haji kita yang sudah ada di Madinah yang sudah hari ke-6, insya Allah sebentar lagi menuju kota Makkah. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan, kesanggupan, proses ibadahnya lancar dan semuanya. Kalau kita lihat indahnya pengorbanan di bulan haji ini adalah disebutkan dalam firman Allah surat Al-Kautsar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna sani'aka huwal abtar. Yang artinya, sesungguhnya kami telah memberi kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu, dialah yang terputus. Luar biasa, Allah memberikan kepada kita nikmat yang sangat banyak, mulai dari atas kepala sampai kaki. Kalau kita hitung nikmat Allah yang diberikan kepada kita dalam badan kita, itu sudah tidak bisa dihitung. Apalagi yang selain itu, di luar badan kita luar biasa. Bisa kita sehat, bisa kita berkomunikasi, bersosialisasi dengan sesama saudara kita, teman kita, itu suatu nikmat yang luar biasa. Wa in ta'udhu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila nikmat itu kita hitung-hitung satu persatu, itu tidak dapat kita jumlahnya, tidak tahu jumlahnya berapa, saking banyaknya Allah memberi nikmat kepada kita. Oleh karena itu, agar pengorbanan kita tidak sia-sia yang diberikan kesempatan untuk kita, mari kita berdoa semoga apa yang kita kerjakan, usaha yang sedang kita laksanakan, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma ja'alu hajjan mabrura wa sya'yan mashkura wa dhanban maghfura wa amalan solihan maqbula wa tijaratan lan tabur. Ya Allah, jadikanlah ibadah haji sebagai haji yang mabrur, haji yang Engkau terima, usaha yang disyukuri, usaha kita disyukuri, insya Allah kalau kita syukuri, Allah akan menambah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dosa yang diampuni, amal yang soleh yang diterima, dan menjadi perniagaan yang tidak pernah merugi. Nah, insya Allah mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjalanan ibadah haji sungguh merupakan perjalanan ibadah yang sangat dengan syarat dan makna dan hikmah. Perjalanan ibadah haji menyangkut banyak aspek hidup dan kehidupan umat manusia. Yang pertama ada aspek jasmani atau lahiriah, badan haru-hura supaya ibadah bisa berjalan secara sempurna, berupaya sekuat tenaga untuk bisa badan kita sehat. Aspek rohani atau batiniah, hati harus bersih dan ikhlas supaya bisa menikmati indahnya dan merasakan betapa lezatnya ibadah haji. Oleh karena itu, biasanya jamaah haji kalau mau berangkat itu ada walimatu safar untuk memudahkan bagaimana sebelum berangkat membersihkan hatinya, baik bertobat dengan memohon ampun kepada Allah dan memohon maaf sesama manusia. Dan untuk memaafkan sesama manusia itu perlu waktu. Oleh karena itu biasanya kita adakan walimatu safar, datang dan minta doa agar dalam proses perjalanan dalam menjalankan ibadah haji itu sangat lancar dan mudah, dan mendapatkan predikat haji mabrur. Aspek biaya, ongkos, uang dan bekal harus cukup supaya terjamin keperluan hidup dalam ibadah. Begitu juga keluarga yang ditinggalkan, terjamin keperluannya selama ditinggalkan. Jangan sampai kita berangkat yang ditinggal tidak ada diberikan sebagian hartanya, tidak cukup, berangkatnya pas-pasan, sehingga dalam perjalanan sangat kekurangan dan itu membuat penderitaan. Sehingga kalau kita cukup Allah berikan biayanya, insya Allah dalam perjalanan itu juga indah, kita nikmati dan enak, bahwa dalam melaksanakan ibadah haji itu luar biasa kedekatannya hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada faktor aspek keamanan, keselamatan dan kesehatan harus diutamakan. Jangan hanya mengejar pahala sunnah, tetapi badan sakit giliran melaksanakan ibadah haji tidak bisa melaksanakan, maka harus dijaga betul-betul. Memang kalau sudah melihat, sudah sampai ke rumah Allah, Baitullah, itu melihat Baitullah itu tidak bisa kita bendung air mata kita. Pasti kita merasakan rasa sangkut pautnya hati kita dengan simbol rumah Allah, yaitu Baitullah. Oleh karena itu yang kita inginkan adalah untuk bisa kedekatan kita kepada sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada aspek sejarah harus dikenang pada para nabi dan rasul. Nampak tilas yang merenungkan kejadian yang dialami supaya ada kesan yang mendalam dan kenangan indah yang tak terlupakan dalam hidup ini. Dengan adanya haji, kalau kita lihat ke belakang sejarahnya Nabi Ibrahim, dan aspek yang selanjutnya adalah ilmu, maka dibekali orang yang menunaikan ibadah haji dibekali dengan ilmu, ilmu manasik dan lain sebagainya, harus mengikuti aturan dan tuntunan ibadah dengan benar. Jangan sampai ada ibadah yang dilaksanakan dengan mengira-ngira atau mengarang-arang atau mengada-ada, itu tidak benar. Oleh karena itu sudah pasti dengan adanya bekal yang cukup, ilmu yang cukup, rasa menikmati di sana luar biasa tenangnya, rahmat Allah turun, berkah, dan mendapatkan ketenangan jiwa, jasmani dan rohani kita. Aspek pengendalian harus sabar, ya, orang menunaikan ibadah haji harus sabar dalam menghadapi berbagai kemungkinan yang tidak berkenan di hati, menahan emosi dan amarah, mengendalikan diri tidak rofas, tidak fusuk dan tidak jidal, mengendalikan diri tidak berfoya-foya. Oleh karena itu kunci keberhasilan diantaranya adalah sabar. Sabar harus banyak yang dimilikinya dalam proses baik itu perjalanan maupun ibadahnya. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, ketika kita perjalanan ibadah haji sudah sampai di Mina, setelah selesai wukuf di Arafah dan di Muzdalifah, kita diingatkan oleh sejarah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika Ibrahim Alaihissalam yang diperintahkan untuk melaksanakan pengorbanan, yang menyembelih putranya yang bernama Ismail alaihi salam. Kisah ini disebutkan dalam firman Allah surat As-Saff ayat 100. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Pendengar RRI rahimakumullah, yang artinya, ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh, ya. Ini doa Nabi Ibrahim yang ketika setelah melaksanakan tawaf wukuf, ya, di Masjidil Haram, di Arafah, maka diperintahkan, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu tentang adanya pengorbanan, indahnya pengorbanan Nabi Ibrahim yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aspek sejarah ini harus benar-benar dapat kita kenang, kemudian kita resapi dan kita ikuti dalam perbuatan maupun kegiatan. Nabi Ibrahim adalah seorang ayah, ia juga seorang manusia seperti kita semuanya, yang mengharapkan dan mendambakan anak dan keturunan yang soleh dan soleha. Selama 86 tahun lamanya menanti kedatangan hadirnya seorang anak. Selama itu pula beliau berdoa yang tak pernah habis-habisnya dan tidak pernah berhenti. Bila beliau mengucapkan dan beliau hayati doa itu, Rabbi habli minas solihin, yaitu ya Tuhanku, anugerahkan kepadaku seorang anak. Mungkin kalau kita sekarang itu sudah putus asa kalau sudah 86 tahun lamanya belum dikaruniai seorang anak. Akhirnya Allah mengabulkan doa Ibrahim, disambutlah permohonan Ibrahim itu dengan firman fabasyarnahu bihulamin halim, maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar. Bihulamin halim di sini adalah anak yang sabar dan santun, ya. Itu Ismail namanya. Ia kemudian diasuh dan dibesarkan dalam sebuah suasana yang penuh keagamaan, dibentuk dalam sebuah karakter dan kepribadian muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah, ditempatkan dalam kancah cakra di muka sehingga bermental baja. Ismail menjadi sosok anak yang soleh dan berkembang menjadi generasi penerus yang menegakkan kebenaran ilahi. Ia adalah anak yang berakhlak mulia, berpangkat tetapi rendah hati, tegas tetapi santun, menjadi buah hati orang tua dan belahan jantung. Maka sangatlah wajar jika Ibrahim mencintai dan menyayanginya terlalu dalam. Ketika cinta Ibrahim kepada anaknya sudah hampir membutakan, melupakan mata hatinya, hampir mengalahkan cintanya kepada Allah, hampir saja menjebak dalam kelalaian, tidak berzikir kepada Allah, maka Allah mengingatkannya, Allah mengujinya sebatas mana cinta Ibrahim kepada anaknya, dan seberat apa cinta Ibrahim kepada Allah. Pendidikannya Ibrahim dihadapkan kepada dua pilihan yang sangat sulit. Di satu sisi, Ibrahim sangat sayang kepada anaknya yang sekian tahun didambakan baru datang, dan di sisi yang lain ia sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak ingin cinta Ibrahim terhadap anaknya mengalahkan cintanya kepada Allah. Allah tidak ingin cinta Ibrahim terbelah menjadi dua. Maka Allah mengingatkan, menanting Ibrahim untuk membuktikan cintanya kepada Allah. Diperintahkan Ibrahim untuk mengorbankan anaknya, menyembelih demi memperoleh cinta Allah. Berapa lama sudah ditunggu, sudah datang dengan anak yang luar biasa itu. Allah perintahkan untuk menyembelih. Betapa beratnya, tetapi ini indahnya suatu pengorbanan seorang ayah yang mendambakan anaknya dan cintanya kepada Allah. Sebagaimana firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fi manami anni adbahuka fangdur madza tara ila akhirih. Maka tatkala anak itu sampai pada umur berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka fikirkanlah apa pendapatmu. Ya anak, Ismail menjawab, hai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Sungguh luar biasa jawaban Ismail. Kata-katanya yang sangat santun, tak sedikit pun ada terpetik dalam hatinya rasa berontak atau membentak atas keputusan orang tuanya. Ia sadar bahwa apa yang disampaikan oleh ayahnya adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak yang soleh dicontohkan oleh Allah dalam Al-Quran seperti sosok Nabi Ismail alaihi salam, yaitu beriman dan bertakwa kepada Allah, menjadi penyejuk hati, penawar duka, patuh dan berbakti kepada orang tua, mendukung dan menjadi penerus perjuangan orang tua dan pendahulunya, berkata-kata sopan, tidak melukai hati dan menyinggung perasaan, menghargai dan tidak lupa jasa orang tua, sabar dalam menghadapi tantangan dan sukses dalam hidupnya. Nah, pendengar RRI rahimakumullah, kecintaan Ibrahim yang sangat kepada Allah dibuktikan dengan adanya eksekusi melaksanakan perintahnya, yaitu mengorbankan anaknya, walaupun berat menurut pertimbangan perasaan karena harus menyembelih Ismail, anak tercintanya. Ketundukan Ibrahim kepada perintah Allah dan kepatuhan Ismail kepada orang tua inilah yang disebut pengorbanan. Pengorbanan berasal dari kata koruba yak robu kurbanan, yaitu artinya dekat. Pengorbanan maksudnya ialah mendekatkan diri kepada Allah sebagaimana tanda cinta yang sangat kepadanya, dan itu harus dibuktikan dalam bentuk memberikan, mengikhlaskan sesuatu yang sangat kita cintai atau kita sayangi. Bukankah dinamakan pengorbanan kalau yang kita berikan itu berupa sesuatu yang sudah tidak kita senangi atau sesuatu yang sudah tidak kita pakai? Firman Allah mengatakan dalam Al-Quran, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ila akhirih. Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Setiap kita memang sangat dituntut adanya pengorbanan. Apapun yang kita kerjakan hendaknya dijiwai dengan pengorbanan. Apapun yang ingin kita capai harus ditempuh dengan pengorbanan. Dalam arti ada sesuatu yang harus kita keluarkan dengan ikhlas, baik berupa materi, tenaga, waktu, pemikiran, dan lain sebagainya. Karena Allah sebagai tanda pendekatan kepada Allah untuk merebut cintanya. Pendengar RRI rahimakumullah, sementara ini yang sangat menuntut adanya pengorbanan adalah mewujudkan anak yang soleh-soleha. Korbankanlah sedikit biaya untuk mendidik agama, sedikit biaya untuk pengetahuan ilmu agama, untuk jangan sampai kita pelit. Kalau sudah les bahasa Jerman, bahasa Inggris, bahasa Cina, dia tidak bermasalah. Tetapi pada gilirannya untuk guru agama pelitnya, na'udzubillah bin na'udzubillah. Korbankanlah sedikit waktu untuk menunjukkan perhatian kepada anak-anak kita. Karena anak kita ini mau berkorban untuk anak-anak kita, yakni memberikan bimbingan agama dan perhatian. Tidak mustahil kitalah yang akan menjadi korban dari ulah anak-anak kita. Betapa banyak orang tua yang menjadi tumbal dan korban dari anak-anaknya karena salah mengasuh dan kurang memperhatikannya. Dan oleh karena itu ketika anak menjadi pemakai narkoba, orang tua mana yang tidak sedih dan menderita menjadi korban perbuatan anaknya? Tidak sedikit, ini banyak sekali tengah-tengah masyarakat kita. Oleh karena itu pengorbanan untuk Allah berarti kita merupakan untuk dekat dan cinta yang sangat kepadanya. Kalau kita sudah cinta kepada Allah, maka Allah akan cinta kepada kita. Kalau kita sudah dicintai Allah, maka kita tidak ada lagi yang perlu kita risaukan dalam hidup dan kehidupan ini. Mendengar RRI rahimakumullah, oleh karena itu ujian Allah terhadap Nabi Ibrahim alaihissalam merupakan teguran kepada seluruh umat manusia termasuk kita semuanya supaya tidak lupa kepada Allah. Walaupun sedang bersenang-senang dengan anak cucu manusia, kalau ingin selamat tidak terbuai dengan kesenangan apapun yang bersifat duniawi, termasuk kesenangan cinta terhadap anak cucu. Biasanya kalau sudah ketemu cucu anak yang berprestasi dan lain sebagainya, kadang diberikan kelupaan kepada Allah. Oleh karena itu Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum ala dzikrillah ila akhirih. Hai orang-orang yang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Dalam cinta harus ada pengorbanan. Tidak ada cinta tanpa pengorbanan. Maka kalau kita menyatakan cinta kepada Allah, sudah semestinya kita berani berkorban untuk membatasi cinta kepada dunia. Manusia boleh cinta dunia, tetapi cinta kepada Allah harus paling utama dan tidak boleh dilupakan. Oleh karena itu, sebagaimana Allah berfirman, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah ila akhirih, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan jangan kamu melupakan kebahagiaan juga kenikmatan duniawi. Pendengar RRI rahimakumullah, oleh karena itu, agar manusia tidak mudah lupa kepada Allah manakala sedang sibuk dengan kecintaan kepada dunia, maka manusia harus selalu syukur terhadap nikmat kebahagiaan yang sedang dirasakan. Oleh karena itu, Allah berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Rabbi auzikni an ashkura ni'mataka allati an'amta alaya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu fi ibadika sholihin. Ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmatmu yang telah engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, bapak ibuku, untuk mengerjakan amal soleh yang engkau ridhoi. Bagaimana kita cara bersyukur? Syukur dengan hati, yaitu menyadari dan menginsyafi bahwa semua rahmat dan nikmat datangnya dari Allah. Syukur dengan lisan, kita senantiasa tidak henti-hentinya mengucapkan lisan kita alhamdulillah. Syukur dengan perbuatan, yaitu mempergunakan rahmat dan nikmat pada tempat sebagaimana mestinya, atau amal soleh yang diridhoi oleh Allah. Oleh karena itu, kita sebagai hamba Allah di muka bumi ini, maka kita banyak-banyak bersyukur dan kita rela untuk berkorban sebagaimana disebutkan dalam firman Allah tadi dalam surat Al-Kausar. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan dalam pendahuluan ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk para pendengar RRI yang dirahmati Allah. Terima kasih.
0: Ya, baik Ustazah. Tausiah mengenai tema indahnya pengorbanan di bulan Zulhijjah, dan bagaimana cara kita, Ustazah, meneladani keikhlasan Nabi Ibrahim alaihissalam di kehidupan sehari-hari.
1: Ya, alhamdulillah. Contoh yang kecil.
0: Ya.
1: Contoh yang kecil kita sebagai ibu rumah tangga ya, dalam melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang istri atau seorang suami, itu memang tidak ada yang sempurna, maka harus saling tolong menolong. Kekurangan pasti ada, ya, kelebihan juga ada. Oleh karena itu, kekurangan itu kita berupaya untuk bisa menutupi dengan ikhlas hati. Ya, ikhlas hati maksudnya dalam berniat bahwa jangankan Nabi Ibrahim yang begitu mencintai putranya Ismail itu, yang selama 86 tahun ya menunggunya, begitu diperintahkan oleh Allah untuk dikorbankan, beliau siap. Apalagi kita untuk menata rumah tangga agar terwujud rumah tangga itu menjadi rumah tangga yang mawaddah warahmah ya. Itu kan perlu juga pengorbanan banyak banget ya.
0: Benar.
1: Banyak banget ya, dari segi aspek kesehariannya aja luar biasa. Kalau ibu sebagai mensukseskan dalam rumah tangga untuk bisa tercapai ya kebutuhan-kebutuhan, baik kebutuhan primernya maupun kebutuhan psikisnya ya, untuk agamanya dan untuk membimbing anak-anaknya, itu juga perlu keikhlasan semuanya.
0: Baik, karena ilmu ikhlas itu Ustazah sangat sulit sekali ya.
1: Memang ikhlas memang sangat sulit, tetapi harus di pembelajaran pelan-pelan ya, penuh dengan pertimbangan ya, sebagaimana Ibrahim tadi, dia sudah saking cintanya kepada anak yang begitu menjadi dambaannya, hampir lupa dengan zikirnya, sehingga Allah memerintahkan seperti. Oleh karena itu, maka pendidikan agama dalam keluarga itu sangat penting, karena dengan adanya itu, apabila kita dalam melaksanakan kegiatan keseharian itu lupa dengan Allah, maka di antara keduanya atau keluarga salah satunya bisa mengingatkan harus ikhlas. Kalau kegiatan kita tidak ikhlas, tidak ada nilai pahalanya, hilang semuanya. Ya, sama juga kalau orang menunaikan ibadah haji.
0: Iya.
1: Kalau berangkat dia sudah riak duluan, hilang semua itu.
0: Baik.
1: Makanya harus ikhlas ya, harus ikhlas, niat yang ikhlas. Apapun yang terjadi, apapun yang ditinggalkan, suami yang dicintai atau istri yang dicintai, harta benda, mobil, dunialah ya, ditinggalkan semuanya. Maka dengan bismillahitawakkaltu'alallah, la haula wa la quwata illa billah, saya tinggal ya Allah, saya pasrahkan semua kepadamu. Engkau yang maha mengawasi, engkau yang maha bisa menjaga keluarga kami. Kan begitu ya. Nah, itu berangkatnya dari agama ya. Agamanya harus ada diisi ya, pelan-pelan. Makanya ada apa ya, kalau sudah suami istri itu suami wajib memberikan pendidikan kepada istrinya ya.
0: Baik.
1: Iya,
0: Ustazah, bagaimana cara menanamkan semangat berkorban kepada anak-anak sejak dini? Ini kan pasti ada hal yang bertanya-tanya. Biasa anak kecil kan kepo ya, Ustazah ya. Ini kenapa? Alasannya apa? Gitu. Apalagi gen alpha sekarang nih yang wah kritis-kritis sekali. Ya, itu bagaimana Ustazah?
1: Ya, alhamdulillah. Diberikan sejak dini, diberikan contoh oleh orang tuanya ya. Anak-anak sekarang itu jangankan yang sudah anak ya, yang balita aja sudah tahu juga ya gadgetnya. Nah, diberikan suri tauladan bawa untuk ke bawa ke tempat ibadah, ke masjid ya, ada di situ ada kotak amal. Nah, itu diberikan apa ya, entah 2.000 entah 5.000, ini masukkan kotak untuk nanti korban. Bisa di rumah juga. Di rumah juga diberikan. Dan apabila ada orang meminta, ada orang meminta-minta ke rumah, ya anak diberikan contoh kasih ya. Jadi itu juga pengorbanan. Lalu untuk membantu orang tua, nah ini ibu masih goreng ikan, tolong itu dipindahkan. Itu juga dalam jiwanya itu menanamkan pengorbanan, dia mau melaksanakan tugas itu. Itu memang seperti itu. Tapi kalau kita biarkan aja ya kurang ya. Jadi mulai kecil sudah diberikan suri tauladan dan diberikan contoh yang baik ya, sebagaimana Rasulullah kepada umatnya, bu istu li utami mama karimal akhlak, bahwa aku diutus ke muka bumi ini untuk memberikan suri tauladan yang baik ya, contoh yang baik kepada umatnya. Itu pun masih hadis itu masih aktual sampai sekarang. Karena perbuatan manusia itu bukan tambah bagus terus, ada naik turunnya, ada sofa marwah ya, tak nanjak ada turun.
0: Baik Ustazah, apa pelajaran penting yang dapat diambil dari peristiwa Idul Adha? Karena nggak lama lagi Idul Adha nih Ustazah.
1: Alhamdulillah untuk pendengar

0: untuk menunaikan puasa. Kalau enggak bisa 10 hari, 2 yeah. hari aja. Baik. Ya Tarwiyah dan Arafah tanggal yeah. 8 dan 9. Enggak bisa 2 hari, sehari aja Arafah. Yeah. Nah, itu luar biasa seperti orang yang menunaikan ibadah haji ya bagi yang tidak haji. Nah, di sini melaksanakan puasa puasa sunnah di bulan Zulhijjah ya, di bulan Zulhijjah. Lalu yang kedua, untuk amal soleh itu perlu pengorbanan. Banyak-banyaklah berinfak, bersedekah dan memberikan makan fakir miskin pada anak-anak yatim piatu dan lain sebagainya. Mumpung di bulan Zulhijjah, di situ Zulhijjah ya hari raya haji, hari raya besar ya. Untuk itu sempatkanlah. Nah, yang ketiga, berkorbanlah. Allah berkorban. Sudah memberikan nikmat yang tidak dapat dihitung ya. Wa in ta'udhu nikmatallahi la tuhsuha. Apabila nikmat Allah kita hitung-hitung itu tidak bisa terhitung. Oleh karena itu, kapan lagi kita waktunya mumpung di bulan Zulhijjah, berkorbanlah. Korban itu tidak harus juga sapi satu, sesuai dengan kemampuannya. Yeah. Dan berkorban itu tidak hanya sekali.
1: Baik.
0: Ya, boleh setiap tahun
1: iya.
0: Dan berkorban untuk orang tua kita yang sudah meninggal boleh, untuk nenek kita juga boleh, keluarga. Dan itu juga mendatangkan nilai pahala kepada diri kita sendiri iya. Walaupun kita niatkan kepada siapa yang kita korbankan. Nah, kalau harta sudah kita keluarkan, kita korbankan demi cinta kita kepada Allah, pasti Allah akan menggantinya lebih banyak. Percaya atau tidak, dicoba dulu ya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Ya, apabila nikmatku engkau syukuri, aku akan tambah ya, lebih banyak rahmatnya. Dan apabila engkau ingkari, engkau kufuri, azabku sangat pedih. Nah, ini sebagai apa ya, untuk pengingat kita bahwa kita manusia ini tidak selamanya hidup ya, waktunya terbatas. Banyak saudara kita yang sudah meninggal, bahkan yang jamaah haji kita kan sudah juga ada beberapa puluh yang sudah meninggal di sana. Oleh karena itu, mumpung masih diberikan kesempatan oleh Allah, diberikan usia yang apa, yang panjang, yang barokah, rezeki itu tidak berupa uang atau fulus tidak, tetapi rezeki itu apa, fasilitas yang bisa kita nikmati di badan kita, jasad kita, rumah kita, keluarga kita. Itu semuanya nikmat Allah. Oleh karena itu jangan pelit-pelit sayang, dan jangan sayang-sayang. Berkorbanlah untuk Allah, memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk perjuangan agama Allah, yaitu agama Islam.
1: Baik, ya, karena rezeki bukan cuma fulus seperti yang Ustazah katakan ya, sehat, bertemu dengan orang-orang baik, itu rezeki juga ya Ustazah ya.
0: Bahkan membantu penyembelihan di masjid itu juga rezeki kita. Maksudnya kita diberikan kesempatan untuk bisa beribadah melalui itu. Ada duri di jalan kita pinggirkan, itu juga rezeki kita sebagai sodako kita untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah. Luar biasa
1: subhanallah. Baik Ustazah, karena waktu kita sudah tidak banyak lagi, silakan untuk memberikan statement terakhir mengenai tema kita untuk hari ini, indahnya pengorbanan di bulan Zulhijjah. Silakan Ustazah.
0: Ya, terima kasih untuk pendengar RRI yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat oleh Allah, maka betapa indahnya kalau kita korbankan sebagaimana sudah ditauladani oleh Nabi kita, Nabi Ibrahim alaihi salam, yang mengorbankan putranya Ismail alaihi salam. Tidak sayang dan tidak ragu lagi, karena hanya kepada Allah lah kita kembali. Berasal dari Allah, hidup untuk Allah dan kembali kepada Allah. Oleh karena itu, kesempatan yang berbahagia ini, mari kita bersama-sama renungkan bahwa ciptaan Allah adalah seluruh alam semesta ini, termasuk kita semuanya sebagai hamba Allah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, mulai kita kecil hingga dewasa, setua ini, mudah-mudahan Allah terima dengan baik dan ikhlas dan barokah dan bermanfaat untuk manusia di lingkungan kita. Demikian yang bisa kami sampaikan. Bila ada kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit.

0: Mitorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, terima kasih banyak. Atas waktunya ya, sudah diberikan tausiah, banyak diberikan pelajaran juga ya, yang bisa diambil dari tausiah untuk hari ini. Dan yang tadinya enggak tahu jadi tahu nih Ustazah ya.
0: Berbagi.
1: Alhamdulillah, itu rezeki juga ya Ustazah.
0: Iya, rezeki.
1: Iya. Baik Ustazah, sehat-sehat selalu ya Ustazah ya.
0: Amin, mudah-mudahan Allah.
1: Amin.
0: Ijabah semua.
1: Amin. Baiklah pendengar RRI program Bersatu Tarakan, Religi Pagi bersama Dr. Anda Haja Kamariato Hidayah dengan tema Indahnya Pengorbanan di Bulan Zulhijjah. Kami sudahi Religi Pagi untuk hari ini. Tetap bersama kami di 97,9 MHz.

0: Mengawali hari Anda akan kami temani dengan Religi Pagi, siraman rohani yang menyejukkan hati. Kuliah subuh setiap Senin hingga Sabtu.
1: Kaum muslimin dan muslimat pendengar Religi Pagi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
2: Orang yang selalu menjaga waktunya ibadah salat diberikan 5 penghormatan oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Sabda Bina Umat dan Dialog Iman Katolik setiap hari Minggu.
3: Pagi ini kita akan mendengar firman Tuhan dengan tema Damai Sejahtera di Tengah Badai.
4: Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku.
0: Religi Pagi mulai jam 5.30 sampai jam 6 waktu Indonesia Tengah. Religi Pagi juga bisa Anda ikuti di website rri.co.id, RRI Digital, dan YouTube RRI Tarakan Official.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: Eh, Jang.
1: Woi, gini, aku nih mau dengar berita.
2: Eh, berita apa lagi yang kau mau?
1: Anu, berita daerah, bah. Tapi, Jang, adakah ya yang terpercaya, terupdate, nda hoax?
2: Oh, ada, bah.
1: Alah, botek mula tuh.
2: Oh, betul, bah. Ujang baku nih, apa juga yang aku tahu? Jangankan berita sekaltara, sekali mantan pun ada.
0: Oh, iya Kejang?
2: Oh, betul lah.
3: Berita Paguntaka, berita seputar kota Tarakan, pukul 1 siang. Berita Kaltara, berita terkini seputar Kalimantan Utara, pukul 7 pagi. Dan Lintas Banjar, Nusantaraya, berita seputar Kalimantan, pukul 5 sore. Dengarkan setiap hari, kecuali hari Minggu.

Ayam Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap? Hey, bersiaplah. Jangan cuma nonton pertandingannya. Dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.

0: daddy said shoot.
1: Good job, B.
2: Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

0: Tarakan pagi ini menghadirkan Religi Pagi.
1: Kemuliaan wanita itu sangatlah dijunjung tinggi.
2: Islam telah mengatur berbagai macam tentang kehidupan.
3: Percayalah bahwa Allah selalu bersama kita. Kita dapat mengatasi segala sesuatu.
0: Berita Kaltara.
4: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan membutuhkan 50 petugas panitia pemilihan kecamatan.
5: Upaya untuk meningkatkan produksi komoditas pangan di Malinau semakin gencar dilakukan dengan memanfaatkan teknologi.
6: Yang menjelaskan harusnya ada surat resmi dari KONI Kaltara kepada cabor.
0: Sapa Kaltara.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI.
8: Dengan tema berbenah majukan pelabuhan di Kaltara.
9: Terkait tema pada pagi hari ini yaitu pertumbuhan penduduk dan tingkat kesejahteraan masyarakat.
0: Tarakan pagi ini pukul 5 sampai 10 waktu Indonesia Tengah.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Eh, Jang.
1: Woi, gini, aku nih mau dengar berita.
0: Eh, berita apa lagi yang kau mau?
1: Anu, berita daerah, bah. Tapi, Jang, adakah ya yang terpercaya, terupdate, ndak hoax?
0: Oh, ada, bah.
1: Alah, botek mula tuh.
0: Oh, betul, bah. Ujang baku nih, apa juga yang ndak ku tahu? Jangankan berita Sekaltara, sekali mantan pun ada.
1: Oh, iya ke Jang?
0: Oh, betul lah.
2: Berita Paguntaka, berita seputar kota Tarakan, pukul 1 siang. Berita Kaltara, berita terkini seputar Kalimantan Utara, pukul 7 pagi. Dan Lintas Banjar, Nusantaraya, berita seputar Kalimantan, pukul 5 sore. Dengarkan setiap hari, kecuali hari Minggu.

pendengar RRI, program satu kanal informasi dan inspirasi dimanapun Anda berada untuk hari ini. Terima kasih masih bersama kami di RRI program satu Tarakan. Selanjutnya pendengar, akan kami ajak Anda untuk menantikan berita Kaltara. Tetap bersama kami di 97,9 MHz.

0: dengan adanya kenaikan bahan bakar dan bahan pokok lain.
1: Ya, memang di triwulan 1 ini pertumbuhan kita itu.
2: Saya juga berpesan agar terus meningkatkan kemampuan dan mempersiapkan diri untuk.
3: Pendengar pemirsa, itulah berita utama Kaltara pagi ini Selasa 12 Mei 2026. Berita ini dapat didengarkan melalui stasiun relay RRI Tanjungselor frekuensi 99,9 MHz, RRI Malinau 95,3 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Bersama saya Diti Anggraini dan operator Angga Hadi, inilah berita Kaltara selengkapnya. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Utara memastikan kondisi perekonomian Kalimantan Utara di triwulan 1 2026 tumbuh 5,23%, relatif cukup tinggi meskipun masih di bawah pertumbuhan ekonomi nasional.
1: Kita lihat, ya memang di triwulan 1 ini pertumbuhan kita itu dibandingkan nasional, kalau lihat garisnya itu masih di bawah.
4: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Utara memastikan kondisi perekonomian Kalimantan Utara di triwulan 1 2026 tumbuh 5,23%, relatif cukup tinggi meski masih berada di bawah pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal itu disampaikan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Utara, Hasyando Ginsar Manik, dalam rilisnya pada Senin 10 Mei kemarin. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Utara memang masih di bawah nasional yang tumbuh 5,61% di triwulan 1. Akan tetapi pertumbuhan itu dinilai masih relatif tinggi.
1: Kita lihat, ya memang di triwulan 1 ini pertumbuhan kita itu dibandingkan nasional, kalau lihat garisnya itu masih di bawah yang warna biru ya. Indonesia itu tumbuh 5,61, Kalimantan Utara 5,23%. Tapi relatif masih cukup tinggi.
4: Lebih lanjut dijelaskan, pertumbuhan ini terutama didorong oleh lapangan usaha konstruksi dan perdagangan atau berdasarkan dari sisi permintaan, didukung oleh investasi dan net ekspor. Sedangkan berdasarkan pangsanya, paling dominan adalah pertambangan yang menyumbang 25,81%, disusul pertanian sebesar 15,16%, dan perdagangan 14%. Di sisi lain, Hasyando menilai, meskipun pertambangan masih menjadi penyumbang dominan, tentu hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Kalimantan Utara, sebab ekonomi Kaltara dipengaruhi juga oleh masih bergantungnya pada sektor pertambangan khususnya batu bara, di mana dalam beberapa tahun terakhir Kaltara mengalami dinamika dari sisi permintaan global yang menurun, sehingga dibutuhkan konsistensi dalam mempertahankan ekonomi Kaltara. Bersyukur Kaltara mempunyai beberapa investasi di sektor lain seperti industri pengolahan yang berada di kawasan industri Kipi di Bulungan maupun industri pengolahan bubur kertas PT Ponix di Tarakan. Keberadaan investasi di sektor industri pengolahan itu dinilai bisa menahan perlambatan pertumbuhan akibat kurang optimalnya kinerja sektor pertambangan. Secara keseluruhan, Hasyando membeberkan ada beberapa tantangan pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Utara. Di antaranya, Kaltara masih bergantung pada sektor pertambangan dan hasil produk raw material terhadap fluktuasi harga komoditas global. Selain itu, juga dipengaruhi isu aksesibilitas, konektivitas, dan infrastruktur antar wilayah yang masih terbatas. Tantangan lainnya adalah infrastruktur digital yang belum merata di Kaltara. Adapun peluang ke depan yang masih bisa dikembangkan adalah hilirisasi industri logam dasar dan hilirisasi pangan, optimalisasi pengembangan ekspor produk lokal Kaltara ke negara tetangga, dan potensi pengembangan ekonomi digital dan inklusi keuangan. Muhammad Rajab Syah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Badan Penanggulangan Bencana Daerah klaim kesadaran masyarakat Tarakan untuk waspada terhadap bencana alam kian meningkat.
5: Jadi sasaran kita memberikan edukasi kepada masyarakat kita, anak-anak sekolah yang sudah baik meminta maupun tidak, tapi itu juga masuk juga sekarang ini dari BUMN yang sudah masuk ke meminta supaya kita melakukan sosialisasi.
6: Kesadaran masyarakat untuk waspada terhadap bencana alam kian meningkat. Hal ini tergambar seringnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Tarakan diminta untuk melakukan sosialisasi pelatihan bencana alam. Kepala BPBD Tarakan Yonsep mengatakan BPBD sering dipanggil untuk melakukan sosialisasi dan pelatihan mitigasi dalam menghadapi bencana alam. Selain dari kelompok masyarakat di kelurahan, badan usaha milik negara atau BUMN, hingga ke sekolah-sekolah. Yonsep menegaskan dengan banyaknya yang sudah menerima sosialisasi serta pelatihan, ia yakin masyarakat Tarakan sigap dan waspada dalam menghadapi bencana alam yang bisa terjadi sewaktu-waktu.
5: BPBD itu hampir tidak ada waktu sudah. Untuk teman-teman sebagai penyuluh, itu hampir setiap minggu itu sudah. Sasaran kita kan kepada jumlah masyarakat yang berkumpul di suatu tempat yang pada jam tertentu itu sangat banyak seperti anak-anak sekolah. Jadi sasaran kita memberikan edukasi kepada masyarakat kita, anak-anak sekolah yang sudah baik meminta maupun tidak. Tapi itu juga masuk juga sekarang ini dari BUMN yang sudah masuk ke meminta supaya kita melakukan sosialisasi, memberikan masukan kepada mereka apa sih risiko yang kalau terjadi risiko kebakaran, terjadi risiko gempa, itu apa yang dilakukan.
6: Yonsep mengungkapkan jika melihat geografis Tarakan, maka bencana alam yang sering terjadi adalah tanah longsor dan banjir. Sedangkan bencana alam yang sifatnya tidak dapat diprediksi namun bisa terjadi adalah kebakaran hutan dan lahan hingga gempa bumi. Jika gempanya berskala besar, tentu rawan diikuti dengan tsunami. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
3: Melawan fenomena perundungan, Forum Anak Kota Tarakan melakukan aksi jemput bola hingga ke tingkat kelurahan melalui program We Care, We Share.
7: Adik-adik ini khususnya remaja anak di bawah 18 tahun ini bisa menjadi seseorang yang memberi dukungan psikologis awal.
8: Gerakan preventif bertujuan memutus rantai perundungan dengan mengoptimalkan peran anak sebagai pelopor dan pelapor. Koordinator Fasilitator Forum Anak Nasional Nurjana Ridwan menjelaskan bahwa keberanian untuk melapor seringkali terhambat oleh rasa takut. Oleh karena itu, kehadiran konselor sebaya menjadi sangat krusial karena remaja cenderung lebih nyaman bercerita kepada teman seusianya daripada kepada orang dewasa.
7: Kalau dari kita namanya konselor sebaya. Jadi bagaimana adik-adik ini khususnya remaja anak di bawah 18 tahun ini bisa menjadi seseorang yang memberi dukungan psikologis awal ketika melihat perundungan, sekedar menemani, menawarkan air minum seperti itu. Kemudian kita juga ajarkan bagaimana mendengar teman kita ini membutuhkan pertolongan, itu kita bisa hubungkan.
8: Program ini telah menjangkau belasan sekolah dan kini menyasar 20 kelurahan di Kota Tarakan. Dengan melatih 20 hingga 30 anak di setiap wilayah, Forum Anak berharap dapat mencetak agen perubahan yang memiliki self-guarding atau pertahanan diri yang kuat, sekaligus mampu menyebarkan pengaruh positif di lingkungan pertemanan mereka. Melalui langkah ini diharapkan tidak ada lagi anak di Tarakan yang merasa sendirian saat menghadapi perundungan, karena bantuan kini hadir lebih dekat lewat tangan teman-teman sebaya mereka sendiri. Setia Widadi, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan berita Kaltara pagi ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan, frekuensi 97,9 MHz, RRI Malinau 95,3 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, audio streaming RRI

0: Saya juga berpesan agar terus meningkatkan kemampuan dan mempersiapkan diri untuk mewakili Kabupaten Malinau pada
1: Musabaqah Tilawatil Quran ke-22 tingkat Kabupaten Malinau resmi berakhir pada Minggu 10 Mei 2026 malam. Penutupan digelar di Masjid At-Tauhid dan dirangkai dengan pengumuman juara dari seluruh cabang lomba. MTQ berlangsung sejak Selasa 5 Mei 2026 di tiga arena, yaitu Masjid At-Tauhid, Balai Diklat, dan MTSN Malinau. Sebanyak 328 peserta mengikuti berbagai cabang lomba, mulai dari tilawah, tahfidz, tafsir, fahmil Quran, syahril Quran, Hatil Quran hingga karya tulis ilmiah Al-Quran. Kori terbaik cabang tilawah Dewasa Putra, Muhammad Zainuri mengaku telah melakukan persiapan jauh hari sebelum mengikuti perlombaan.
2: Persiapannya memang sudah jauh-jauh hari dan juga sambil saya ngelatih juga adik-adik di rumah. Mohon doa untuk seluruh masyarakat Malinau, semoga nanti bisa membawa nama Malinau hingga ke jenjang provinsi juara satu, nasional dan internasional.
1: Ketua LPTQ Kabupaten Malinau, Kamran Daik, menegaskan pembinaan kori-koria serta Hafiz Hafiza akan terus dilakukan setelah MTQ Kabupaten berakhir.
3: Peran IPKO ini sangat krusial dalam pembinaan umat, terutama dalam menjaga kualitas bacaan dan hafalan Al-Quran serta menyukseskan penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Quran di berbagai tingkatan.
1: Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malinau, Saprian Syali, mengatakan penutupan MTQ bukan akhir pembinaan Al-Quran di tengah masyarakat.
4: Tugas kita sebenarnya belumlah selesai. Saat panggung MTQ ini ditutup, maka tugas segenap pimpinan sesungguhnya adalah bagaimana agar gaung Al-Quranul Karim ini kita bawa ke rumah masing-masing, ke sekolah, ke madrasah, ke kantor, dan di tengah-tengah masyarakat kita. Dan tentu saja ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu perhelatan Musabaqah Tilawatil Quran ke-10 tingkat Provinsi Kalimantan Utara.
1: Sementara itu, Wakil Bupati Malinau, Jakaria, meminta para juara terus meningkatkan kemampuan untuk menghadapi MTQ tingkat Provinsi Kalimantan Utara yang direncanakan berlangsung di Malinau pada akhir Juni mendatang.
0: Saya juga berpesan agar terus meningkatkan kemampuan dan mempersiapkan diri untuk mewakili Kabupaten Malinau pada MTQ tingkat Provinsi Kalimantan Utara yang nantinya akan dilaksanakan di Kabupaten Malinau. Tunjukkan bahwa kita mampu bersaing dengan daerah lain dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dan sportivitas.
1: MTQ ke-22 tingkat Kabupaten Malinau sekaligus menjadi ajang seleksi peserta terbaik yang akan mewakili daerah pada MTQ tingkat Provinsi Kalimantan Utara. Ading Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
5: 6 tahun berturut-turut tak pernah lakukan penyesuaian kenaikan tarif, Perunda Air Minum Mening Malinau lakukan konsultasi publik rencana penyesuaian tarif air minum.
6: Nah, dengan adanya kenaikan bahan bakar dan bahan pokok lainnya, terutama yang berhubungan dengan produksi air bersih itu sendiri, akhirnya suka tidak suka harus kita lakukan.
7: Direktur Utama Perusda Perusahaan Daerah Perumda Air Minum Apak Mening Malinau, Indra Gunawan, menegaskan rencana penyesuaian tarif air minum dilakukan demi menjaga keberlangsungan pelayanan kepada masyarakat, sebab tarif air yang selama ini dibayarkan pelanggan dinilai sudah tidak mampu menutupi biaya operasional perusahaan atau full cost recovery FCR. Kondisi tersebut menjadi tantangan besar bagi banyak perusahaan daerah air minum yang bukan hanya di Malinau, tetapi juga di Indonesia. Jika kondisi ini terus terjadi dan belum mampu menutup biaya pokok produksi, tentu akan berbahaya bagi perusahaan ke depan. Indra Gunawan juga menjelaskan, pelanggan Perumda Air Minum Apak Mening terbagi dalam beberapa kelompok, mulai dari rumah tangga, niaga kecil, niaga besar, industri hingga instansi pemerintah. Karena itu, seluruh pihak yang hadir dalam konsultasi publik tersebut pada dasarnya merupakan pelanggan yang perlu mengetahui alasan dan tujuan penyesuaian tarif ini.
8: Undang-Undang Pelayanan Publik, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, dan Permendagri nomor 71 tahun 2016 yang memang mengharuskan terjadi dilaksanakannya konsultasi publik dalam rangka penyesuaian tarif. Nah, penyesuaian tarif ini sendiri kenapa harus dilakukan kembali? Karena terakhir itu dilaksanakan 2019 karena tarif yang saat ini, yang sudah berlaku saat ini, sudah tidak mampu menutup biaya secara penuh. Artinya antara yang pembayaran yang dibayar oleh pelanggan itu lebih rendah dari pihak pada harga pokok produksinya. Nah, karena itu perlu dilakukan penyesuaian tarif. Dalam ini juga dalam rangka untuk menjaga pelayanan supaya

0: dijaga, karena kalau terus menerus, karena ini sudah tidak HPP, tidak FCR, ini sudah dari tahun 2020, dan baru hari ini, tahun ini kita akan upayakan untuk bisa dilakukan penyesuaian kembali.
1: Sementara itu, Sekretaris Kabupaten Malino, Dr. Ernest Lepanus, SPI MMMH menegaskan bahwa rencana penyesuaian tarif air minum Perumda Apak Meneng Malino bukan semata-mata untuk menaikkan tarif, tetapi merupakan bagian dari upaya menjaga kualitas pelayanan air bersih kepada masyarakat.
2: Nah, dengan adanya kenaikan bahan bakar dan bahan pokok lainnya, terutama yang berhubungan dengan produksi air bersih itu sendiri, akhirnya suka tidak suka harus kita lakukan. Nah, intinya bagaimana pertama perusahaan ini harus tetap jalan, membiayai seluruh operasionalnya dalam pelayanan. Nah, yang kedua dalam rangka pelayanan itu sendiri, ya, harapan kita dengan adanya penyesuaian ini ada nilai mungkin yang nanti harus kita tingkatkan, terutama dalam metode pembayaran, kemudian metode komplain, pengaduan, maupun dalam jangkauan. Nah, yang ketiga, kita juga mengantisipasi dalam perluasan jaringan itu sendiri.
1: Melalui konsultasi publik ini, diharapkan akan mendapatkan masukan, saran, dan pendapat dari seluruh masyarakat perwakilan pelanggan Perumda Air Minum Apak Meneng Malino sebagai bahan rencana penyusunan naskah akademik penyesuaian tarif tersebut. Widayat RRI Malino terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, sebelum mengakhiri berita Kaltara, kami sampaikan sari berita. BI Kaltara memastikan kondisi perekonomian Kalimantan Utara di triwulan 1 2026 tumbuh 5,23%. Relatif cukup tinggi meski masih di bawah pertumbuhan ekonomi nasional. Musabaqah Tilawatil Quran ke-22 tingkat Kabupaten Malino resmi ditutup di Masjid At-Tauhid. Perumda Air Minum Mening Malino lakukan konsultasi publik rencana penyesuaian tarif air minum. Mewakili tim pemberitaan yang bertugas, saya Diti Hanggreni beserta operator Angga Hadi mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
4: Sekian berita Kaltara.

0: Tarakan pagi ini menghadirkan religi pagi.
1: Kemuliaan wanita itu sangatlah dijunjung tinggi.
2: Islam telah mengatur berbagai macam tentang kehidupan.
3: Percayalah bahwa Allah selalu bersama kita. Kita dapat mengatasi segala sesuatu.
0: Berita Kaltara.
4: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan membutuhkan 50 petugas panitia pemilihan kecamatan.
5: Upaya untuk meningkatkan produksi komoditas pangan di Malinau semakin gencar dilakukan dengan memanfaatkan teknologi.
6: Yang menjelaskan harusnya ada surat resmi dari KONI Kaltara kepada cabor.
0: Sapa Kaltara.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI.
8: Dengan tema berbenah majukan pelabuhan di Kaltara.
9: Terkait tema pada pagi hari ini yaitu pertumbuhan penduduk dan tingkat kesejahteraan masyarakat.
0: Tarakan pagi ini pukul 5 sampai 10 waktu Indonesia Tengah.

Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap? Hey, bersiaplah. Jangan cuma nonton pertandingannya. Dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.

Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Banjir, banjir. Mana hujannya gak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan? Pak, lagi ngapain?
1: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
1: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu kalau hujan kayak gini meluap dan banjir Neng. Neng ya yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehe, kadang sih Pak. Saya bantuin bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus gak boleh buang sampah sembarangan.

Pendengar RRI, program satu kanal informasi dan inspirasi dari miliknya Raihana featuring Zaizi Umbrella yang sudah kami hadirkan untuk Anda di RRI program satu Tarakan kanal informasi dan inspirasi. Apa kabar untuk Anda yang baru saja menemukan frekuensi RRI program satu Tarakan? Bagaimana kabar Anda di hari ini? Walaupun cuaca sempat hujan ya tadi pagi pendengar, semoga tidak menyurutkan semangat Anda untuk melakukan aktivitas hari ini. Pendengar, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat itu kembali melemah hingga penutupan perdagangan berdasarkan data Bloomberg. Rupiah ditutup turun 0,18% atau sekitar 32 poin di level 17.414 per dolar Amerika Serikat. Dan pelemahan rupiah dipengaruhi meningkatnya ketidakpastian global, terutama setelah ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran kembali memanas. Upaya negosiasi perdamaian yang sebelumnya diharapkan meredakan konflik dilaporkan belum mencapai kesepakatan. Jadi Amerika Serikat sekarang disebut menolak tanggapan Iran terhadap personal proposal perdamaian yang diajukan sebelumnya. Kondisi tersebut memicu kekhawatiran pasar terhadap potensi meningkatnya tensi geopolitik di kawasan Timur Tengah. Dan analis pasar uang Ibrahim Aswabi mengatakan kegagalan negosiasi tersebut mematahkan harapan pelaku pasar terhadap stabilitas kawasan dalam waktu dekat. Tanggapan Iran yang disampaikan melalui mediator Pakistan menuntut pencabutan sanksi, penghentian kehadiran Angkatan Laut Amerika Serikat di sekitar Selat Hormuz, adanya jaminan keamanan dan pengakuan hak Iran untuk melanjutkan beberapa aktivitas nuklir, dan Trump disebut akan bertemu Presiden Tiongkok Xi Jinping di Beijing. Kedua pimpinan kemungkinan akan membicarakan masalah perdagangan Taiwan dan juga konflik Amerika Serikat dengan Iran. Dari sisi ekonomi, perhatian pasar pekan ini akan bertuju pada rilis dan inflasi Amerika Serikat untuk bulan April 2026. Termasuk data indeks harga produsen dan indeks harga konsumen, serta pernyataan sejumlah pejabat The Fed. Dari dalam negeri, Ibrahim mencermati data survei konsumen bulan April 2026 yang dilakukan Bank Indonesia. Keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi nasional tetap terjaga di zona optimis. Dan IKN, IKK ditopang oleh peningkatan indeks kondisi ekonomi saat ini yang tercatat sebesar sekitar 116,5, dan IK bulan April juga meningkat dibanding bulan Maret ya sebesar 115 ya kalau nggak salah. Kemarin coba kita cek dulu, wah 115 kalau bulan April itu 115, di bulan Mei itu bisa sampai 116,5, di bulan Maret itu 115,4. Kenaikan IK menunjukkan persepsi masyarakat terhadap kondisi ekonomi saat ini yang mengalami perbaikan, termasuk persediaan lapangan kerja, penghasilan, dan juga daya beli. Baiklah pendengar, dimanapun Anda berada, tepat di jam 8 pagi kita akan bergabung bersama RRI Programa 3 Jakarta untuk mengikuti warta berita, dan juga untuk Anda yang mungkin hari ini lagi sakit ya, cepat sembuh pendengar, cepat kembali melakukan aktivitasnya seperti biasa. Walaupun Anda mungkin yang lagi sakit tetap harus bekerja, jangan lupa untuk minum air putih yang banyak, obatnya diminum, jangan lupa untuk minum vitamin juga. Protokol kesehatan tetap harus dijaga pastinya. Baiklah pendengar RRI Programa 1 Tarakan, saatnya kita bergabung bersama RRI Programa 3 Jakarta untuk mengikuti warta berita.